0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu komunikasikan ke arah kasat kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang berada sebawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPP RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Mundur sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
2: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, berita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Bukan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
15: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
16: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
16: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita melanjutkan kembali kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 7:35 waktu Indonesia Barat saat ini. Kini tiba waktunya kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kita akan simak langsung laporan perakiran cuaca ini dari BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1, untuk informasi ataupun juga laporan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Kita simak informasi selengkapnya dilaporkan Gita Dewi Sregar. Laporan Anda, Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga berawan berdasarkan citra radar. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Sia, dan Indragiri Hilir. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas sedang ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Sia, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Sia, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Sia, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada sore dan malam ataupun dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 138 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 26 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 16 titik, Sia 4 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 2 titik, Kampar 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar terserial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola

Pro 1, euforia Piala Dunia 2026 kini benar-benar mencapai puncaknya ya, setelah hampir sebulan menyajikan pertandingan-pertandingan penuh drama, kejutan, dan aksi para bintang dunia. Kini hanya tersisa dua tim terbaik yang akan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Menariknya pendengar, final kali ini itu mempertemukan Argentina dan Spanyol, dua negara dengan sejarah panjang, karakter permainan yang berbeda, serta generasi pemain yang sama-sama sedang berada di puncak performa. Pertemuan ini pendengar bukan sekedar laga perebutan gelar juara dunia ya, tapi juga menjadi ajang pembuktian filosofi sepak bola, khususnya sepak bola mana yang mampu menjadi yang terbaik. Ya, kita tahu bersama Argentina melangkah ke partai final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal, sementara Spanyol tampil meyakinkan dengan mengalahkan Prancis 2-0, sekaligus juga menunjukkan bahwa regenerasi pemain mereka berjalan sangat baik. Nah, ini ya, perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju pada satu pertandingan besar. Akankah La Albi Celeste kembali mengangkat trofi Piala Dunia dan mempertahankan dominasinya, atau justru La Furia Roja yang akan kembali menorehkan sejarah dengan generasi emas barunya? Kami akan hadirkan pendengar berbagai sudut pandang menarik ya, yang akan kita bahas di dalam dialog interaktif Riau Menyapa, khusus dalam tajuk olahraga ya, dengan tema yang akan dihadirkan Argentina versus Spanyol, duel dua generasi. Akan ada beberapa narasumber yang kami ajak untuk kita berbincang-bincang mengenai pembahasan ini ya, kita akan ulas lebih dalam. Ada pendukung dari Argentina, ada pendukung juga dari Spanyol ya, yang akan kita hadirkan nanti menyapa Anda di dialog interaktif Riau Menyapa dalam rubrik olahraga pendengar. Dan kita akan ulas ya kekuatan kedua tim, strategi pemain, dan lain sebagainya. Serta mungkin juga kita akan prediksi siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi Piala Dunia 2026. Kita juga nanti akan bersama dengan Wakil Ketua Satu KONI Riau. Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog tersebut nanti pendengar di line telepon 0761-25111 ya. Di WhatsApp Pro 1 juga Anda dapat berpartisipasi melalui via pesan singkat 0811-76-73991. Dialog yang nanti Anda dengarkan, Anda juga bisa saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau juga di media sosial TikTok kami pendengar ya, RRI Pekanbaru. Silahkan layangkan komentar, opini, saran, masukan terbaik Anda di kolom komentar. Untuk memandu jalannya dialog interaktif Riau Menyapa dalam rubrik olahraga khusus, kita akan berbincang-bincang dengan topik khusus Argentina versus Spanyol, duel dua generasi. Nanti ada rekan saya Amran Syarifuddin yang akan bersama Anda pada pukul 8.05 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1.

Mendengar pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami udarakan dari kawasan Sudirman 440 pada frekuensi 99,1 MHz. Kita memasuki program Dialog Interaktif Rio Menyapa untuk segmen olahraga hari ini.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam olahraga. Senang sekali saya Amran Syarifuddin bersama Anda di Riau Menyapa untuk segmen olahraga di hari Jumat ini, tanggal 17 Juli 2026. Pendengar, setelah hampir 40 hari sejak kick-off pertama Piala Dunia 2026 digelar, ini kita sudah hampir sampai di partai puncak di mana laga final Piala Dunia yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola, yang pertama adalah dari Spanyol dan juga Argentina yang berlaga pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti di MetLife Stadium Amerika Serikat. Pertandingan bergengsi ini akan membuat sejarah baru bagi negara-negara peserta Piala Dunia karena ada kemungkinan Argentina menjadi back-to-back win jika bisa menundukkan Spanyol, atau justru Spanyol yang akan kembali meraih gelar Piala Dunianya yang keempat. Kedua ya, mohon maaf, yang kedua setelah pada tahun 2010 ya, setelah 2010 memenangkan Piala Dunia ini, ataukah kembali Argentina. Ini akan sangat menarik. Kita bersama dengan tiga orang narasumber kita yang hadir di studio Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada pagi hari ini. Yang pertama beliau adalah Wakil Ketua Satu KONI Riau, ada Bung Khairul Fahmi. Selamat pagi Bung Fahmi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya ya. Terima kasih sudah hadir di RRI. Yeah. Nih mudah-mudahan bisa jadi wasit hari ini. Karena ada dua pendukung nih pagi ini ya. Supporter Spanyol dan juga Argentina. Kami perkenalkan ada supporter Argentina yang bersama dengan kita di line telepon kami. Ada Bung Zulfaimar. Selamat pagi Bung Zul.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Bung Zul.
3: Salam olahraga.
1: Iya, dan juga ada pendukung dari Spanyol, ada Bung Ferry Ardiansyah atau Bung Lewi. Bung Lewi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya, jaya.
1: Bisa disapa barangkali Bung Zul, ada dua narasumber kita juga di studio. Halo Bung Zul.
3: Ya.
1: Ya, silakan disapa dua narasumber kita yang ada di studio, ada Bung Lewi dan juga Bung Fahmi.
3: Iya, selamat pagi Bung Lewi dan Bung Fahmi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Salam kenal untuk ya. Pagi ini. Mudah-mudahan pertandingan yang berlangsung di final besok sangat sengit sekali, dan kami memprediksi Argentina akan
1: udah langsung menang. Buru-buru ya Argentina menang ya.
3: Baik. Menang 2-1.
1: Baik. Nanti kita akan coba bahas perdalam Bung Zul. Ya. Pendengar Anda boleh bergabung bersama kami 0761245595 atau boleh kirim pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811767391. Partisipasi Anda akan sangat membuat semarak dialog kita pagi ini, karena bukan apa-apa, ini adalah dialog atau katakanlah dialog Pesta Bola Dunia 2026 terakhir kami membahas Piala Dunia, karena nanti partai final akan digelar Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Artinya kita bahas bola sepak bola Piala Dunia hanya ini yang paling terakhir. Saya ke Bung Fahmi dulu deh. Bung Fahmi, ini menarik, setelah hampir 40 hari, ini sekarang sudah 36 hari ya, semenjak kick off pertama kali Meksiko sebagai partai pembuka, Piala Dunia akan segera berakhir. Secara umum euforia Piala Dunia yang Anda rasakan, apalagi ini terkait dengan olahraga ya, di KONI ini seperti apa di masyarakat Riau?
2: Iya, saya pikir untuk Piala Dunia kali ini cukup menarik ya,
1: ya.
2: Karena penyelenggaraannya di beberapa negara,
1: mm-hmm.
2: dan negara penyelenggaranya juga bukan juga negara yang bolanya berkembang begitu.
1: Betul.
2: Pesat kan seperti itu, mm. kayak di Amerika Latin dan sebagainya, nggak seperti itu kan. Nah, jadi sekarang penyelenggaranya itu di apa namanya, di daerah yang sepak bola ini juga tidak berkembang dengan pesat.
1: Betul.
2: Jadi kita melihat ini juga suatu terobosan baru saya pikir ya, supaya sepak bola ini betul-betul dicintai oleh warga dunia kan, seperti itu ya.
1: Betul. Tidak kita terfokus pada satu negara.
2: Tidak terfokus pada satu negara yang selama ini mengembangkan sepak bola. Dan ada yang unik, Bung Amran. Saya melihat ada negara-negara yang unpredictable gitu ya. Betul. Kita prediksi gitu ya.
1: Cabo Verde, Caracao. Cabo Verde,
2: itu kan negara kecil ya. Sebesar kabupaten hanya kita di Riau kan gitu kan, kecil sekali negaranya. Tapi cukup mengejutkan dunia dan cukup buat ini ya, buat Bung Zul itu kemarin
1: gitu ya. Sempat jantung, jantung apalagi kan? Tanjung Verde. Ya. Hampir kalah
2: jadi,
1: lagi.
2: Man. Jadi saya pikir ini juga hal yang baru yang kita dapatkan gitu. Apa pelajarannya bagi kita Indonesia ya? Betul. Kita ini dengan penduduk 200 juta ini kan sebuah apa ya, sebuah tantangan baru gitu loh.
1: Betul.
2: Mencari kesebelasan itu ya Bung Lewi ya. Mencari kesebelasan itu gitu. Jadi kita punya potensi itu dan Indonesia harusnya dapat momentum.
1: Betul.
2: Dari Piala Dunia ini untuk bagaimana sepak bola ini bisa berkembang lebih
1: dan
2: baik.
1: Dan ternyata euforianya cukup dinikmati masyarakat.
2: Oh iya benar. Ya kita lihat ya nobar di mana-mana ya.
1: Betul.
2: KP hidup dan lain sebagainya hidup. Gitu kan.
1: UMKM jadi banyak ya. Ya
2: bahkan yang menarik bagi saya pemerintah ya sekarang kan kita lihat kayak di Pekanbaru Pak Wali Pak gitu loh.
1: Kemarin Pemprov Riau
2: ya, oh gitu. Jadi membuat nobar gitu. Baik. Jadi efek dunia Piala Dunia ini bagi kehidupan ini juga cukup signifikan seperti itu.
1: Baik. Kita fokus ke pertandingan. Bahwa kemarin di semifinal ada 4 negara yang bertungkus lumus untuk meraih ke partai final. Perancis melawan Inggris, ya. Lalu Argentina Perancis melawan Spanyol, Inggris melawan Argentina, di mana Perancis dikalahkan tanda kutip dengan mudah sebenarnya oleh Spanyol ya. Sementara Argentina harus berdarah-darah dulu untuk menundukkan Inggris. Itu pun di menit-menit terakhir. Saya langsung ke laga pertama nih, Perancis lawan Spanyol. Apa yang menjadi sorotan Anda pertama kali Bung Lewi ketika Spanyol, menurut sudut pandang saya justru mereka dengan mudah mengalahkan Perancis, mengurung Dembele hingga juga mengurung Mbappe, Olise juga bahkan hampir tidak punya peluang dan penyerang-penyerang dari Perancis sepertinya frustasi. Apa yang menjadi sorotan Anda pada pertandingan di babak semifinal kemarin?
4: Yang menjadi sorotan saya itu ketika Spanyol itu mempunyai komposisi pemain tengah yang betul-betul banyak pengalaman ya dari segi Rodri di sana, ada yang di cover oleh Pedri. Di sana. Terus dari depan juga, sisi depan di sisi kanan kita ada punya Lamine Yamal. Dari tengah Yarzabal, yang dimana Yarzabal sampai saat ini sudah mencetak 7 gol ya.
1: Betul.
4: 7 gol, jadi bisa dibilang untuk Spanyol sendiri, faktanya adalah ketika Spanyol bisa masuk final, sudah kalau menurut saya 65% juara. Karena apa? Di 2010, di pertandingan pembuka aja di 2010 lawan Swiss kita kalah 1-0. Ketika pertandingan selanjutnya menang sampai terakhir kali melawan Jerman dulu itu 1-0. Ketika di final juara kan. Jadi ibaratnya ketika faktanya Spanyol ini mempunyai komposisi pemain tengah yang betul-betul mumpuni daripada Perancis. Karena Perancis mungkin untuk tengah sendiri nggak bisa dibilang bagus. Cuman kalau misalkan di sisi Perancis sendiri itu serangan baliknya counter attack-nya cukup
1: mengerikan.
4: Tapi untuk pemain Spanyol sendiri Pau Cubarsí, ada di sisi kanan Pedro Porro, kiri Cucurella. Di tengahnya ada Aymeric Laporte. Jadi ibaratnya sisi belakang Spanyol pun masih bisa menahan penyerangannya dari Prancis sebetulnya, Bung Herman.
1: Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi permainan, apa yang diterapkan oleh Prancis dan Spanyol dengan pola yang sama 4-3-3, artinya permainan menyerang dari sisi sayap itu menjadi andalan kedua tim.
4: Betul.
1: Apalagi di sebenarnya kan di kubu Prancis adanya Dembele dan Olise itu kan cukup
4: merepotkan.
1: Tapi 4 back terakhir dari Spanyol bisa meredam selama 90 menit.
4: Jadi kalau bisa dibilang Spanyol itu bermain 4-3-3 ketika open play
1: open
4: semuanya
1: play.
4: Dia tuh berubah haluan, backnya jadi 3.
1: Jadi 3-4-1-2 menjadinya.
4: Iya, 3-4-1-2 malah jadinya. Di depan itu ada Yarzabal sama Lamine Yamal.
1: Betul.
4: Di tengahnya itu dari sisi Cucurella dan Pedro Porro itu bakal maju ke depan,
1: support ke
4: support ke tengah. Jadi di bagian Rodri itu ke belakang dia menjadi back tengah.
1: Baik.
4: Karena apa, ketika penyerangan itu Cucurella sama Pedro Porro ini langsung ini ngebantu posisi apa striker di tengah juga. Yarzabal ditarik ke tengah, mereka yang bakal ke depan.
1: Baik. Bung Fahmi, saya melihat bahwa sepak bola itu menerapkan bahwa ketika Anda menyerang total, tapi Anda silap dalam satu hal saja, yeah, maka kesilapan itu akan menjadi
2: hukuman.
1: Yeah. Contoh apa yang dilakukan oleh Lucas Digne ketika dia bola liar, dia tidak menyangka bahwa Lamine Yamal muncul dari belakang yang sudah siap menyentuh bola, lalu dia angkat kakinya, akhirnya menjadi hukuman penalti bagi Spanyol. Artinya, sepak bola itu membutuhkan konsentrasi 90 menit. Yeah. Pandangan Anda seperti apa?
2: Ya, yeah, saya pikir sepak bola ini olahraga yang complicated ya. Dia teamwork. Anda hebat sendiri tidak ada garansi.
1: Betul.
2: Ya terkait Prancis Spanyol saya termasuk yang kecewa seperti itu. Karena saya juga
1: pendukung Prancis.
2: Ya, seperti itu ya. Kita kalau kita lihat kualitas ya individu ya. Prancis itu seperti apa gitu. Semuanya ya apa namanya?
1: Dan langganan final Piala Dunia loh dia.
2: Benar. Enggak secara individu dia main di klub-klub hebat gitu
4: ya, Eropa lah,
2: klub ya. Eropa gitu.
1: Jadi, bahkan nilai value pemain termahal Piala Dunia itu Prancis dimiliki semuanya.
2: Ya, makanya menurut saya itu sepak bola ini complicated. Kita tim, Anda hebat sendiri belum garansi seperti itu. Tapi bagaimana bisa kehebatan itu diramu? Saya sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Lewi. Jadi Spanyol itu kan anak muda.
1: Betul.
2: Dan keunggulannya satu, mereka rata-rata main di satu tim gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi teamworknya sudah kebentuk. Ya, betul. Pemain tengah ini kan udah kebentuk teamworknya gitu.
1: Walaupun nggak terpanggil pemain Real Madrid ya. Hampir rata-rata Barca semua ya.
2: Jadi gitu. Jadi mereka sudah terbentuk, chemistry sudah ada antara pemain itu. Jadi mereka udah tahu gitu. Jadi ritme itu kan bisa. Jadi itu menurut saya yang menarik dari sepak bola begitu ya.
1: Artinya ketika Anda fokus menyerang, Anda salah sekali, itu hukuman bagi Anda gitu.
2: Kesalahan itu menjadi hukuman gitu loh. Ya. Satu detik pun gitu. Makanya kalau kita lihat sepak bola itu kan, apalagi nih timnya Bung Jul ini kan, biasanya di last menit terus tuh kan.
1: Betul.
2: Ya di menit-menit akhir tuh gitu loh.
1: Betul. Oh,
2: jadi kalau sudah mau menit 80-an itu kan kita lihat seperti apa. Fokus kita harus kuat, walaupun fisik kita udah down gitu loh, udah lemah kan gitu kan.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Ini yang mesti pintar-pintar pelatih menurut saya mengatur ritme itu gitu loh.
1: Baik. Saya ke Bung Jul menarik. Argentina yang dalam tanda kutip katanya anak emasnya FIFA begitu ya, itu kan tanda kutip ya, bukan berarti menjudge seperti itu. Setelah juga terseok-seok ketika dia bertemu dengan Mesir, dan terakhir juga ketika Inggris sempat unggul lewat golnya Gordon hingga menit 85, bahkan orang hampir menebak bahwa Inggris akan melaju ke partai final. Tapi memang dengan ketangguhan dan passion juara yang dimiliki Argentina, mereka bisa membalikkan keadaan menjadi 1-2. Yang pertama lewat golnya Enzo Fernandez dan juga strikernya Inter Milan,
4: Lautaro Martinez
1: heading, dan dua-duanya umpan dari Lionel Messi. Apa yang bisa Anda soroti dari pertandingan ini, Bung Zul?
3: Iya, baik, terima kasih, Bung Arman. Memang orang banyak memprediksi Argentina ini anak pipa, anak wasit. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dari permainan bagaimana Argentina, mereka punya squad yang memang beberapa orang masih squad yang di 2-2 ya. Dan pada waktu itu mereka menjadi sang juara.
1: Betul.
3: Nah, sekarang mereka masih ada beberapa orang seperti yang Lionel Messi yang menjadi andalan
1: tunggung
3: dari tim Argentina.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi prediksi orang ini yang selalu menurut saya keliru ini.
1: Mm-hmm.
3: Kalau saya memang betul-betul punya keyakinan dari pengalaman, karena Argentina ini kan punya pengalaman yang barangkali kalau dibanding dengan Spanyol untuk di Piala Dunia ini, mereka sudah 3 kali juara. Kalau Spanyol kan baru sekali tahun 2010. Nah, pengalaman juara ini yang membuat Argentina itu lebih kuat. Ya, lebih kuat ketika berada di lapangan. Nah, kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya ini, kan orang memprediksi ketika berhadapan dengan Tanjung Perde ya.
1: Betul.
3: Nah, semua orang menyangka Tanjung Perde akan menang.
1: Akan menang gitu.
3: Akan menang.
1: Hmm.
3: Nah, tetapi Argentina berhasil membalikkan keadaan.
1: Betul.
3: Nah, ketika dengan Mesir juga, semua orang sudah menyangka Argentina habis.
1: Betul.
3: Habis. Tapi pelatih Scaloni membuat satu keputusan yang di akhir-akhir laga memasukkan pemain-pemain yang betul-betul bisa membalikkan keadaan, dan itu terbukti.
1: Hmm.
3: Nah, ketika melawan Swiss juga orang beranggapan Argentina ini habis, akan kalah. Tetapi mental juara, nah, ini yang menjadi apa kita, bahwa Argentina itu punya mental juara. Dan para pemainnya dari awal, dari menit awal sampai menit akhir itu ya, kita lihat motivasinya luar biasa.
1: Betul, betul.
3: Fisiknya, semuanya. Taktik dan permainan ini yang mesti di menjadi perhatian dari kita semua.
1: Bung Zul, ada kesan dari banyak media begitu ya, mengatakan bahwa Argentina itu dalam dua pertandingan, dalam dua Piala Dunia terakhir itu sangatlah Messi sentris. Artinya mungkin tanpa Messi pertandingan akan berbeda. Artinya dia sebagai, itu kalau gangster tuh dia ketua gangsternya itu.
4: OG-nya ya.
1: Oh iya, dia betul gitu ya. Kalau contohnya kalau mau pemanasan aja tuh dia mesti jalannya di depan. Saya enggak tahu apa memang disetting oleh tim Celeste ya, atau memang ini memang anak buahnya Scaloni memang membiarkan mereka menanti sampai si Messi ini keluar dulu. Jadi kayak no Messi no party gitu. Betul. Nah, ini gimana nih menurut Anda, Bung Zul?
3: Iya, jadi memang Messi ini sekarang ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, kalau secara individu, dia sudah 8 kali mendapatkan Ballon d'Or. Itu sesuatu hal yang barangkali untuk pemain-pemain muda sekarang yang akan sulit memecahkan nih rekor Messi ini.
1: Artinya benar, jadi Messi sentris. Sekarang Argentina itu Messi sentris begitu ya?
3: Iya, Messi sentris memang. Tetapi sebagaimana sampaikan Bu Pami tadi, bahwa ini adalah tim. Jadi kolektivitas tim itu yang bermain. Memang Messi ini menjadi sentris dari permainan Argentina. Sehingga walaupun Messi yang dibilang orang itu tidak banyak bergerak, tetapi dia kan melakukan sesuatu hal yang pemain-pemain lain tidak bisa melakukan, tetapi Messi bisa menjadi pembeda di dalam timnya.
1: Betul.
3: Dan itu kita lihat di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Argentina. Nah, besok saya rasa di babak final juga begitu. Messi masih tetap akan menjadi sentris dari Argentina.
1: Baik.
3: Mulai dari menit awal sampai menit-menit terakhir. Jadi Spanyol, Bung Lewi hati-hati juga ini.
1: Sudah mulai menerima ancaman. Iya, iya.
3: Hati-hati juga ini ya. Jadi orang bisa berprediksi, tetapi kita yang pecinta-pecinta bola ini kan juga bisa melihat permainan.
1: Baik.
3: Nah, bagaimana nanti Messi akan menjadi pembeda? Kami yakin, saya yakin Messi akan tetap menjadi pembeda pada Piala Dunia tahun ini.
1: Baik, saya langsung ke Bung Fahmi nih, si pura-puranya jadi wasitnya oleh pendengarnya. Tapi kacamata Anda akan sangat penting untuk menilai secara keseluruhan. Overall, menurut saya Spanyol punya skuad yang mungkin lapis keduanya tidak sekeren lapis pertama, tapi mereka punya struktur organisasi permainan yang baik dari belakang, bahkan hingga pada pertandingan terakhir kemarin baru satu kali kebobolan, itu pun kebobolan dari Belgia. Sisanya mereka tanpa kebobolan sama sekali atau clean sheet. Sementara di sisi lain Argentina pernah kebobolan juga beberapa kali, bahkan kebobolan itu hampir membuat mereka hancur. Artinya dari sisi kedalaman skuad kedua tim ini, bagaimana head to head kedua tim menurut pandangan Bung Fahmi?
2: Ya, jadi gini, saya dua tim final ini menurut saya tim yang sangat representatif ya. Ya, tim terbaik juga, ranking terbaik FIFA juga sekarang kan. Ini kan ranking 2, ranking 3 ya.
1: Satu dan 2. Dua dan 3.
2: Karena satu Prancis kan. 2 dan 3 gitu. Jadi ini juga tim terbaik saya pikir di dunia gitu kan. Negara terbaik lah gitu untuk sepak bola ini. Dan dua-duanya punya kelebihan. Saya sepakat Spanyol ini punya pola permainan yang indah menurut saya. Gitu ya. Anak-anak muda ya, dengan orkestra Rodri ini gitu. Jadi ini cukup menarik untuk dia apa namanya, untuk diamati pertandingannya, untuk dinikmati gitu. Gimana dia bisa merubah formasi yang tadi sampaikan Bung Lewi itu kan, dalam permainan itu. Tetapi sisi lain Argentina punya keunggulan gitu. Mereka punya keunggulan pengalaman, ya, punya striker memang secara postur nggak tinggi-tinggi amat kayak Indonesia lah gitu ya, rata-rata ya.
1: Bahkan gol yang kedua Argentina cukup lucu ya.
2: Lautaro Martinez tuh berapa sih tingginya?
1: Ada gitu. Inggris yang baru dimasukkan tingginya 201 tapi bisa itu nggak menjangkau bola gitu.
2: Tapi mereka menurut saya punya pengalaman, punya pengalaman gitu kan, bagaimana kolektivitas permainannya, bagaimana penempatan pemainnya gitu kan. Ya di balik ini semua kan sebenarnya bagaimana kembali lagi pelatih bisa meramu kan, meramu skuad mana yang dibutuhkan untuk kondisi permainan seperti ini kan begitu ya. Jadi bicara pelapis, saya pikir karena Spanyol mungkin lebih diuntungkan karena anak-anak muda ya, anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda yang punya semangat apa gitu kan, semangat juang gitu. Ya kalau saya ingin bandingkan apa pemain kuncinya kayak Spanyol kan apa namanya fansnya Messi kan.
5: Betul.
2: Messi itu kan fansnya Lamine Yamal kan begitu ya.
5: Berapa lama dia di Barcelona begitu.
2: Kan, jadi ini juga menarik gitu lah. Jadi menarik, tapi ya itulah indahnya sepak bola. Ya, betul. Semua yang kita kalkulasikan secara angka, tapi nanti faktual di lapangannya itu bisa berbeda gitu. Tapi begitu.
5: Secara kedalaman skuad menurut Bung Fahmi, artinya kalau ada plan B, plan C, artinya ketika ingin melakukan pergantian pemain, secara kedalaman skuad lebih diunggulkan mana nih, Spanyol atau Argentina?
2: Saya pikir Argentina punya kedalaman skuad yang lebih bagus ya. Mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman gitu. Di striker saja mereka punya pilihan yang melimpah menurut saya. Yang Lautaro, ada apa namanya siapa yang main
5: Julian Alvarez
2: yang main di Atletico kan gitu kan. Itu kan pilihan-pilihan menurut saya yang sekarang tampil gacor ya.
5: Betul.
2: Di sepak bola Eropa.
5: Betul. Ya. Saya melihat terakhir kemarin ketika Argentina tertinggal hingga menit ke-85, ya. Sebenarnya gaya permainan malah kita kayak melihat tiki takanya era Pep Guardiola yang dibawakan. Enggak tahu karena pengaruhnya Messi ya. Mereka main pendek-pendek tanpa buru-buru harus crossing begitu dia melihat peluang, dan ketika back pass-nya Messi kepada Enzo itu bahkan Bellingham tidak pada posisi yang tepat untuk menutup bola sehingga dia bisa men-shooting di bagian kanan gawang.
2: Saya pikir faktor kunci Messi juga sangat berpengaruh ya. Dengan pengalaman Messi, dengan kemampuan yang dia lakukan yang mungkin pemain lain susah melakukan itu gitu. Jadi itu juga jadi pembeda kan. Ya akurasi umpannya kan.
5: Termasuk umpan kedua kaki kanan malah, bukan kaki kiri, bukan kaki terkuatnya gitu.
2: Betul. Jadi saya juga aku itu. Jadi kelebihan Messi itu juga kalau dioptimalkan oleh pelatih itu cukup menjanjikan.
5: Baik.
2: Gitu.
5: Sebelum saya ke dua supporter ini, Anda boleh bergabung nanti pendengar di 0761245995 atau 0811776739991 untuk ngobrol sama-sama, bahas sama-sama, kita kulik sama-sama kedua tim ini, atau nanti Anda boleh kirim pesan singkat juga ya. Head to head dalam 5 pertemuan terakhir unggul Spanyol sebenarnya 4-1 ya.
2: Betul.
5: Pertemuan pertama 2-1, lalu kedua 2-1, ketiga menang Argentina 4-1, 6-1. Artinya ada 5 pertemuan terakhir didominasi oleh Spanyol. Akan seperti apa nanti pertandingannya, kita akan bahas sama-sama setelah selingan berikut. Tetap bersama kami di Dialog Riau Menyapa.
6: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih. Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA.
7: Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan Dewi Kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
9: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
8: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
9: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
8: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: MetLife Stadium di New Jersey akan menjadi saksi siapakah akan mengangkat trofi Ulysses Rimeh pada tahun 2026. Apakah La Furia Roja Spanyol atau Albi Celeste Argentina yang akan meraih untuk ke berapa tuh? Keempat kalinya. Dan ini bisa jadi back to back win. Tapi kita akan tahan dulu. Kita buka penelpon yang mau bergabung untuk sama-sama ngobrol. Apakah Anda termasuk pendukung mana ya? Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Amran, Pak Atong, Pekanbaru.
0: Pak Atong, Pekanbaru. Silakan tanggapannya, Pak Atong.
1: Pertama, saya pencinta tim nasional Jerman ya. Jadi saya...
0: Udah dada sejak lama itu, Pak Atong.
1: Tunggu, karena di studio dan via phone ada dua pendukung yang sampai ke final ya. Jadi saya mengambil netral. Pertama, kalau Curaçao dengan Tanjung Verde itu negaranya ya sebesar kabupaten, tapi dua negara itu naturalisasi semua. Kalau Curaçao itu naturalisasinya Belanda, kalau Tanjung Verde itu Portugal satu. Yang kedua, itu tadi yang pendukung Spanyol itu menyebut 2010 itu Spanyol final bukan dengan Jerman, dengan Belanda, skornya 1-0. Kemudian Oyan Zabal itu golnya 5 bukan 7. Jadi tolong istilahnya dibaca dulu baru menyampaikan. Yang kedua, kalau Argentina dengan Spanyol final, kalau menurut saya yang menang Argentina. Saya tidak berpihak, tapi yang menang Argentina karena Argentina itu dia Messi main di Barcelona 21 tahun. Kemudian ada Julian Alvarez main di Atletico Madrid, ada Thiago Almada bermain di Atletico Madrid, sangat mengenal tim nasional Spanyol. Kemudian Spanyol itu mencetak gol itu yang lewat open play itu cuma satu, dengan Prancis satunya penalti, andaikan tidak penalti itu skornya cuma 1-0. Jadi ya, kita melihatnya dengan kacamata yang jernih, kita harus membaca apapun situasinya. Jadi seperti itu, kalau jadi narasumber pun seperti
0: baik.
1: Itu saja ya.
0: Terima kasih Pak Atong. Artinya ya,
2: Argentina.
0: Mungkin secara statistik ataupun juga apa yang tertera di dalam catatan, dalam kertas itu bisa berbeda. Benar, karena sepak bola itu soal mentality sebenarnya ya. Jadi kali ini mungkin Anda bisa menang 4-0 lawan tim besar, mungkin suatu ketika bertemu tim yang kecil sekalipun bisa berubah hasilnya begitu ya. Yang lain boleh kami undang lagi, silakan. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Assalamualaikum Mas Amran.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih Pak?
3: Didi.
0: Pak Didi, silakan.
3: Spanyol ya sama Argentina. Spanyol nih pertahanannya lumayan juga ya. Lumayan juga kuatnya nih. Main depannya pun lumayan juga nih.
0: Jadi ya, Anda lebih kemana nih arahnya nih, Spanyol atau Argentina, Pak Deddy?
3: Argentina dong.
0: Oh, tadi Spanyol gitu. Mana yang benar nih?
1: Udah
0: 2-0
1: nih.
0: Oh, udah 2-0. Baik.
3: Timis tuh Argentina tuh.
0: Terima kasih Pak Deddy.
3: Soalnya mereka tuh negara-negara yang disegani kan.
0: Jadi baik. Terima kasih Pak Deddy tanggapannya. Ya. Terima kasih. Ini masih ketinggalan ke Spanyol nih pendukungnya. Masih 2-0 ya Argentina ya.
1: Kalah Pak Lewi nampaknya.
0: Iya. Sabar dulu Pak Zul yang ketiga nih. Selamat pagi. Iya, dengan siapa nih Pak?
4: Ujang.
0: Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Spanyol ya Pak?
5: Argentina juga.
0: Baik, terima kasih Pak Ujang. 0-3 ya, Bung. Jangan sedih dulu Bung Lewi. Aman. Itu masih penelpon ya. Belum. Satu lagi boleh deh, satu lagi kita tanggapi. Yang lain 0761245595 atau boleh kirim di WhatsApp 0817176993991. Nanti kita akan coba rangkum. Bung Lewi, ini sebenarnya bukan sebagai simulasi ya, tapi itu lebih karena yang masuk kebetulan pendukungnya Argentina. Kalau melihat potensi begitu ya, kita lihat head to head di lini depan saja. Sebenarnya kekuatan tuh kan sama kuat ya.
5: Betul.
0: Dan secara kecepatan juga sama-sama punya kecepatan ya, semua punya pemain. Artinya seperti yang saya katakan ke Bung Hamid tadi, bahwa ketika Anda melakukan kesilapan sedikit saja, maka itu bisa menjadi bencana.
5: Betul.
0: Nah, siapa yang akan menjadi key player bagi Spanyol Oke lah mungkin Yamal, tapi Yamal. Mungkin ketika Yamal mungkin ditutup dan tidak punya ruang, ini siapa yang akan menjadi pembeda?
2: Dani Olmo masih ada. Tapi begini Olmo, tadi ya? Untuk peran yang tadi yang ketika Bung Atong itu memang saya bilang Belanda bukan Jerman. Jerman di semifinal tadi saya bilang.
0: Di semifinal ya, ya betul.
2: Terus gini, untuk key player di Spanyol itu enggak berpatok sama Lamine Yamal aja. Mm-hmm. Karena kalau bisa dibilang dari pertandingan awal aja, mm-hmm. Oyarzabal itu jadi pembeda.
0: Betul.
2: Dia dia itu bukan striker murni.
0: Betul.
2: Malah biasanya itu dia main di wing. Mm-hmm. Biasanya, tapi ketika di Spanyol dia menjadi false nine di sana. Mm-hmm. Tapi kalau bisa dibilang dari segi permainan ketika open play semuanya, Oyarzabal tuh lebih tarik ke belakang sedikit, Olmonya yang lebih ini melakukan penetrasi dari tengah.
0: Betul.
2: Lamine Yamal dari samping, Cucurella yang back kiri dia tuh maju ke depan sama Alex Baenas. Betul. Alex Baenas kalau bisa dibilang kan itu pemain tengah. Bukan winger dia. Mm-hmm. Jadi kalau bisa dibilang sepak bola Spanyol yang ditampilkan untuk saat ini bukan tiki taka lagi, udah berbeda. Memang De La Fuente itu punya permainan sendiri dia. Mm-hmm. Ketika dulu di Bilbao juga seperti itu kan.
0: Betul.
2: Jadi kalau bisa dibilang ya.
0: Saya menarik tuh, Anda tadi menyatakan bahwa mungkin setelah Lamine Yamal, Olmo, lalu muncul Oyarzabal yang sebenarnya secara klub orang enggak begitu.
2: Enggak tahu. Oh,
0: dia dari Real Sociedad begitu iya. Ya dan iya, bukan tim yang artinya tidak berada di papan atas
2: betul,
0: gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Tapi ternyata perannya di Piala Dunia dengan gol-golnya juga cukup luar biasa. Iya. Artinya mungkin kalau misalnya tim lawan tidak memprediksi maka dia bisa menjadi ancaman begitu.
2: Bisa menjadi ancaman. Bukan hanya satu orang Lamine Yamal sih. Hmm. Bisa semuanya malah. Maksudnya itu kayak Pedro Porro yang kita Porro, tiba-tiba betul. Bisa nyetak gol seorang bek kanan yang ibaratnya dari set open play yang kita
0: dia maju dari sudut dari kanan langsung ke ujung ya, iya. Sangat jauh
2: kita ya, juga bisa berpikir kan oh berarti nggak satu orang saja yang menjadi ancaman untuk Baik. Tim lawan ya bisa semuanya bisa jadi Rodri di sana Alex Baenas yang di mana ketika lawan Uruguay kemarin mencetak gol itu kan bisa jadi pembeda di setiap pertandingan ya kan jadi kalau bisa dibilang key player nggak hanya Lamine Yamal, ada Oyarzabal, ada Olmo. Olmo yang bisa kita bilang dari sisi penetrasi tengahnya dia bisa membuat sebuah apa open play yang menjadi gol kan. Tapi kalau bisa dibilang untuk beberapa momen Oyarzabal selalu menjadi pembeda.
0: Baik, saya langsunglah ke Bung Zul nih. Bung Zul, kalau tadi di

0: menjadi pusat kreativitas dan penyelesaian di Argentina. Nah, Messi ini selalu didukung oleh Enzo Fernandez. Di tengah, kemudian ada Lautaro Martinez di depan. Nah, kedua pemain ini yang kita lihat waktu pertandingan melawan Inggris, mereka inilah yang menjadi penentu ini.
1: Iya.
0: Dari umpan yang cukup bagus diberikan oleh Messi dan bisa diselesaikan di menit ke 85 oleh Enzo. Nah, kemudian di menit ke 92 umpan yang cukup bagus dengan kaki kanan, yang ini jarang juga Messi pakai kaki kanan. Nah, pada pertandingan malam itu dia memberikan umpan yang cukup manis kepada Lautaro Martinez. Nah, jadi kedua pemain ini di samping Lionel Messi, mereka ini akan menjadi penentu. Nah, di lini pertahanan, nah juga ini ada Christian Romero
1: dan betul.
0: Lisandro Martinez. Ini menurut saya juga pemain yang luar biasa, terutama ini Martinez ini. Walaupun bertubuh ya sama dengan kita Indonesia, tapi mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Jadi di lini tengah dan depan ada yang mendukung Messi itu ada Enzo Fernandez, di depan ada Lautaro Martinez, kemudian di belakang ada Romero dan Martinez. Jadi pemain-pemain inilah yang nanti akan menjadi kunci bagi Argentina untuk mempertahankan juara.
1: Betul. Bung Zul, nampaknya setiap melawan tim yang berbeda, Scaloni mempunyai plan yang berbeda pula. Contoh ketika mereka bertemu Inggris, dia tahu bahwa ada clash masa lalu ketika Beckham di kartu merah kan, ketika bertemu dengan Diego Simeone waktu terjadinya clash. Maka pada pertandingan kemarin dia justru menurunkan anaknya Diego Simeone. Simeone di lini kanan. Tampaknya memang ingin merusak konsentrasinya pemain Inggris. Nampaknya clash tahun lalu, tahun sebelumnya itu udah menjadi tumpuan. Padahal di posisi itu ada si Rodrigo De Paul ya semestinya di posisi itu. Nah, artinya Scaloni itu punya banyak pilihan. Menurut Anda seperti apa?
0: Ya, betul. Jadi pemain Argentina itu punya kemampuan rata-rata ya. Jadi di lapis pertama dan kedua itu ya hampir sama. Jadi sekolah ini punya pilihan. Dia bisa mengatur strategi itu seperti yang dia inginkan. Dan itu kan terbukti di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Argentina. Jadi dia bisa comeback membalikkan keadaan. Jadi memang dia punya skuad yang menurut kami yang seimbang rata-rata, yang putur pertama dan kedua itu ya sama, dan kadang-kadang justru strategi yang dibuat oleh Scaloni ini yang bisa menghancurkan tim-tim lain di dalam pertandingan.
1: Baik, artinya punya plan A, plan B, plan C begitu ya. Ada juga banyak catatan-catatan yang saya baca Bung Fahmi, Bung Lewi dan juga Bung Zul, bahwa pertandingan tidak selesai dalam 90 menit. Ini menurut banyak jurnalis gitu ya. Pertandingan bahkan diselesaikan dalam 120 menit. Mungkin kalau ada sistem golden goal mungkin ada golden goal, tapi kan tidak ada sistem golden goal gitu ya. Bisa saja berakhir dengan yang namanya adu penalti. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu bikin semacam preview. Saya justru enggak tahu ya, saya pendukung Argentina sebenarnya setelah tidak adanya Italia di Piala Dunia. Tapi saya tidak pendukung Messi. Artinya saya tidak berkeinginan rasanya Argentina untuk back to back win. Gak tahu kenapa. Saya justru mengunggulkan Spanyol 2-1. Artinya melihat generasi mudanya
2: Spanyol
1: itu akan lebih tahan 120 menit ketimbang generasinya Messi, Paredes, Otamendi dan semuanya. Ini menurut pandangan Bung Lewi seperti apa?
2: Kalau dari segi Prancis sih, kalau misalkan nantinya pun bisa masuk ke babak adu penalti
1: lawan Spanyol, maksudnya Argentina
2: Spanyol itu nanti di masuk ke babak penalti, saya masih underestimate sama Spanyol. Karena jujur, kalau misalkan Spanyol masuk ke babak adu penalti,
1: mentalitinya
2: masih belum sih. Dari 2018 jumpa Rusia kalah 3-4.
1: Kalah juga, iya betul.
2: 2022 jumpa Maroko kalah juga. Ini 2026 lagi. Yang satu kayak ibaratnya mereka pasti belajar setiap harinya, misalkan ketika latihan atau apapun. Tapi kalau bisa dibilang untuk mentaliti Argentina lebih di

0: jelas. Kalau soal penalti ya.
1: Bahkan di final kemarin Prancis juga dikalahkan dengan ketenangannya luar biasa.
0: Adu penalti ya. Belanda juga di Belanda semifinal juga, kan. Betul. Jadi kalau bisa dibilang kalau lewat babak adu penalti Argentina lebih diunggulkan.
1: Baik. Bung Zul, tanggapan Anda?
2: Iya, Argentina itu kan diunggulkan dari karena mental ya, mental juara. Jadi kalau nanti memang sampai di babak adu penalti, kita yakin dengan mental yang dimiliki oleh Argentina.
1: Menurut Anda akan terjadi perpanjangan waktu atau akan selesai dalam 90 menit, 120 menit?
2: Saya rasa nih tidak sampai babak penalti.
1: Sangat yakin ya.
2: Di menit ke 80 ke atas itu Argentina akan menang luar biasa itu. Jadi tak sampai ke ini.
1: Aduh, ini berkaca pada konjungtur di Mesir juga berarti ya, menit-menit terakhir. Saya langsung ke Bung Fahmi.
2: 2-1 Bung.
1: 2-1 ya untuk Argentina ya. Baik, Bung Fahmi. Ya. Sekarang kita coba soroti pelatih lah ya. Ya. De La Fuente. Ya. Head to head dengan Scaloni. Ya. Sebenarnya belum pernah pertemuan mereka, bahkan di level klub pun tidak pernah ada gitu, hanya di level negara. Dari sisi kemampuan taktikal, ini siapa yang sebenarnya yang punya peluang untuk memenangkan Piala Dunia?
3: Iya, kalau ini kan kita lebih cenderung subjektif ya.
1: Subjektif.
3: Ya, kesukaan kita gitu ya. Kalau bicara itu, saya sih lebih mengunggul, kalau pribadi ya, saya lebih mengunggulkan Scaloni. Karena menurut saya dia punya apa ya, punya alternatif yang cukup banyak gitu. Kadang kita nggak duga kan, nggak duga gitu loh. Ya, apa yang dia lakukan itu kita tidak kita prediksi. Nah, gitu. Jadi itu menurut saya gitu. Terus faktor lainnya juga tadi yang disampaikan Bung Jul, menurut saya dia punya pilihan yang banyak yang dia bisa ambil. Karena apa? Kemampuannya hampir rata-rata kan, hampir rata-rata gitu. Terus juga punya pengalaman. Jadi ini menjadi modal menurut saya bagi Scaloni untuk membuat pilihan 1, 2, 3 gitu yang dia mau gitu. Berdasarkan kebutuhan dikala nanti game sudah dimulai kan, seperti itu ya. Biasanya kecenderungan gitu kan, di babak pertama kan penjajakan. Betul. Dan cenderung kehati-hatian kan bermain seperti itu.
1: 15 gitu. Menit pertama biasanya
3: ya, itu dilihat tuh nampak gitu. Jadi dia sudah bisa membaca nanti dia kapan turunkan atau kapan merubah taktik gitu kan untuk mendapatkan perbedaan dan permainan. Mungkin saya ingin nambah sedikit terkait dengan prediksi teman-teman tadi antara Bung Jul dan Bung Lewi, saya sepakat gitu. Spanyol akan cenderung menyudahi pertandingan ini ya, versi mereka gitu ya,
1: dalam waktu normal.
3: Dalam waktu normal seperti itu. Tapi kalau sudah nanti dilanjutkan dengan adu penalti, saya sepakat gitu. Argentina punya nilai lebih ya. Nilai
1: Spanyol lebih. Miskin Algojo ya.
3: Ya, mentality ya tadi, mentality gitu kan.
1: Karena Olmo pun di Barcelona bukan dia bukan Algojonya bukan. Ya. Yamal. Ya.
3: Kalau di Argentina kan cukup.
1: Ayarzabal juga enggak.
3: Itu. Jadi itu menurut saya gitu. Mereka akan cenderung untuk menyelesaikan dalam pertandingan normal atau sampai ini ya, babak pertambahan waktu gitu. Betul. Tapi kalau sudah masuk pada adu penalti ya kayaknya.
1: Wah, itu Algojo semua kalau dari Argentina ya.
3: Benar. Bahkan, termasuk juga
1: bahkan sampai Alvarez pun masih diandalkan gitu ya, termasuk, Martinez.
3: Termasuk mereka juga punya penjaga gawang
1: yang bagus ya.
3: Sangat bagus.
1: Dia berani melakukan psycho war kepada penendang penalti. Gitu. Sehingga mental penendangnya jadi ya.
3: Apalagi kan Spanyol kan anak-anak muda kan?
1: Betul, nah,
3: itu
1: betul.
3: Mudah di dalam tanda petik diprovokasi oleh Jimmy Martinez seperti itu.
1: Tapi melihat performa dari Barcelona malah lagi. Maksudnya Spanyol ini yang hanya kebobolan 1 gol dari Belgia, itu ada potensi bahwa akan terjadi saklek di lini depan Argentina. Kalau menurut sudut pandang saya, menurut sudut pandang Bung Lewi seperti apa?
0: Kalau dari performa Spanyol di Piala Dunia ini cuman kebobolan 1 sih. Dari Argentina yang kita lihat udah banyak berapa kebobolan ya? 2 lawan
1: Cabo Verde. 2 ya lumayan lah.
0: 5 ya kalau di babak
1: 5 atau 6 gitu lah.
0: 5 atau 6 ya. Kalau bisa dibilang sih mungkin Argentina memang kalau bisa dibilang enggak tahu ya, Argentina ini dari tapi kemarin itu
1: produktivitasnya tinggi masalahnya.
0: Iya,
1: produktivitasnya jadi, produktivitas tinggi lawan bertahan sebenarnya agak sudah
0: agak seimbang kan. Jadi ibaratnya ketika kita by statistik ya, kalau bisa dibilang Spanyol hanya kebobolan 1. Argentina tuh di babak fase knockout ini aja udah 5-6. Jadi kalau bisa dibilang berimbang, pertandingan berimbang nanti yang bakal dihasilkan dari kedua tim ini. Karena bisa dibilang Spanyol dengan skuad mudanya sampai ke final ini sebuah prestasi yang bagus. Apalagi Spanyol baru nyentuh final itu 2010 sama yang ini on the way juara kan gitu. Betul. Kalau bisa dibilang faktanya kalau Spanyol udah nyentuh final nggak mungkin nggak menang.
1: Dia mati-matian.
0: Dari gitu. 2008, 2012 waktu Euro. Kemarin 2024 lagi.
1: Menghajar Italia 4-0 ya.
0: Betul. 2012 itu yang nggak bisa kita prediksi. Betul. Harusnya di pertandingan pertama aja waktu itu di grup satu sama, Italia kan. Betul. Di grup A waktu itu di
1: Catenaccio soalnya lawannya kan.
0: Betul. Lawan Italia satu sama di grup. Ketika jumpa di final
1: dihajar habis-habisan.
0: 4-0 ya. Agak aneh kan. Berarti itu nggak bisa predik.
1: Betul.
0: Jadi ketika besok Argentina Spanyol ini kita pun nggak bisa predik. Kita ya nunggu di pertandingan aja gimana permainan. Soalnya
1: ini main ball position kayaknya.
0: Ball position ya. Apalagi Rodri kan dengan
1: tenangnya,
0: melodi indahnya Betul. Membuat lini tengah Spanyol itu lebih lebih aktif lagi.
1: Jadi pertarungan antara Rodri, Pedri, Oyarzabal bersama Leandro Paredes,
0: Otamendi,
1: betul ini akan jadi
0: sangat menarik.
1: Tapi saya lihat lebih frontal gaya nggak tahu ya, tukang angkut air di Argentina tuh lebih banyak gitu. Rodrigo De Paul, Paredes nggak segan-segan kartu kuning demi menyelamatkan bola begitu.
0: Betul.
1: Tidak ada di Spanyol gitu. Yeah. Spanyol tuh lebih smooth kan. Yeah. Mereka lebih main aman. Iya, itu maksud saya. Bung Zul, tanggapan apa, Bung Zul? Pertarungan lini tengah seperti apa, Bung Zul?
2: Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, di lini tengah kan ada Paredes. Ini memang pemain-pemain yang secara mentality mereka sudah kuat dan sudah teruji. Mereka tidak pernah kena lelah, walaupun kadang-kadang berada di dalam tekanan, tetapi mereka tetap memainkan ritme permainan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kami yakin di lini tengah nanti akan sangat apa sekali dengan Spanyol ini. Jadi insya Allah lini tengah Argentina akan bisa memberikan sesuatu yang beda pada pertandingan final nanti, karena di sana ada pemain-pemain yang
1: kawakan lah gitu ya.
2: Punya mentalitas yang juara.
1: Baik. Sedikit kita menyinggung pertarungan juara 3, juara 4 sedikit saja, Bung Fahmi. Perancis melawan Inggris. Banyak orang memprediksi Perancis akan menang mudah melawan Inggris yang secara cara bermain berbeda antara Perancis dan Inggris. Tanggapan Anda sedikit saja.
3: Kalau itu saya sepakat banget gitu. Jadi Perancis menurut saya punya punya komposisi pemain yang sangat baik. Tapi memang kejutan ya kemarin ya. Dia kalah itu
1: tidak
3: ya,
1: dapat menembus pertahanan Barcelona lagi Spanyol maksudnya.
3: Ya itu. Jadi kalau dengan Inggris saya pikir dengan gaya permainan Inggris yang yang open gitu ya.
1: Betul,
3: itu juga menguntungkan bagi Prancis. Karena Prancis ini kan pemainnya cepat. Ya, cepat mobilitasnya ini kita tahu. Dembele seperti apa?
1: Betul.
3: Kita tahu Kingnya Madrid gitu ya.
1: Mbappe. Golnya masih sama dengan ini.
3: Betul. Jadi
1: bahkan cikal bakal pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena Messi mau pensiun nih.
3: Iya.
1: Sementara dia sudah ada di posisi 2 kan, di atas Klose kan.
3: Iya. Jadi saya prediksi sih memang Prancis akan menang mudah.
1: Iya. Saya sepakat kalau itu ya. Karena Inggris no Maguire kayaknya.
3: Oh ini ya.
1: Sama-sama Emir. No, kalau orang menyayangkan seandainya kemarin itu posisinya Maguire mungkin beda cerita katanya gitu ya.
3: Kembali lagi itu kan stylenya pelatih.
1: Betul,
3: kan.
1: Style pelatih. Ya. Baik. Artinya Prancis bisa unggul ya. Nah kita kembali itu sedikit saja ulasan dari Bung Fahmi ini kan dari Koni ya. Kalau Anda berdua kan memang Spanyol dan Argentina. Sekarang kita akan sampai di ujung. Prediksi pertandingan antara Spanyol Argentina. Saya ke Spanyol dulu, Bung Gewi.
0: Untuk prediksi pertandingan Spanyol pastinya mereka mengejar waktu normal ya. Waktu normal, apalagi untuk permainan dari Argentina sih sebenarnya mereka nggak terlalu nggak terlalu agresif kayak Spanyol. Spanyol kan dari lini tengah, lini sampingnya juga agresif, dari backnya juga agresif. Tapi kalau Argentina ini dia itu tadi sisi tengah Argentina ini lebih punya pengalaman, mentality bagus. Jadi mereka tuh untuk memprovokasi pemain Spanyol pun bisa juga, yang isinya anak-anak muda.
1: Jadi secara fans Anda pun ketar-ketir ya ketemu Argentina ya?
0: Sebenarnya bukan lebih ketar-ketir sih, lebih apa ya, lebih logis aja sih, sesuai apa namanya,
1: komposisinya
0: kan. Tapi kalau bisa dibilang kita tetap dukung Spanyol. Betul. Apalagi dari Spanyol sendiri, jenderal lapangan tengah kan Rodri ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau bisa dibilang Rodri juga sudah cukup berumur, pengalaman juga di Man City gimana dia kan. Terus dia ngebawa adik-adiknya ini untuk maju ke final itu kan suatu catatan prestasi yang bagus buat Spanyol. Tapi kalau bisa dibilang Spanyol bakal main waktu normal 90 menit untuk prediksi 2-1 sih.
1: 2-1 ya. Iya. Bung Zul.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Iya, jadi prediksi kita Argentina memiliki mental juara.
1: Ya.
2: Kemudian pengalaman pemain-pemain senior.
1: Ya.
2: Dan ketajaman di lini depan. Jadi kita yakin Argentina di dalam waktu 90 menit menang 2-1.
1: Wah, 2-1. Tapi tetap kebobolan ya.
4: Sama
1: golnya
4: ini.
1: Sama golnya.
2: jadi memang Argentina ini sering kebobolan duluan, tapi di akhir-akhir menit terakhir ya, mereka akhirnya menang. Mesin dan itu nanti akan terjadi di pertandingan final nanti.
1: Jadi mentality ya, sebenarnya mentality yang...
2: Mentality dan pengalaman pemain senior. Betul. Ada di sana. Kemudian ketajaman lini depannya.
1: Karena epic comeback itu kan berasal dari mentality ya, bukan hanya skill ya. Sekarang Bung Fahmi nih, saya ingin sorotan tajam seorang pengurus KONI, seorang wakil ketua KONI. Ini seperti apa nih pertandingan, akan berakhir seperti apa?
3: Ya. Saya pikir pertandingan ini menarik untuk kita saksikan. Di awal saya menyaki pertandingannya akan hati-hati. Ya. Cuma tantangan bagi Spanyol, bagaimana mereka bisa kill the game dalam waktu normal kan, seperti itu ya.
1: Betul.
3: Ya, kalau nanti sudah sampai tadi yang kita udah bahas, ya mungkin akan sangat merepotkan berkaitan dengan mental. Bagi Argentina dengan segala pengalaman dan histori yang kita lihat dalam Piala Dunia tahun ini, ya mereka selalu menang di akhir-akhir ya, di last minute gitu. Ya. Jadi betul, ini juga akan jadi modal. Tapi jangan itu juga jadi keterusan kan, begitu ya. Nanti nunggu-nunggu tahu-taunya Spanyol udah pukul duluan kan, seperti itu. Kan. Hati-hati juga Bung Jul kan, seperti itu.
2: Nah,
3: jadi saya memprediksi hasilnya akan menang tipis ya. Akan menang tipis, itu akan berbeda tipis gitu. Kalau saya sih cenderung akan berbeda. Ya maaf Bung Jul ya. Saya lebih sebenarnya lebih menjagokan Spanyol sih gitu, kalau saya dibandingkan Argentina.
1: Baik. Itu cuma prediksi ya Bung Zul, jangan sedih dulu ya. Pertandingan masih 2 hari lagi Bung Zul.
2: Kita yakin menang lah.
1: Saya justru miris. Saya adalah salah satu pendukung Argentina setelah tidak adanya Italia. Tapi saya tidak mendukung Messi. Artinya dalam tulisan saya kemarin, saya memprediksi bahwa secara ball possession pun Spanyol akan menang 5-5-4-5 dan skor berakhir 2-1 dalam waktu normal. Itu prediksi saya ya Bung Zul, selaku host ya. Bukan sebagai orang yang tidak berimbang
2: boleh,
1: begitu. Baik. Terima kasih kawan-kawan semua, bapak-bapak sudah hadir di RRI dalam perbincangan yang menarik ini. Siapapun pemenangnya, karena sesungguhnya tontonan yang sudah kita saksikan dalam bola gembiranya ini yang ditaja oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kita melalui TVRI, RRI, Antara, ini merupakan sajian yang patut kita nikmati bersama. Siapapun juaranya, kita doakan mudah-mudahan di tahun berikutnya Indonesia bisa
3: masuk
1: Piala Dunia. Karena kemarin nyaris kan?
3: Ya.
1: Kemarin kan nyaris ya. Jangan-jangan kita berangkat juga tuh ke Portugal besokan.
3: Iya, benar-benar.
1: Terima kasih sudah bersama dengan kami di Dialog Rio Menyapa untuk segmen olahraga Argentina bersama Spanyol, duel keras dua generasi bersama Bung Khairul Fahmi, Wakil Ketua Satu KONI Riau, dan juga pendukung dari Argentina Bung Zul Faimar, dan juga pendukung Spanyol ada Bung Ferry Ardiansyah. Saya Amran Syarifuddin bersama operator saya yang juga seorang pendukung Argentina dan juga seorang Muncini, Eko, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menikmati suasana hari Jumat Ana, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda pembahasan menarik ya di Dialog Teraktif Riau Menyapa dalam rubrik olahraga. Pembahasan yang semoga kiranya tadi ya memacu semangat kita untuk tetap terus ikut ya berpartisipasi dalam euforia Piala Dunia 2026. Dengar Pro 1, kita saat ini berada dalam rangkaian Riau Pagi di program Halo RRI. Kami hadir untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kembali saya Suci Raslia yang akan menemani Anda di rangkaian Riau Pagi, khususnya dalam program Halo RRI hari ini di edisi Jumat ya 17 Juli 2026. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kembali kami informasikan dan terus kami ingatkan untuk Anda pendengar, kalau untuk program Halo RRI itu hanya kami hadirkan 3 kali dalam sepekan, setiap edisi hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Jadi silahkan manfaatkan waktu ini untuk Anda bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami, karena ini merupakan ruang publik ya yang kami hadirkan untuk Anda, masyarakat Kota Pekanbaru, Riau umumnya ataupun dimanapun Anda berada, tapi khususnya untuk kita yang ada di Riau, Kota Pekanbaru juga ya. Ini kami undang untuk dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan laporan, masukan, saran maupun juga keluhan terkait dengan mungkin pelayanan publik ya yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan berpartisipasi bersama kami pendengar di line telepon 0761251111, dan juga Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 7673991. Mungkin sering kita atau ada beberapa kali mungkin begitu ya menemukan berbagai persoalan di sekitar, apakah jalan yang rusak ya, yang luput dari perhatian pemerintah ya, ataupun juga lampu penerangan jalan yang mati, adanya juga mungkin tumpukan sampah yang tidak terangkut, pelayanan administratif yang lambat, atau mungkin terkait juga dengan fasilitas umum yang kurang terawat yang Anda lihat saat ini masih ditemukan. Ya, silahkan Anda bergabung. Jadi kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari solusi. Jadi suara Anda itu penting pendengar, informasi yang Anda sampaikan dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu selama program ini berlangsung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun juga keluhan secara santun, objektif dan juga bertanggung jawab. Silakan bergabung bersama kami di program ini di Halo RRI. Selain kita berpartisipasi untuk menyampaikan laporan, aspirasi Anda maupun juga keluhan ya. Nah, ini selingan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 juga akan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Jumat pagi menjelang siang ini.

0: Kita masih bersama di Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 untuk Anda berpartisipasi langsung bersama kami ya. Karena line telepon juga sudah kami buka untuk Anda 0761251111. Atau bisa juga Anda bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya. 0811767391. Nomor yang bisa Anda gunakan bergabung di via WhatsApp Pro 1 melalui pesan singkat. Jadi kirim pesan Anda kepada kami, pendengar ya, langkah lebih baiknya jika memang dicantumkan foto ataupun juga video agar nanti kita bisa teruskan kepada pihak terkait untuk apa yang telah Anda sampaikan tersebut, pendengar. Jadi ya, terkait dengan pelayanan publik, ya khususnya pelayanan publik yang baik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kita sebagai masyarakat pendengar tentunya juga memiliki peran penting sebagai pengguna layanan. Nah, jika kita aktif ya memberikan masukan, saran ataupun juga kritik yang membangun ya, ataupun juga menyampaikan laporan terhadap kondisi di lapangan, nah maka berbagai persoalan ya dapat lebih cepat hendaknya diketahui dan juga diperbaiki. Jadi karena itu jangan ragu untuk menyampaikan apa yang Anda temui di sekitar Anda, pendengar. Seperti sampaikan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dampak yang dirasakan ya kita sebagai masyarakat, dan apa harapan atau solusi yang Anda inginkan, pendengar. Silakan langsung berpartisipasi 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak?
1: Dengan Bapak Zuhri di Jalan Serso, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.
0: Bapak Zuhri, ayo baik. Apa yang disampaikan Bapak Zuhri?
1: Yang disampaikan banyak. Kalau memungkinkan, kalau masih ingat. Kalau enggak mungkin sedikit aja.
0: Oke, baik Bapak. Seperti apa halnya itu Bapak?
1: Ya, kalau dulu Kelurahan Meranti Pandak ini kan terkenal dengan kampung kumuhnya. Biasa tertinggal. Belumnya tapi.
0: Ya.
1: Tapi kalau sekarang ini sudah termasuk bagus lah. Nah, jalan apa itu namanya, jalan setapak atau jalan lingkungan itu sudah bagus.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Rumah kami yang lama-lama di sini, rumah papan, dibantu permanen.
0: Dapat bantuan ya.
1: Rumah layak huni. Bahkan untuk tahun ini di Kelurahan Meranti Pandak ini ada 150 unit rumah di 13 RW itu dapat bantuan. Renovasi lah itu tadi nanti. Entah rakyat ini enggak tahu. Pokoknya itulah kabar gembira pagi ini
0: di alhamdulillah ya, di Kelurahan Meranti Pandak ya Pak Zuhri ya.
1: Iya.
0: Baik. Selanjutnya Bapak.
1: Ada lagi, Mbak.
0: Silakan.
1: Kalau dulu saya pernah menyoroti jalan Sri Indra yang dari Jalan Sudarso, Simpang Palas, atau orang menyebutnya dengan Simpang Bingung.
0: Iya.
1: Jadi mulai dari Simpang Palas itu Jalan Sri Indra, turun Bukit Nasib, naik lagi sampai kita ke Rumbai Bukit. Itu kalau saya melihat kondisi jalan seperti sekarang ini, nggak cocok lagi.
0: Mengapa Bapak?
1: Ya, karena orang situ sudah mulai ramai, dan bodi jalannya kalah.
0: Okay.
1: Kalah dengan jalan padat karya.
0: Jadi sebaiknya dilakukan pelebaran jalan. Sebaiknya dilakukan pelebaran jalan begitu Bapak.
1: Ah iya. Kalau kemarin itu pernah saya sampaikan di RRI ini banyak jalan yang terkelupas aspalnya bagian tengah.
0: Iya.
1: Bagian tengah juga banyak terkelupas, kemudian di bahu jalan juga banyak terkelupas. Karena derasnya air di Bukit Nasi itu yang terjun dari atas ke bawah. Dari Sungai Umen Sari itu. Tapi akhir-akhir ini ku tengok bahu jalan itu ada yang sudah ditambal sulam.
0: Oke.
1: Ya, caranya yang terkelupas di bahu jalan ditambal, dikasih aspal diperbagusi. Yang tengah-tengahnya yang bolong-bolong juga begitu, sudah bagus.
0: Iya.
1: Cuma jadi keluhan itu kalau saya mau boleh, kalau misalnya minta kepada pemerintah kota itu karena itu adalah akses ke kecamatan, diperlebar ya kiri kanan jalan.
0: Baik.
1: Soalnya saya lihat di Jalan Toman yang pondok pesantrennya Bapak kita ini, yaitu Al-Quran itu, itu kan Jalan Toman itu juga dibagusi. Di dulunya belum beraspal, masih jalan sirkul, kemarin itu sudah diaspal, kemudian bodi jalannya itu bagus. Jalannya berselisih antara roda 6 itu dengan roda 6, itu agak aman, tidak apa-apa, karena kiri kanan jalannya sudah lebar. Kemudian bahu jalan itu juga dikasih aspal lebih kurang 50 cm kiri kanan. Jadi agak aman, agak bodi jalan itu merasa beberapa tahun ini agak aman lah karena
0: sudah ada aman, ya?
1: Kiri kanan jalan.
0: Ya, ya.
1: Jadi harapannya di Jalan Sri Indra juga seperti itu. Ada bodi jalan yang di seminisasi kiri kanannya.
0: Jalan Sri Indra ya Bapak ya?
1: Jalan Sri Indra menjelang Serbu Bukit.
0: Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk informasinya Bapak.
1: Baiklah, untuk semua pendengar selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Zuhri. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Pak Zuhri ya. Terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan ini. Sudah kami rangkum Bapak ya. Nanti kita coba akan teruskan ini kepada pihak terkait ya. Semoga ada tanggapan ya, lebih kita inginkan mungkin solusi juga sesuai dengan harapan yang tadi salah satu pendengar kita bergabung Pak Zuhri ya. Ada harapan-harapan yang disampaikan terkait dengan kondisi jalan saat ini yang di Rumbai ya, tepatnya tadi di Jalan Sri Indra. Terima kasih Pak Zuhri untuk atensi Anda. Jadi silakan pendengar ya, jika Anda sulit mungkin bergabung di nomor lokal kami, berpartisipasilah di via WhatsApp Pro 1 di 0811767391. Ya lebih baik jika memang bisa mencantumkan foto ataupun juga video. Jadi jangan lupa untuk memvideokan, memfoto mungkin jika memang Anda ada melihat kondisi yang ditemukan itu tidak sesuai dengan harapan kita terkait dengan pelayanan publik kah, kejadian dan lain sebagainya. Pendengar ya, kita sapa kembali di belakang Pak Zuhri, pendengar lainnya. Halo Pro 1, selamat
2: Halo Pro 1,
0: pagi.
2: Assalamualaikum Pak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Simpson Muara Fajar.
0: Simpson, kabar baik Pak Simpson.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu.
0: Nanti. Setelah siaran selesai.
2: Ya, yang penting sudah disediakan ya.
0: Ya, baik Pak Simpson.
2: Tapi pembersihan ya.
0: Bagaimana?
2: Pembersihan.
0: Amin, mudah-mudahan
2: ya, banyak dinya ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Ini semalam bagaimana? Mengenai apa? Mengenai lampu jalan.
0: Lampu
2: ya.
0: Jalan ya.
2: Dari semalam saya baru lintas dari situ.
0: Di mana ini lokasinya?
2: Ya Muara Fajar, dari Rumbai ke Simpang Binerum sampai Muara Fajar ini ya. Kita sampai di Padang saya doang. Memang kalau dari jalan apa itu dari Rumbai sana, saya pantau terus itu apa lampu jalan belum ada.
0: Masih
2: gitu-gitu aja masih.
0: Gitu-gitu aja,
2: dan
0: ya.
2: Lagi pula sudah mulai ada jalannya itu berlubang-lubang. Semalam saya masuk ke lubang itu karena gelap kan, gelap gulita. Untung tak jatuh. Kalau jatuh ya bangkit sendiri kan.
0: Yeah.
2: Tak ada yang bantu kan. Nah itu jadi ya kita mohonlah sama pemerintah yang bagian-bagian urusan di situ ya, dia cepatlah diperbaiki. Karena kami ini orang pinggiran loh ya. Kalau di kota oke aja lah, karena masih ada lampu-lampu jalan, selain lampu jalan, lampu toko kan masih banyak, masih bisa menerangi. Kalau kami ini mana ada, sebelah kiri hutan, sebelah kanan hutan. Jadi hanya lampu jalan itulah yang saya bilang tadi kemarin-kemarin juga, cuma hanya di tiang itu aja yang menerangi, tiang itu aja yang ada.
0: Ya, baik.
2: Kalau jalannya gelap gulita itu, kalau nggak ada mobil atau apa lintas, gelap.
0: Baik.
2: Jangan nanti sudah terjadi yang katakanlah begal apa begal apa entah apa itu perampokan itu baru sibuk tak menentu menyalahi yang lain-lainnya kan, jadi jangan sampai seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi ya karena saya lintasan saya terus itu, saya lihat terus itu dari tindak kan gitu. Jadi secepatnya lah, kalau bisa secepatnya lah.
0: Baik,
2: ya.
0: Bang Simpson.
2: Jangan cuma kota aja diperbaiki ini itu, jangan itu aja. Kami pinggiran butuh. Satu lagi jalan ya, jalan itu sangat dibutuhkan. Seperti saya ini ya, orang-orang dari Muara Fajar nih, jalan itu sangat dibutuhkan loh. Cobalah dibentuklah jalan itu. Kalau soal mengaspal apa entah tahun berapa itu terserah lah, yang itu terbentuk dia. Jadi siapa yang punya tanah atau apa sudah tahu ini jalan tidak bisa ditanami lagi, tidak di apa bikin-bikin tempat batu bata lagi, apa bedeng-bedeng batu bata lagi. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau sudah ada jalan, pariknya sudah ada, yang listrik aman kan.
0: Baik.
2: Ini kan pinggiran kotanya kan mati juga sama dengan kota kan.
0: Baik.
2: Jadi itulah dari pemerintah tempat, pemerintah yang kita yang hormati, yang apa ini, yang buat pembangunan cepatlah dibangun.
0: Baik, Mas Simpson.
2: Kita jangan menghayal aja ya, ini itu jangan gitu ya, kita pilih dia kan supaya dia membangun Riau kita yang tercinta damai.
0: Baik.
2: Itu aja
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, Mas Imson.
2: Insya Allah. Jangan lupa sarapan dia. Ya.
0: Baik ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengingatkan, terima kasih juga untuk doanya kepada saya Bang Simpson. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, beberapa waktu lalu memang Bang Simpson juga pernah menyampaikan hal yang sama ya, namun mungkin artinya belum ada tindakan sepertinya dari pemerintah. Tapi memang beberapa waktu lalu sempat juga reporter kita ya atau bagian tim redaksi ini menyampaikan tanggapan ataupun juga laporan ya dari Bang Simpson itu kepada dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Jadi memang beberapa waktu lalu Bang Simpson dan juga pendengar lainnya ini sudah kami tuangkan tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ya, Mas Kur Tarmizi. Kami tuangkan tanggapannya dalam laman rri.co.id. mungkin bisa saya informasikan, menanggapi apa yang disampaikan Bang Simpson ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mas Kur Tarmizi memastikan pemasangan lampu jalan itu telah masuk dalam anggaran tahun ini dan segera direalisasikan setelah proses administrasi selesai. Jadi mungkin saat ini masih dalam tahap proses administrasi ya, kita berharap ya, harapan dari masyarakat khususnya warga Rumbai ya dan sekitarnya, mewakili tadi adalah Bang Simpson ya, segera dapat diakomodir begitu, kita harapkan dengan cepat ya. Ini tujuannya memang pasti untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan juga kelancaran aktivitas masyarakat khususnya pada malam hari. Terima kasih Bang Simpson sudah bergabung. Kami masih buka atensi untuk Anda pendengar di Halo RRI. Nanti untuk WhatsApp yang masuk ini juga akan saya bacakan begitu ya. Dan nanti kita akan akomodir ataupun juga jembatani dengan pihak terkait. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi yang terjadi, yang Anda lihat mungkin untuk saat ini pendengar, apakah ada saluran drainase yang tersumbat, mungkin juga ada fasilitas umum yang rusak ya, atau ada pelayanan yang perlu ditingkatkan, atau justru ada pelayanan yang sangat baik dan layak diapresiasi. Nah, itu juga semuanya informasi tersebut penting untuk diketahui publik ya. Namun kembali terus kami ingat, kami informasikan, kita sama-sama saling mengingatkan ya pendengar ya, menyampaikan laporan tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Sampaikan berdasarkan fakta, hindari informasi yang belum terverifikasi, gunakan tentunya bahasa yang santun, fokus pada persoalan dan solusi, dan juga mari kita hindari menyerang pribadi ataupun juga pihak tertentu. Tujuan utamanya dari laporan yang kita sampaikan artinya di sini bukan untuk menyalahkan ya, melainkan untuk mendorong perbaikan. Nah, dengan cara seperti ini, komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik tentu dapat berjalan lebih sehat dan produktif. Kami masih buka kesempatan selebar-lebarnya untuk Anda pendengar Pro 1 bergabung, berpartisipasi di line telepon 0761251111 ya. Jika ada persoalan yang Anda rasakan langsung, silakan sampaikan di program ini di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Ya, tidak harus persoalan besar pendengar, hal-hal sederhana yang berdampak pada masyarakat itu juga penting untuk diketahui, karena perubahan besar seringkali dimulai dari perhatian terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita rehat sejenak pendengar ya, menemani Anda di pagi menjelang siang ini. Mungkin Anda tengah sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, atau saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda. Kami temani kembali dengan terlebih dahulu menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Semoga terhibur dan tetap bersama kami di Pro 1 dalam program Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
3: Halo pendengar, saya Arman Maulana.

0: Gigi dengan judul Ruang Kosong yang dirilis di tahun 2014 lalu ini pendengar menemani kita dan sudah membawa kita saat ini pada pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atensi Anda ya untuk tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Khususnya saat ini kita bersama dalam program Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Kita merangkai kebersamaan kurang dari 10 menit lagi pendengar ya, karena sangat terbatas sekali waktu ini, jadi kami undang Anda untuk bisa kembali beratensi, bergabung di line telepon 0761251111 ataupun juga di via WhatsApp Pro 1, kirim pesan singkat Anda kepada kami di 0811767739991. Apakah di lingkungan Anda ada persoalan yang membutuhkan perhatian, atau juga mungkin adakah layanan yang perlu diperbaiki ya, misalkan juga terkait dengan fasilitas publik yang rusak, atau mungkin ada pelayanan yang patut diapresiasi. Nah, ini juga boleh Anda sampaikan ya. Silakan bergabung bersama kami pendengar. Kita nantikan beberapa saat, telepon sudah kembali berdering langsung. Kita akan menyapa. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi. Oh, Bang Simpson, silakan.
1: Iya. Ini mengenai rekonsiliasi dengan Ruang Rindu. Sedikit aja, mana tahu bisa dirubah kan.
0: Bagaimana? Nah,
1: maksudnya Ruang Rindu itu jangan hanya dilihat saja lah di apa, di apa, di sini. Maunya di luar list bisa enggak gitu-gitu.
0: Nanti kita coba.

0: sampaikan ini ya.
1: Kadang-kadang gini Mbak Suci, bukan apa-apa. Kita kan mau menyampaikan seseorang, ya lagu itu kan bisa penyampai pada seseorang kan. Arti lagu itu bisa disampaikan pada seseorang yang kita sukai kan itu.
0: Baik.
1: Ah jadi ya contohnya di list oke juga, oke-oke aja. Baik. Tapi ya di luar list kan bisa dipilih, oh ini mau ini. Kan gitu.
0: Baik.
1: Ah itu maksudnya usul ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tak diterima enggak apa-apa.
0: Baik, Bang
1: Simson. Tapi kita penyampaiannya supaya kita kan di request lagu jatuh orang rindu enak kan?
0: Baik.
1: Jadi nyambung-nyambung.
0: Terima kasih Bang Simson. Ya, terima kasih untuk kesempatannya.
1: Ya, kalau diterima tak apa-apa lah ya.
0: Baik, Bang Simson.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Terima kasih untuk masukan ya Bang Simson. Oke, masih ada beberapa saat untuk kita membacakan mungkin untuk pesan yang masuk. Ini juga ada di via WhatsApp Pro 1. Jadi, ada pendengar kita memang ini di WhatsApp sudah berpartisipasi. Pendengarnya bahkan juga mengirimkan dalam bentuk foto dan video tentang lokasi kejadian yang sekiranya ini juga patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah ya, terkait dengan JPO, Jembatan Penyeberangan Orang. Tapi sebelum saya bacakan ini, satu penelpon juga akan kita sapa terlebih dahulu. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa?
2: Dari Pandu ini.
0: Pak Saiful Pandu, silakan. Iya. Bapak.
2: Boleh gabung Mbak?
0: Silakan.
2: Boleh ya. Ini apa, Jalan Teropong Mbak.
0: Jalan Teropong.
2: Itu jalan itu sekarang kan udah jalan apa, jalan arteri apa ya, udah ramai kali Mbak.
0: Iya.
2: Karena rumah banyak di dalam itu, perumahan. Apalagi orang yang dari Merpoyan itu mau ke Panam itu jalan pintas ke situ.
0: Iya, lebih jalan alternatif.
2: Jadi
0: lebih
2: pagi alternatif, jam
0: ya?
2: Kerja sore itu merima seperti itu,
0: padat ya,
2: seperti kerbau apa, banteng-bantengan kejar harimau di Tanzania itu. Motor-motor kencang-kencang itu, Pak RW kami meninggal ditabrak itu.
0: Oh. Ya Allah.
2: Ditabrak motor itu. Pak Eca Hadi lihat waktu beliau ditabrak itu. Jadi kemarin tuh sebelum beliau meninggal, saya bicara dengan beliau, dengan Pak Mas Rianto namanya. Katanya jalan di depan teropong itu di sebelah kiri, sebelah kanan kita masuk itu, mau berkorban menyumbangkan sebagian tanah, mungkin 1 meter 2 meter itu. Tapi dia tidak menjamin pagarnya itu. Pagarnya itu dipindahkan lah kan begitu, jadi jadi lebih luas, lebih lebar jalannya. Merimba itu udah enggak jalan apa lagi. Memang
0: berarti,
2: itu perbatasan.
0: Iya, kondisi jalannya kecil begitu,
2: kecil,
0: ya, dengan arus lalu lintas. Arus lalu lintas di situ padat.
2: Truk besar juga masuk.
0: Oh,
2: ada
0: iya.
2: Ada bengkel truk di dalam itu, ada semen-semen. Truk semen masuk di situ yang roda 10 itu.
0: Kondisi jalan masih berlubang tidak ya Pak Pandu?
2: Banyak juga lubangnya.
0: Masih berlubang.
2: Kemarin
0: ya?
2: Kita perbaiki lubang lagi. Kadang kami yang nimbun itu Mbak pakai semen itu. Ada maspor itu korban semen itu, pasir kerikil itu.
0: Jadi harapannya bagaimana Pak Pandu?
2: Diperlebar lah kalau bisa kan. Ada pula yang nyumbang itu kan, yang perusahaan kiri kanan masuk itu orang-orang apa, kayaknya orang-orang besar lah yang punya itu. Itu tempat parkir traktor di sebelahnya itu kan. Gedung itu pagaran tinggi itu, berapa itu pagar tembok yang tinggi itu. Gak kelihatan entah apa bangun dari dalam kan. Mungkin pabrik juga, pabrik semen apa, aspal curah kayaknya.
0: Baik, Pak Pandu.
2: Jadi tolong Mbak, itu karena jalan alternatif.
0: Iya.
2: Sampai ke Cipta Karya itu.
0: Sampai Cipta Karya ya.
2: Iya, sampai ujung jalan alternatif itu rame Pak. Pagi itu merika itu. Makanya anak-anak gak berani jalan kaki ke sekolah itu.
0: Iya.
2: Jadi kalau bisa Mbak sampaikan, bukan instruksi ya, tapi saran aja.
0: Saran,
2: kan.
0: Ya, masukan ya.
2: Mudah-mudahan dan dengar dan Mbak menyampaikan, diperlebarlah jalan teropong itu. Bukan jalan biasa lagi, itu sudah luar biasa.
0: Baik.
2: Dia lagi pun letaknya antara apa, Kamper dan Pemko itu, Pemko ya.
0: Pemko dan Pemda mungkin begitu
2: yang baru.
0: Ya.
2: Jadi kalau mau membangunnya kan, saling tunggu itu, mengaspal Cipta Karya ujung itu dulu lama prosesnya. Katanya Kampar, katanya Pekanbaru.
0: Aduh, sayang sekali terputus Pak Pandu sambungan telepon kita. Mengapa Pak Pandu? Mungkin jaringan Pak Pandu ya. Tapi bisa kita tangkap tadi apa yang disampaikan Pak Pandu ya, sudah kami rangkum. Terima kasih atensinya Pak Saiful Pandu sudah bergabung. Ini juga sudah kami rangkum Pak Saiful Pandu. Semoga nanti dapat tanggapan ya dari pihak terkait dengan kondisi jalan teropong ini. Ini hingga ke Cipta Karya tadi Pak Pandu ya. Terima kasih Pak Pandu untuk atensinya. Tadi telepon kita terputus itu, tidak tahu apa penyebabnya. Kita hampir berada di penghujung waktu. Pendengar, ada pendengar kita juga yang gabung di via WhatsApp Pro 1085272667 sekian. Ini menyampaikan terkait dengan JPO, ya, jembatan penyeberangan orang yang ada di depan SD 105 Pekanbaru. Ini tepatnya berlokasi di Jalan HR Subrantas Panam. Keberadaan JPO sebenarnya sangat membantu masyarakat yang hendak menyeberang dari Kelurahan Tobek Gadang menuju Tuah Madani atau sebaliknya. Namun menurut pendengar kita ini, ya, ada bagian dari jembatan yang bisa dikatakan ini sangat mengkhawatirkan, seperti plat yang sudah berlobang di beberapa titik. Nah, itu juga menimbulkan suara jika kaki menginjak lantai jembatan dan menimbulkan efek kejut. Nah, untuk bagian yang berlobang dikatakan oleh pendengar kita yang bergabung ini, pendengar, itu sebenarnya sudah ada bagian yang dipagar, tapi menurutnya ini seperti kurang aman, ya, mengingat mayoritas yang menggunakan JPO adalah anak SD. Anak tangga dari jembatan itu juga dinilai terasa sangat curam jika berada dari posisi atas menuju ke bawah. Baik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Ya, ini berupa laporan dari pendengar kita yang menyeberang melewati langsung JPO, jembatan penyeberangan orang yang ada di depan SD 105 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan HR Subrantas Panam. Terima kasih juga untuk foto dan video yang sudah dikirim, ya. Nah, ini kita akan coba teruskan kepada pihak terkait atas apa yang telah Anda sampaikan. Pendengar, ini tidak mencantumkan nama, ya, dari 0852727 sekian. Pendengar Pro 1, kita berada saat ini di menit 53 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sepertinya untuk program Halo RRI kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih Bang Simpson, Pak Zuhri, Pak Saiful Pandu, dan juga pendengar-pendengar kita yang gabung di WhatsApp Pro 1. Walaupun tidak semua dapat kami bacakan, tapi atensi yang sudah masuk ini sudah kami rangkum juga, pendengar, ya. Sudah dirangkum oleh PA atau penanggung jawab dari program ini. Ya, semoga apa yang disampaikan ini, pendengar, ya, ruang publik yang kami hadirkan ini juga dapat terus menjadi sarana bagi kita semua sebagai masyarakat untuk bisa Anda menyampaikan laporan, mungkin, ya, juga aspirasi, saran, maupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Mari, pendengar, terus kita menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan dan pelayanan publik yang ada di sekitar kita, karena pelayanan publik yang baik tentu membutuhkan partisipasi dari Anda, partisipasi dari kita semua. Kami cukupkan, ya, untuk Halo RRI di kesempatan ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kita berjumpa lagi pada Senin yang akan datang, karena program ini kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk Anda kami informasikan juga, jangan kemana-mana, pendengar, karena setelah ini kita akan merangkai kebersamaan dalam Riau Siang, mengawali kebersamaan kita nanti di Riau Siang pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia masih bersama Anda, namun nanti kita akan melangkah dalam program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah, program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Tentu ada informasi ataupun juga sebuah tema yang akan kita bahas, yang semoga kiranya nanti juga dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Saya Suci Rasle pamit di Halo RRI ini, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan kita kali ini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang dengan ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Merangkai kebersamaan dalam Riau Siang, mengawali kebersamaan ini kami ajak Anda untuk selanjutnya pendengar spesial, kita akan segera bersama dalam program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa ya dalam dialog interaktif warga Sakinah. Ini merupakan dialog yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi MUI Kota Pekanbaru. Pada hari ini di edisi Jumat 17 Juli 2026, saya Suci Raslia masih bersama Anda. Ya, pendengar Pro 1, kami tentu berharap dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di kesempatan ini dalam pertemuan kita kali ini ya, kita akan mengangkat sebuah tema ya. Ini tema yang juga bisa dikatakan sangat dekat dengan kehidupan setiap muslim, yaitu menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa ya. Doa bukan sekedar rangkaian kata yang kita ucapkan saat membutuhkan pertolongan pendengar. Namun di sini doa yang perlu kita ketahui, ini adalah doa juga sebagai bentuk penghambaan, tanda ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya, sekaligus sarana memperkuat keimanan, menenangkan hati, dan menghadirkan harapan di setiap keadaan, baik ketika lapang maupun sulit. Lalu bagaimana agar doa benar-benar menjadi penghubung yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, semua ini pendengar akan kita bahas bersama dengan narasumber yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita bersama dengan Al-Ustadz Zulheri MPD. Beliau ini merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Tuah Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar saat ini?
2: Alhamdulillah,
1: sehat walafiat. Selalu sehat untuk Ustadz ya, kami doakan.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini sangat menarik, luar biasa pembahasan kita. Ini yang memang kita lakukan terus dalam kehidupan, apapun itu, dalam keadaan apapun, sesulit apapun dan segembira apapun, kita berdoa ya, Ustadz ya. Nah, ini bagaimana cara agar memang doa ini benar-benar menjadi penghubung yang menguatkan hubungan kita dengan Allah, begitu Ustadz ya, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung, berpartisipasi bersama kami di dialog ini pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, atau mungkin bahkan ada yang ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita di Keluarga Sakinah dialog interaktif hari ini, silakan langsung berpartisipasi. Kami akan buka nanti line telepon untuk Anda di sesi diskusi kita 0761-25111, atau bergabung juga bisa di via WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811-76-73991. Kami juga ingin sampaikan untuk Anda, dialog yang Anda tengah dengarkan ini juga bisa Anda saksikan ya di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ingin menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, boleh juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, tentu Ustadz, sebelum kita menyapa pendengar yang ingin bergabung, berpartisipasi, yang juga tentunya sesuai dengan pembahasan kita ini Ustadz ya, apa sebenarnya makna doa dalam Islam begitu ya, dan ini mengapa harus kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan agar memang ini menjadi jembatan penghubung yang kita semakin mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Silakan Ustadz. Iya.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun kita berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerakan, setiap ucapan, setiap lisan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mulai dari bangun lelap tidurnya kita, kita sudah mulai untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah, bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita terbangun dari lelap tidur kita, kita sudah mestinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah telah berikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat hidup, panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan ini senantiasa diberikan oleh Allah dan insya Allah kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimanapun kita berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang Jumat yang penuh barokah ini, bersama dengan Pro 1 RRI, kita akan membahas sebuah tema menguatkan hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui doa. Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita selalu ini yang berkaitan dengan doa, mungkin barangkali selalu kita lakukan. Akan tetapi masalah doa ini bagaimana sebetulnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kadangkala kita lebih banyak mendekatkan hubungan kita dengan manusia daripada mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita bagaimana di dalam hidup dan kehidupan kita ini, di dalam hidup berkeluarga, mendapatkan keluarga yang sakinah, maka dari itu marilah senantiasa kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka dengan demikian mari kita bahas dalam rangka untuk menguatkan salah satu cara yang kita lakukan untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah, yakni melalui doa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir surat 40 pada ayat yang ke-60. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ilal ayat. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah berkata, Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku kabulkan. Jadi kalaulah ketika Allah berkata berdoalah kepadaku, niscaya mungkin dah Allah itu tidak akan mengabulkan doa. Jadi kadangkala di saat kita beribadah, kita sudah berdoa, ya Allah, ya Ustaz, ya wahai kawan-kawan, doa saya belum lagi dikabulkan oleh Allah. Jadi ini sebuah motivasi bagi kita. Ternyata ada di dalam sebuah kisah yang mampu motivasi kita nanti. Besok ketika kita di akhirat itu, rupanya ada seorang laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Lalu ketika laki-laki ini masuk ke dalam surga, dan surga ini rupanya ada juga, surga itu berkelas-kelas rupanya Bapak Ibu. Seperti kita ada yang kelasnya VIP, kelas mewah, ada yang kelas menengah, dan ada pula kelas ekonomis lah bahasa kita. Jadi rupanya di dalam surga itu juga ada tingkatan. Kalau kita mungkin kita ditanya, kalau sudah masuk surga ya sudahlah. Yang namanya surga otomatis kan sudah sesuatu yang luar biasa daripada alam dunia ini. Kemewahan, kemegahan. Akan tetapi ketika surga itu punya kelas, siapa yang akan dimasukkan oleh Allah? Maka dalam kisah ini, seorang laki-laki ini merasa heran. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga? Dan surga ini kelasnya kelas VIP. Surga yang luar biasa, indah, mewah, megah. Maka apa kata Allah? Wahai laki-laki, ini adalah bentuk karena ketika di dunia dulu, kata Allah, di saat engkau berdoa, berdoa, berdoa, dan doa engkau itu belum sempat saya kabulkan, kata Allah. Subhanallah. Jadi rupanya ketika kita di dunia ini, jangan kita merasa pesimis, merasa minder ketika, ya Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan? Ini ternyata rupanya. Jangan kita sia-siakan berdoa ketika belum terasa doa itu dikabulkan. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Berdoa, berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Allah tidak membatasi berdoanya hanya waktu ini. Berdoanya akan tetapi nanti kita bahas. Kenapa sih doa-doa itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, perbanyaklah berdoa, jangan merasa pesimis kalaupun doa kita belum terkabulkan, ternyata besok di akhirat Allah kabulkan dan masukkan kita ke dalam surga. Subhanallah.
1: Iya, baik, luar biasa Ustadz ya. Jadi tetap harus kita terus berdoa, jangan pesimis ya, karena suatu saat nanti doa-doa kita ini juga akan dijawab, akan begitu dikabulkan. Ya, dikabulkan. Baik, Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi silakan, kanal telepon sudah kami buka untuk Anda 0761251111. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tentu yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, Ustadz ya. Silakan berpartisipasi. Layangkan juga pertanyaan melalui via pesan singkat kami pendengar di WhatsApp Pro 1 0811767391. Ada pendengar kita, Ustadz, sudah bergabung. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu di jong telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma, Kak Suci.
1: Bu Emma di Rumbai, silahkan. Iya, Bu Emma di Rumbai.
3: Izin nanya sama Ustadz, Kak Suci.
1: Iya, silahkan Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu.
3: Iya, yang saya tanyakan, Ustaz, doa-doa itu insya Allah, doa-doa kita itu, kalau kita ikhlas dan tulus berdoa, insya Allah akan dijawab Allah kapanpun ya, Ustaz ya. Saya percaya, Ustaz, sebab saya ada anak saya, dia jauh, rumahnya jauh di Pekanbaru. Saya sakit, tidak bisa datang ke rumahnya, jadi kok udah lama dia tidak nelpon-nelpon yang kata ibu kan, Ustaz, tapi apanya datang juga setiap bulan, kewajibannya kan setiap bulan tuh ditransfernya, jadi dia tidak datang, kan tidak jumpa kita tuh, Ustaz. Jadi saya selesai sholat duha, Ustaz, terus berdoa, ya Allah, nelpon lah anak saya tuh, ya Allah, sebab itu yang tidak ada nelpon, jadi saya rindu dengar suaranya, ya Allah, kata ibu, Ustaz. Jadi nanti siangnya selesai sholat Jumat datang deh, Ustaz, ya Allah, dikabulkan Allah, cepat doa mbak, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kata ibu, Ustaz. Bukan Allah tidak akan membalas,
2: betul,
3: tidak akan mengabulkan doa-doa kita, Ustaz. Asalkan kita terus berdoa, Ustaz, meminta yang baik-baik kepada Allah, Ustaz. Baik. Hanya itu saja apa saya, Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz. Apa curahan namanya nih, Ustaz? Langsung
2: berbagi.
3: Dibalas Allah, Ustaz. Jadi hanya itu saja ya, Ustaz. Hanya itu, Kak Suci.
1: Iya, baik, Bu Emma.
3: Kalau sudah dijawab Allah, doa kita, Ustaz. Tidak pernah Allah akan tidak menyia-siakan doa kita, Ustaz. Pasti Allah akan dibalas, Ustaz. Amba sudah itulah doa ibu telah dijawab Allah sekalau berdoa. Jadi selesai sholat doa, Ustaz, langsung terbalaskan doa kita, Ustaz. Itulah yang ibu rasakan, Ustaz. Jadi itulah, Ustaz, jawabannya bagaimana, apanya tambahannya dari Ustaz.
2: Baik,
3: ibu mengucapkan terima kasih dan juga Kak Suci. Terima kasih waktunya ya, Kak Suci.
1: Baik, Bu Emma,
3: Assalamualaikum
1: terima kasih, Bu Emma.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa dari pendengar kita, Bu Emma, pengalaman beliau langsung yang disampaikan Ustadz ya. Oke, kita sapa pendengar lain, Ustadz, di belakang Bu Emma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Mbak
1: Siti. Iya, dengan siapa ini? Perkenalkan diri kepada narasumber kita.
4: Vina di Prawang.
1: Mbak Vina di Prawang, Ustadz.
2: Mbak Vina Prawang.
1: Silakan, Mbak Vina.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, saya mau bertanya.
2: Iya, Bu.
4: Saya pernah dendam sama orang sampai sekarang, Pak Ustaz. Ya, karena mungkin dia udah nzolim saya, nyakitin hati saya, semuanya lah, Pak Ustaz ya. Apa pantas itu saya doakan, Pak Ustaz?
2: Iya, Bu.
4: Makasih Pak Ustaz, makasih Bu.
1: Iya, baik, Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada rasa mungkin ya, manusiawi Ustaz ya, sakit hati begitu ya, karena orang tersebut zalim dengan kita. Nah, ini apakah rasa kesal, dendam, apakah itu sakit hati hingga saat ini itu bolehkah begitu ya Ustadz ya. Nah, kalaupun memang ada hal lain, mungkin masukan saran dari Ustadz nanti seperti apa. Boleh Ustadz ya. Satu penelpon lagi Ustadz, kita sapa nanti sekaligus akan ditanggapi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Wahid di Kabupaten Meranti, Rantau Barat.
1: Pak Wahid di Meranti, silakan. Pak Wahid,
5: Ini saya mau nanya nih, apa temanya di pagi hari ini?
1: Kita mengangkat tema menguatkan hubungan dengan Allah melalui doa.
5: Oke, baik.
1: Ya.
5: Jadi saya mau bertanya.
2: Iya.
5: Kalau seandainya kita, Pak Ustaz, halo Pak Ustaz.
2: Iya, apa?
5: Seandainya kita kan manusia biasa nih, banyak kekurangan dan kesilapan, Pak Ustaz.
2: Iyalah.
5: Jadi yang saya tanyakan ini, kalau kita melalui doa-doa biasa kan tidak bisa kita tak apalah bahasa-bahasa Arabnya. Kalau anda kita bahasa Arab tak tahu artinya, tidak juga kan. Jadi maksudnya kita langsung aja bahasa Melayu, minta bermohon kepada Allah Ta'ala segala dosa kita tuh. Bagaimana Pak Ustaz, apakah bisa tidak?
1: Baik,
5: pertanyaan saya.
1: Terima kasih Pak Wahid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita tahan dulu untuk pendengar yang bergabung, nanti akan dilanjutkan ya. Ada beberapa atensi dari pendengar kita Ustaz. Bagaimana?
2: Baik,
1: silahkan ditanggapi.
2: Bapak Ibu pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi dari Ibu Emma di Rumbai ya.
1: Emma, ini pengalaman ini beliau
2: pengalaman,
1: sendiri.
2: Pengalaman, barangkali motivasi juga untuk bagi kita ya. Sesungguhnya jangan kita khawatir, doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
2: Nah, jadi beliau tadi memberikan semangat sebetulnya kepada kita bahwa mungkin kita berprasangka seperti ini, ternyata Allah akan mendengarkan, bahasa hati kita juga Allah akan mendengarkan. Nah, sementara untuk yang kedua tadi, Mbak Vina di Perawang, walau bagaimanapun merasa tersakiti.
1: Iya Ustaz, mungkin ya kita mengalami itu gitu kan, berlarut-larut. Nah, ini bagaimana?
2: Jadi baik, setiap insan pasti akan diberikan persoalan di dalam hidup. Jadi persoalan di dalam hidup, maka kita carikan solusi, kita tangkis barangkali bahwa sesungguhnya kita punya Allah ternyata. Kita punya Allah di saat hati kita beribah, hati kita merasa tersakiti, hati kita, jadi kita punya tempat yang mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya apa? Di setiap persoalan yang kita hadapi, jangan kita lupa, kita jalankan perintah Allah, lalu kita berdoa kepada Allah. Kita tambah, menyambung dari pertanyaan yang ketiga tadi, maka berdoa pun kami Ustaz, berdoa bahasa Arab tapi tak paham. Jadi apakah nanti dengan berdoa pakai bahasa Melayu apakah tak sampai? Subhanallah. Jadi baik, ini mungkin langsung kita gabungkan ya, Mbak Suci ya.
1: Iya, silakan.
2: Jadi di saat kita ada persoalan hidup kita, suka duka, kalau suka kita tetap jangan kita lupa kepada Allah. Konsepnya bersyukur kepada Allah. Ketika kita diuji, jangan juga kita lupa kepada Allah. Karena sesungguhnya ujian yang diberikan oleh Allah, ketika kita hadapi dengan sabar, maka itu juga dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka, duka, senang, bersedih, tetap kita berserah diri kepada Allah. Kita tingkatkan doa kita kepada Allah, kita tingkatkan curhatan kita kepada Allah, karena segala sesuatu yang kita hadapi, kalau hati kita sudah merasa nyaman, merasa tenang, insya Allah bukan persoalannya itu yang besar, tapi Allah yang maha besar dalam memberikan solusi terhadap persoalan hidup kita. Kemudian yang ketiga tadi, bahwasanya Allah Maha mengetahui, yeah. Allah Maha mendengar, hmm. Bahasa apapun kita, bahasa Inggris, kalau pandai kita bahasa Inggris, berdoa pakai bahasa Inggris, Allah akan paham, yeah. Orang Melayu kita berdoa, kita mohon maaf, bukan mematahkan semangat Bapak kita yang di
1: Meranti,
2: Meranti
1: Pak
2: tadi,
1: Wahid
2: tadi, Pak Wahid di Meranti, karena kami tidak pandai bahasa Arab, maka tak usah kami berdoa, tidak seperti itu. Mm-hmm. Tetap kita berdoa kepada Allah. Bahasa apapun Allah Maha mengetahui. Bahkan bahasa hati kita sekalipun di dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Mm-hmm. Jadi perbanyaklah berdoa, perbanyaklah bercurhatan kepada Allah sesuai dengan bahasa kita masing-masing.
1: Iya.
2: Nah, nanti kalau kita carikan doanya pakai bahasa Arab nih, karena tidak nyambung umpamanya. Mm-hmm. Nah, jadi ketika kita sesuai dengan isi hati kita, lalu kita lafazkan, kita keluarkan melalui lisan kita, itulah sesungguhnya bahasa yang kita keluarkan itu Allah akan Maha mendengar. Maka intinya berdoalah kepada Allah, doa kita akan diijabah meskipun pakai bahasa dari bahasa manapun.
1: Mm-hmm. Baik, baik Ustaz, terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ya, jika ada yang ingin ditambahkan mungkin Bu Emma, Mbak Vina atau Pak Wahid, silakan bergabung kembali, atau juga untuk Anda pendengar lain yang ingin berpartisipasi juga kami persilahkan di 0761 251 11. Berada kita saat ini Ustaz di menit 32 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tampaknya kita harus rehat dulu sejenak Ustaz, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini sesi kedua. Kami tunggu Anda pendengar untuk berpartisipasi dalam dialog terakhir keluarga Sakinah hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Ya, pendengar Pro 1, kita kembali melanjutkan kebersamaan masih dalam program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah, program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Kami hadirkan untuk dialog ini pendengarnya Keluarga Sakinah satu kali dalam sepekan yang dapat Anda dengarkan dan ikuti setiap edisi hari Jumat. Kita saat ini masih bersama dengan narasumber kita Al-Ustaz Zulheri MPD, yang mana beliau juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Tuah Madani. Dengan topik pembahasan khusus, masih kita akan dalami terkait dengan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Silakan Anda pendengar berpartisipasi bersama kami. Kanalan telepon juga sudah dibuka kembali. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, silakan langsung bergabung di 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1, pesan singkat bisa Anda kirim 0811767391. Kita menyapa terlebih dahulu pendengar kita, Ustaz. Ya, ini di ujung telepon tampaknya sudah ada atensi dari pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
1: Dedi.
0: Bapak siapa?
1: Dedi.
0: Oh, Pak Dedi. Silakan Pak Dedi.
1: Tapi di luar topik bisa nak?
0: Sekiranya tentang apa Pak Dedi?
1: Hah?
0: Tentang apa?
1: Ini loh masalah orang tua kita yang nyinyir ini ya.
0: Orang tua?
1: Tau nyinyir.
2: Nyinyir bahasa,
1: nyinyir ya, Pak.
2: Bahasa daerahnya.
1: Iya. Omel ya kerja.
2: Sebenarnya.
1: Pening pelawak ini.
2: Iya.
1: Masalah-masalah kecil pun, aduh.
0: Berarti ini sikap kita sebagai anak dengan orang tua.
1: Iya.
0: Itu mana? Baik Pak Dedi.
1: Menghadapi orang-orang nyinyir ya itu.
2: Baik, baik.
0: Terima kasih Pak Dedi ya.
1: Oke, makasih ya.
2: Iya.
1: Makasih Pak Ustaz.
2: Iya Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita kaitkan dengan doa juga Ustaz. Ya, kita berdoa untuk orang tua kita sebagai mendoakan anak. Iya. Sebaiknya juga seperti apa. Nah ini tampaknya baik. Beliau mengalami sendiri kali ya. Problematika apa yang terjadi kita juga tidak tahu ya Ustaz. Iyalah. Ya. Sehingga ada hal demikian yang disampaikan Pak Dedi kepada kita di siang ini.
2: Iya.
0: Pendengar lain mungkin ya Ustaz, kita sapa juga baik. Ya. Telepon kita juga sudah berdering kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ci.
0: Dengan siapa ini?
3: Mana Ocu, Kak Ci?
0: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendekatkan hubungan dengan Allah.
2: Iya.
0: Melalui doa.
3: Melalui doa. Ustaz, saya mau tanya begini, banyak orang yang mengatakan waktu berdoa itu adalah waktu tertentu.
2: Iya.
3: Ada sepertiga malam, ada antara azan dan qomat.
2: Betul.
3: Ada di sujud terakhir.
0: Iya.
3: Itu semuanya sama. Sama apanya, katakanlah sama baiknya gitu. Ya.
2: Baik.
3: Apakah tidak ada yang berbeda? Nah, yang lebih baiknya mana yang lebih?
0: Iya.
3: Nah, itu di antara yang tiga itu atau doa di hari Jumat.
2: Iya.
3: Tapi baik. Saya yang paling saya tes itu doa antara azan dan qomat, Ustaz. Karena dulu pernah saya konon menanam pohon-pohon sawit lah di tanah saya yang sedikit itu. Pada hari itu ditanam hari Minggu sampai Selasa baru selesai. Tuh hujan gak ada, menanamnya di waktu kering. Itu gak mungkin, rasanya susah. Kata keponakan saya, gimana cari hujan, cari air nih katanya. Air gak ada ya, tenang aja lah. Saya cobalah ya. Saya coba antara azan dan iqomah itu, ya bahasa Indonesia saja.
2: Iyalah.
3: Ya Allah berikanlah rahmatmu dengan hujan.
2: Iyalah.
3: Lalu hari Kamis itu hujan seharian semalam Ustaz.
2: Masya Allah.
3: Ada musim kemarau waktu itu.
2: Alhamdulillah.
3: Dari pagi sampai dapat pula dia mengumpulkan air dengan cara menggali lubang dan memasukkan plastik terkumpul air. Jadi yang selebih-lebihnya itu bagaimana Ustaz?
0: Ya.
3: Memang apakah perorangan? Bagi saya tadi begitu. Di situ yang berjarak, yang lain bagaimana?
2: Baik.
3: Apakah sama nilai? Makasih Ustaz, syukuran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya juga pertanyaan yang sama dengan pendengar kita yang gabung di WhatsApp Ustaz ya. Ini kurang lebih hampir sama mungkin seperti yang ditanyakan Ocu Amin. Ada yang gabung di WhatsApp menanyakan, kapan saja Ustaz, waktu-waktu mustajab untuk berdoa ini begitu ya. Ini kurang lebih sama ya Ustaz ya. Ada juga yang gabung di WhatsApp Ustaz, nanti saya bacakan tapi kita terima dulu satu penelpon lagi ya.
2: Baik,
0: di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak, dengan siapa Pak?
4: Saya mau tanya sama Pak Ustaz.
0: Silakan.
2: Ya,
0: maaf sebelumnya dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim. Di mana Bapak?
4: Gimana?
0: Bapak alamat
2: di Merpoyan.
0: Di Merpoyan.

0: agak keluar topik, tapi ini juga berkaitan dengan doa.
1: Iya.
0: Jadi saran kami Pak Dedi, bagaimana sebetulnya sikap kita sebagai seorang anak dan rangka untuk menghadapi ketika orang tua itu, kalau bahasa kaminya bahasa nyinyir, sudah kita jawab sebentar lagi nanya, sebentar lagi nanya lagi. Jadi pada intinya, pertama Pak Dedi bersyukur punya dapat orang tua seperti itu,
1: ya,
0: maka Allah titipkan orang tua seperti itu, tetap kita syukuri. Dalam arti kata sekarang, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada seorang anak, kita tetap berbagai macam cara ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi bagaimanapun, itu semua dari Allah. Dan marilah kita bersikap hati kita, kita perbanyak berdoa kepada Allah, kita doakan berbakti kepada kedua orang tua, kita doakan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tetap istiqomah, tetap kita dekatkan hubungan kita dengan Allah, dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua saya, perbanyaklah berdoa. Jadi pada intinya, sikap kita sebagai seorang anak, kalau ada orang tua kita yang nyinyir, tetap kita bentuk berbakti kepada orang tua kita. Minimal kalau tidak tak bisa mungkin bentuk berbakti harus memberikan uang begitu banyak, tidak, cukup dari hati ke hati kita mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri. Maka dengan demikian, perbanyaklah berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu segala urusan dan keluhan kita tersebut.
1: Baik, luar biasa, masya Allah Ustaz. Kita beralih untuk pendengar kita selanjutnya Ustaz. Ya, ada Ocu Amin dan tadi pendengar kita di WhatsApp terkait dengan waktu. Nah, kita kaitkan juga dengan Pak Ibrahim tadi, baiknya sendiri atau berjamaah doanya. Begitu ya.
0: Jadi kita sambil menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi, maka ada sebetulnya dalam hidup kita 24 jam satu hari satu malam. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi itu sebetulnya tidak ada batas. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silakan kita berdoa. Akan tetapi di dalam 24 jam itu baru ada waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang lebih mendekatkan diri kita. Jadi waktu yang paling mulia di antara 24 jam itu, ada waktu-waktu yang lebih doa kita ini akan lebih cepat diijabah oleh Allah. Kapan waktunya? Pertama, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Maka apa yang kita lakukan? Bangun sepertiga malam terakhir, perbanyaklah sholat di waktu itu. Sholat tahajud, sholat sunat taubat, sholat pokok, dekatkan diri kepada Allah. Jadi konsepnya tadi, waktu-waktu yang lebih cepat diijabah doa kita, ada waktunya bangun di sepertiga malam terakhir. Tentu kita kerjakan sholat sunat tahajud, di situ kita berzikir, di situ kita minta ampun kepada Allah, di situ kita baca Al-Quran. Dengan amal ibadah yang kita lakukan itu, maka Allah akan lebih cepat mengabulkan doa-doa kita dibandingkan mungkin sambil berjalan kita berdoa juga. Nah, sambil duduk di halaman kita berdoa juga, boleh kita berdoa. Akan tetapi ternyata inilah waktu-waktunya. Pertama tadi, sepertiga malam terakhir. Yang kedua ada juga di waktu kala sujud. Di saat kita sujud sholat, sujud, ketika kita sujud, para ulama lebih banyak yang cenderung menyebutkan sujud terakhir.
1: Sujud terakhir di rakaat terakhir.
0: Di rakaat terakhir itu.
1: Kita berdoa Ustaz,
0: kita
1: saat itu.
0: Kita tambah doa kita. Maka di saat, mohon maaf, kita merasa ego, kepala yang tinggi, ini ternyata di sisi Allah yang lebih mulia itu ketika kepala

0: lain tinggi ini kita sungkurkan dalam arti bersujud kepada Allah, ternyata kepala yang tinggi ini serata dengan buminya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita egokan, kita sombongkan. Maka dengan demikian berdoalah ketika kita sedang sujud. Berarti di saat kita melaksanakan sholat. Ya. Kemudian ada juga waktu-waktu yang ijabah sebetulnya banyak nih Mbak Suci. Antara azan dan iqamat. Tadi sudah dipraktekkan juga.
1: Ucu amin ya.
0: Ucu amin di azan, antara azan dan iqamat luar biasa. Bahkan hujannya semakin lebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga doa yang lebih cepat dikabulkan pada hari Jumat. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari Jumat. Hari Jumat itu kapanpun silakan, di saat hari Jumat itu perbanyaklah berdoa. Namun di hari Jumat itu ada yang lebih dekat, di saat ba'da sholat asar sampai waktu sebelum maghrib. Maka dengan demikian hari Jumat waktu asar sampai sebelum maghrib, perbanyaklah berdoa. Disitulah doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah.
1: Baik.
0: Masya Allah.
1: Satu terakhir Ustadz, ini kita berdoa berjamaah atau sendiri nih?
0: Oh iya.
1: Cepat dikabulkan.
0: Baik. Di saat kita berdoa, ini kan ada kalanya. Ketika kita sholat berjamaah, ini kan rata-rata kan seperti itu. Ketika kita sholat berjamaah, otomatis kalau ada orang yang ramai-ramai berdoa, ada orang yang sendiri berdoa, tentu fadilahnya berbeda. Otomatis doa yang lebih ramai, semakin ramai orang yang berdoa mengaminkan, maka doa itu akan semakin cepat dikabulkan. Akan tetapi, ini kita bukan, ini yang harus pilih doa berjamaah, doa sendiri, yang tidak seperti itu. Ada kalanya di saat realita kehidupan kita berbeda, maka dengan demikian doa-doa sendiri, doa-doa masing-masing yang lebih bagus tadi seperti ini. Bangun kita sepertiga malam, kan tidak mungkin kita mesti umumkan di masjid, yuk kita sholat tahajud ke masjid di sepertiga malam terakhir, kan tidak seperti itu. Maka dengan demikian ada kalanya doa ketika berjamaah, ini pula keunggulannya. Ada kalanya doa sendirian, ini pula keunggulannya. Bangun kita sepertiga malam terakhir, kita perbanyak tahajud, berdoa, subhanallah. Jadi baik sebetulnya keduanya.
1: Tidak baik, ada yang salah Ustaz,
0: tidak ada
1: ya,
0: yang
1: baik,
0: salah.
1: Kedua-duanya. Baik kedua-duanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sardalis ini di YouTube Pro 1, tapi tampaknya pertanyaan beliau sama dengan pendengar kita tadi sebelumnya. Masya Jadi Pak Allah. Sardalis ya, tadi semoga Anda menyimak, ini kurang lebih pertanyaan tentang waktu, syarat berdoa tadi Ustaz ya, jadi sudah disampaikan. Kita baca untuk WhatsApp yang masuk Ustaz, ini ada pendengar kita bertanya, penghalang terkabulnya doa itu apa Ustaz ya? Nah, boleh langsung dijelaskan.
0: Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya berdasarkan daripada ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat lapang sebetulnya. Apa buktinya? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun ada kalanya, kenapa doa-doa kita itu nanti terhalang? Sudah begitu kita berdoa, akan tetapi doa kita itu memang tidak dikabulkan. Pernah suatu ketika ada diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat, seorang laki-laki ini, dia senantiasa setiap hari selalu berdoa, berdoa kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah, wahai sahabat, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa seorang laki-laki ini? Kenapa? Karena ucapan yang dia katakan, ucapannya bersumberkan ucapan yang tidak baik, makanan berdasarkan makanan yang tidak baik, makanan yang haram, pakaian yang dia pakai berdasarkan hasil dari hasil yang haram, maka dengan demikian ada kalanya doa kita itu tidak tertolak di sisi Allah. Kenapa? Karena kita, mohon maaf, belum bersih di sisi Allah. Mm-hmm. Jadi adab di dalam, ini kan masuk pula ke adab kita,
1: adab,
0: lagi.
1: Adab berdoa.
0: Adab ya? Berdoa tetap kita penuhi. Tidak sembarang berdoa saja.
1: Bagaimana itu, Ustaz?
0: Jadi nanti tentu ada pula adab berdoa. Mohon maaf, tentu lebih baik yang tadi sudah sholat akan lebih afdol.
1: Iya.
0: Adab di dalam berdoa kepada Allah, tutup aurat kita. Mm-hmm. Apalagi sesuai dengan tempatnya. Mm-hmm. Tempat yang lebih baik untuk berdoa itu rupanya ada pula tempatnya, yaitu di masjid-masjid, di musola, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ada berbeda tempat. Tadi ada, bangunlah kita di sepertiga malam terakhir. Kan tidak semestinya kita sholat tahajud di masjid. Ada kalanya berjamaah, ada kalanya tempatnya di masjid, dan ada kalanya doa itu dekat kepada Allah ketika tentu di rumah kita sholat tahajudnya. Subhanallah.
1: Baik, luar biasa. Ini Ustadz sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ya, jadi untuk berdoa pun kita ada adabnya, begitu ya Ustadz. Ya. Jadi mengapa mungkin kita bertanya-tanya mengapa doa belum terkabul? Nah, pasti ada sebabnya juga,
0: ada
1: Ustadz.
0: Sebabnya.
1: Ya, kita introspeksi diri lah, begitu juga Ustadz. Oke, berada kita saat ini di menit 54 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa memang sudah di penghujung waktu ini Ustadz, karena nanti kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Ustadz, ya di akhir sesi kita ini, sekiranya Ustadz bisa dikatakan sebagai penutup, ya mohon mungkin Ustadz menyampaikan doakah atau pesan singkat untuk kami, seluruh pendengar kita, agar memang senantiasa istiqomah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Ustadz, silakan.
0: Iya. Baik, terima kasih Mbak Suci, Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita ke titik terakhir sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita, bahwa sesungguhnya doa jangan pernah kita sepelekan. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu rupanya intisari daripada ibadah. Jadi jangan sampai kita rajin berdoa tapi saya tidak perlu, saya doa itu menjadi orang sombong kita kepada Allah. Sombong kita pergi ke terhalangnya doa-doa kita. Maka dengan demikian, perbanyaklah berdoa kita kepada Allah, karena segala sesuatu, persoalan yang diberikan oleh Allah ada solusinya. Mm-hmm. Nah, solusinya kalau kita dekat kepada Allah, kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan dan solusi itu akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, Ayah Bunda pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat doa kita itu memang harus yakin dan seyakin-yakinnya kita berdoa kepada Allah bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita yakin kepada Allah doa itu akan dikabulkan, kemudian berdoa kita juga disertai dengan amal perbuatan. Ada nih Mbak Suci, orang yang rajin berdoa katanya kita cukup doa saja. Doa di saat kita berdoa tapi tidak disertai dengan amal perbuatan, ini juga tidak kurang nyambung kepada Allah. Artinya apa? Kita berdoa, rajinnya kita berdoa, maka diikuti dengan doa itu akan dikabulkan oleh Allah melalui amal ibadah. Dengan melaksanakan perintah Allah, apa yang disukai oleh Allah? Sholat. Yeah. Maka kita dengan orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, dengan orang yang jarang dan bahkan orang yang tidak melaksanakan sholat, maka kedekatan kita, doa kita akan lebih cepat dikabulkan.
1: Yeah.
0: Orang yang lebih dengan amal perbuatan, dengan melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Selain itu, doa itu juga akan diijabah oleh Allah kalau kita mampu menjauhi diri kita ini dari perbuatan maksiat dan dosa. Tadi nyambung juga ya Mbak Suci, bahwa doa itu seseorang kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya, dia bergelimang dengan maksiat dan dosa. Pakaiannya bersumber dari yang haram, makanan kita bersumber dari makanan pencarian yang haram, maka doa itu akan agak telat ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, doa-doa kita akan cepat diijabah oleh Allah, berhusnuzon kita kepada Allah. Artinya apa? Berprasangka baik kita kepada Allah. Tadi diawali dari yakin kita, doa kita dikabulkan oleh Allah, lalu kita berhusnuzon. Sesungguhnya doa yang kita mintakan, doa yang kita hajatkan kepada Allah ini pasti akan dikabul. Ini akan lebih menambah motivasi dan semangat kita untuk berdoa. Terakhir, doa akan diijabah oleh Allah itu apabila kita mestinya belajar untuk menerima takdir dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan, segala aktivitas yang kita lakukan, apapun yang diberikan oleh Allah, suka, susah, senang, sedih, maka dari itu kita rangkumkan, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui berdoa kepada Allah.
1: Ya, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz ya. Luar baik, biasa sekali Suci. Pembahasan kita pada kesempatan ini. Ustaz, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Segala ilmu yang disampaikan kami ucapkan juga terima kasih Ustaz ya.
0: Sama-sama.
1: Untuk Ustaz, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Kami doakan Ustaz juga selalu sehat hendaknya. Amin. Sukses juga untuk seluruh aktivitas yang dilakukan. Assalamualaikum Ustaz Zulheri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, hari ini kita belajar bahwa doa bukan hanya permohonan kepada Allah, tetapi juga merupakan ibadah yang memperkuat keimanan, mendekatkan hati kepada Sang Pencipta, serta menjadi sumber ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh narasumber kita ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keyakinan kita untuk tetap terus berdoa, memperbaiki kualitas ibadah, dan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita, ada Bapak Zulheri MPD ya, atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Pendengar, semoga apa yang telah disampaikan tadi juga sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan untuk program Dialog Teraktif Keluarga Sakinah hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah pamit undur diri, pendengar. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Sementara pembalap Belgia, tim Merlier, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Beralih ke ring tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer,
2: j'espère. Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak tim pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Ray mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: pelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.
0: Be Alive

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan, Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: laporan terkini.
1: Terus 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat di Riau siang hari ini, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan reporter kami Santi Yunas yang akan memberikan laporan terkait dengan pengambilan Respect Riau Bayangkara Run 2026 di gelanggang remaja Pekanbaru. Silakan Santi.
2: Ya, hari saat ini saya berada di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Untuk hari ini merupakan hari pertama pengambilan respek oleh peserta Riau Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 10 malam nanti. Dan memang respek ini pengambilan dilaksanakan selama 2 hari dan besok merupakan hari terakhir yang jadwalnya dari pukul 9 hingga pukul 8 malam. Yang diketahui bahwa pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 ini digelar pada hari Minggu 19 Juli 2026 dengan jumlah peserta menembus 15.000 orang. Baik itu dari peserta nasional, lokal, dan bahkan internasional, terkonfirmasi ada dari Kenya dan juga Prancis. Dan untuk Riau Bayangkara Run sendiri merupakan event keempat sudah empat kali. Di tahun ini ada 3 kategori, yakni 21K, 10K, dan juga 5K. Dan nantinya di hari Minggu, start dan finish dilaksanakan di Mapolda Riau. Dan untuk saat ini pun, sejak pagi tadi, sejak ditutupannya pengambilan respek, sudah banyak dari peserta yang hadir untuk pengambilan respek. Di antaranya berisikan ada boneka Green Policing yakni gajah, kemudian ada jersey, lalu juga ada nomor BIG yang ini penting untuk para peserta nanti di saat hari tes ini harus ditunjukkan dan harus dipasang oleh peserta karena nomor BIG bukan penting bagi peserta sebagai syaratnya untuk dapat mengikuti event lari Riau Bayangkara Run 2026. Selain itu sebenarnya selain ada jersey, di sini juga ada beberapa snack dan minuman yang diberikan oleh peserta diberikan panitia kepada para peserta Riau Bayangkara Run 2026. Nah, untuk diketahui nantinya juga di sini selain snack untuk peserta juga UMKM yang berjualan di halaman belakang remaja dan juga eco print untuk masyarakat atau peserta yang sudah mengambil respek ini bisa langsung di eco print dan juga dari pemerintah Kota Pekanbaru ini menggratiskan untuk para peserta di hari Minggu menaiki bus Transmetro dengan menunjukkan kartu atau nomor BID atau medali. Kemudian hari ini dapat saya laporkan langsung dari belakang remaja.
1: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya, Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di rangkaian Riau Siang untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Nanti akan saya hadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda semua, serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan untuk dapat mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk siang hari ini. Selamat siang, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pendengar, pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, sebelum saya lanjutkan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda di siang hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama dengan Qori Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."

0: Pendengar, pukul 12:29 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini bersama rekan kami, Maizul. Silakan Maizul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sobbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat. Di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu mendengar, kami mengimbau pada Anda dan juga kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara mendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat 17 Juli 2026, 2 Safar 1440 Hijriah, di mana waktu zuhur masuk pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Untuk khatib adalah Ustaz Al-Nauf Dinar LC, imam Ustaz Hadian Sani, dan muazzin Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Baik pendengar, mari kita ikuti rangkaian ibadah sholat fardu Jumat hari ini dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sometimes.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وأوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم معاشر المسلمين الحمد لله dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita semua masih menggunakan segala nikmat yang Allah karuniakan. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah cukupkan segala apa saja menjadi hajat kita. Mari selalu bersyukur terhadap setiap karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur, syukur itu akan bermanfaat untuk kita, bukan bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan kebaikan dari setiap nikmat. Allah jadikan syukur menggiring kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikmatinya, berbahagia, dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mencintai kita di dunia dan di akhirat. Rasul yang cintanya tidak pernah pudar untuk umatnya. Rasul yang mendoakan kita ketika sulit melewati sirat. Dia mendoakan kita, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Dia doakan kita yang sedang cemas dan takut, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kita bukan anaknya, kita bukan kerabatnya, kita umatnya yang justru berhutang budi kepadanya. Tapi dia cinta kepada kita, dia mendoakan kita. Ketika kita susah di akhirat, dia datang dengan syafaatnya. Ketika kita takut, cemas, tidak tahu apa yang bisa dibuat di akhirat, dia ulurkan pertolongannya. Maka khatib mengajak, mari memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat, kata Nabi, akthiru minas salati alayya. Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat. Satu di antara amal terbaik dibuat di hari Jumat dan di malam Jumat adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib mengajak, mari memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya melalui mimbarnya khatib mengajak, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa takut dalam diri kita. Kalau yang kita buat tidak sesuai dengan yang Allah mau, kalau yang kita buat melanggar apa yang Allah tentukan, tidak ada bekal terbaik dalam hidup ini melebihi ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, mari setiap saat bertakwa, berada di masjid, berada di kendaraan, berada di tempat kerja, berada di mana saja, merasa kita diawasi oleh Allah, merasa kita dilihat oleh Allah, merasa kita didengar oleh Allah, merasa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 46 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi target hidup kita, visi dan misi kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya dan pulang kepada Allah dengan bekal yang sangat cukup sehingga selamat

bukan yang inti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis sahih Bukhari, ta'isa 'abdud dinari wad dirham wal qatifati wal khamisah, amat sangat merugi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia diperbudak oleh dinar dan dirham, dia diperbudak oleh uang, diperbudak oleh kekayaan, diperbudak oleh berbagai kesenangan, diperbudak oleh berbagai investasi dan berbagai kekayaan yang kita punya, diperbudak oleh barang-barang branded, diperbudak oleh selera-selera yang tinggi, diperbudak oleh berbagai hal yang sifatnya hanya gaya-gayaan. Maka ayat dan hadis tadi mengingatkan kita agar hidup ini jangan keluar dari relnya. Silahkan apa saja kita kejar di dunia, tapi mesti tahu mana yang utama, mana yang bukan utama, mana tujuan yang pokok, mana yang bukan tujuan pokok. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak bisa kita pungkiri hari ini banyak umat Islam tidak kenal dengan agamanya, anak-anak tidak kenal dengan adab-adab yang diajarkan agamanya, sehingga di masjid pun anak-anak SMA sudah baligh, sibuk bermain dengan kawannya, sibuk bermain HP, dan itu saat sedang khutbah Jumat. Di rumah-rumah anak-anak durhaka kepada orang tua, para istri durhaka kepada suami, para suami tidak tahu haknya dan kewajibannya. Yang lebih repot, suami tidak tahu kewajibannya. Kadang-kadang suami tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, di rumah KDRT pula. Tidak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, selingkuh pula. Tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, tak peduli dengan anak. Bahkan menghabiskan harta yang ada di rumah, simpanan yang diusahakan, dan itu dengan gaji istrinya. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita beralih orientasi dalam kehidupan. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak, mari kita berbenah, mari kita luruskan, mari kita tertibkan, mari kita atur kembali hendak kemana kita ini hidup, apa yang sedang kita kejar. Rasulullah dalam hadis yang lain mengingatkan, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini kalau diperturutkan, semua kesenangan dunia ini kalau diperturutkan, dia manis, dia hijau, semua orang suka, semua orang tertarik, semua orang akan terlena. Tapi perlu diingat, wa innallaha mustakhlifukum fiha, Allah memberikan amanah kepada kalian untuk mengelolanya. Kalian bisa kelola dengan benar, bisa kelola dengan tidak benar. Kalian bisa manfaatkan dengan baik, kalian bisa tidak manfaatkan dengan baik. Fayanzuru kaifa ta'malun. Hati-hati. Allah akan amati, Allah akan perhatikan, Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Setiap kita diberi Allah kesempatan seluas-luasnya, berbuatlah semau kalian. Tapi jangan pernah lupa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati, lalu akan berpindah ke alam barzakh, seorang diri, gelap, tak ada yang menemani. Kubur yang sempit itu bisa sangat panas, sangat gelap, karena sudah dibukakan pintu neraka terhubung dengan liang lahat kita. Saat itu tak ada yang bisa menolong.

0: mereka mendoakan kita? Bagaimana mungkin ada yang mendoakan, bagaimana mungkin ada yang membacakan Yasin? Sejak kita hidup, anak-anak tak pernah diajarkan agama. Anak-anak tak dikenalkan dengan agamanya. Anak-anak tak dibawa ke masjid. Anak-anak tidak dibawa ke majlis ilmu. Anak-anak tidak dimasukkan ke pesantren. Anak-anak tidak dibawa menjalankan agama dengan benar. Mati kita tidak akan tiba-tiba dia ingat dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak pernah kita ajari agama, kita sekolahkan ke pesantren, kita bawa ke masjid untuk pengajian, kita didik dia dengan agama, meninggal kita, dia ingat mendoakan kita, dia ingat membacakan surah Yasin untuk kita, dia ingat membacakan surah Al-Baqarah untuk kita, dia ingat membacakan Al-Fatihah untuk kita. Kalau orang tak ngerti agama, apa yang akan hendak dia buat? Termasuk orang yang belajar agama tapi salah dalam belajar agama. Ketika kita meninggal tak akan pernah dibacakannya Al-Quran untuk kita, karena dia tak yakin bahwa amal orang hidup sampai untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga ketika dia bisa bersedekah, dia tak ingat bersedekah pahalanya dihadiahkan untuk kita setelah meninggal. Ketika dia bisa berkurban, ketika dia bisa wakaf Al-Quran, ketika bisa berbuat berbagai kebaikan, dia tidak akan menghadiahkan pahalanya untuk kita yang seorang diri di alam barzakh. Malang betul hidup di dunia, tak merasakan keindahan hidup dunia yang sesungguhnya. Di alam barzakh seorang diri, tak ada pula yang ingat dengan kita. Maka khatib sekali lagi mengajak, mari berbenah, mari luruskan hidup ini hendak kemana, apa yang hendak kita buat. Jangan sibuk bertengkar saja, jangan sibuk berebut saja, jangan sibuk dengan kesenangan saja, sehingga tak malu berbuat apapun benar dan salah. Ma'asyiral muslimin, kullun nasi yaghdu, kata Rasul, setiap orang ketika hari menjelang, datang hari baru, mereka akan bergerak dari rumah mereka, melangkah kemana saja melangkah. Famu'tiquha aw mubiquha, pilihan cuma dua, menyampakkan diri kita, menjatuhkan diri kita ke neraka, atau menyelamatkan dari neraka. Sehingga yang kita tempuh satu jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, satu jalan yang salah, tak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita sudah salah, pasti tidak berada pada jalan yang benar. Maka kalau ingin tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, sempat-sempatkanlah untuk mengaji, sempat-sempatkanlah untuk duduk bersama orang berilmu, sempat-sempatkanlah untuk duduk di majlis ilmu, datangi tempat-tempat ilmu diajarkan, tempat kalam Allah tentang hadis Rasulullah ditafsirkan, dijelaskan kepada kita, agar ada bekal hidup. Orang yang tahu agama belum tentu hidupnya benar, apalagi tak tahu agama. Orang mengerti agama belum tentu bisa melaksanakan agama dengan benar, apalagi tak pernah belajar agama. Bagaimana mungkin kita akan menegakkan syariat sementara tidak tahu apa yang ditegakkan? Bagaimana mungkin memperjuangkan Islam sementara tidak tahu apa itu ajaran Islam, apa yang hendak diperjuangkan? Maka sekali lagi yang ketiga, khatib mengingatkan, mari kita berbenah, jelaskan apa tujuan dan target hidup kita, luruskan dan sempat-sempatkan untuk menghadiri majlis ilmu agar tahu hidup ini hakikatnya seperti apa, hendak kemana, apa yang mesti kita lakukan setelah hidup ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tak ada yang hidup selama-lamanya, tak ada yang hidup lama, semua kita hidup singkat. Maka ingat-ingat pesan Rasulullah, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal, tidak ada yang lebih baik daripada yang dua ini. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan berbuat yang bermanfaat untuk umat Islam. Wa khaslatani, dan ada dua hal, la syai'a akhbatu minhuma, tidak ada yang lebih tercela daripada dua hal ini. Asyirku billah wa dhurru lil muslimin, syirik, dan yang kedua berbuat mudarat atau mencelakai umat Islam, berbuat yang merugikan, berbuat yang menyengsarakan orang lain. Hiduplah ketika berhubungan dengan Allah dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar. Ketika hidup bersama hamba-hamba Allah, buatlah yang bermanfaat dan jauhilah yang membuat mudarat bagi orang. Setiap yang kita buat bila dia bermanfaat, kecil, remeh, tak dipandang, dia akan tetap ditimbang oleh Allah, akan tetap diberi balasan oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Tapi perbuatan salah, kecil kita buat, remeh menurut kita, tak dipandang, dia akan ditimbang, akan dibalas, akan diberi dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita belajar, perhatikan di mana hendak belajar. Pastikan belajar, bila belajar agama, keyakinannya keyakinan yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Bila belajar agama, mengamalkan agama untuk amaliyah kita, belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana berjual beli, bagaimana dalam berkeluarga, belajarlah fikih mengikut ulama yang otoritatif dalam mengajarkan agama, sehingga belajarlah dengan fikih empat mazhab. Kalau kita di Indonesia, belajarlah dengan mazhab Syafi'i. Perlu dipahami, belajar dengan mazhab Syafi'i bermakna mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman, menurut ijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat cara memahami Quran dan Sunnah dengan Imam Syafi'i. Belajar dengan mazhab Syafi'i bukan sedang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi justru mengamalkan Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Al-Quran dan Sunnah itu bukan bahasa kampung kita. Dia menggunakan bahasa Arab, Arab Quraisy, dengan gaya bahasa yang sangat indah, yang sangat tinggi kesusastraannya, sehingga butuh ilmu yang sangat banyak dan mendalam untuk bisa memahaminya. Dan sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak banyak ulama yang bisa berijtihad menyimpulkan maksud Quran dan Sunnah, sehingga tidak banyak umat yang bisa langsung memahami Quran dan Sunnah. Bagi orang yang tak bisa memahami Quran dan Sunnah, tak ada pilihan kecuali mengikut orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Tak ada pilihan yang ketiga. Maka kita memilih mengikut Imam Syafi'i di antara imam yang empat. Kenapa mengikut imam yang empat? Karena mazhab ulama, pemikiran ulama, hasil ijtihad ulama mujtahid, selain ulama yang empat, tak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran otentiknya betul-betul berasal sampai dari mereka, sehingga sanad ilmunya bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada mereka. Adapun mazhab yang empat, sanad ilmunya, kepastian ijtihadnya bisa dipastikan sampai kepada imam yang empat mazhab. Maka para ulama mujtahid belakangan mengatakan, la yajuz, tidak boleh seorang muslim mengamalkan agama di luar mazhab yang empat, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan ajaran itu otentik, ajaran itu orisinal.
1: Pendengar, untuk siaran langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau kami cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan masalah ini checking juga lagi kita dorong. Ini banyak kawan-kawan pedagang pasar ini yang tidak bisa mengambil kredit lagi karena waktu itu keterbatasan atau tidak mampu berbayar karena pandemi. Kita lagi memohon kepada ini lagi membuat rancangan untuk agar pedagang pasar ini bisa nyicil lebih kecil lagi, jadi tidak terlalu besar.
1: Sinergi ya Pak, karena biar bagaimanapun keberadaan kami sebagai satker vertikal kan berusaha terkait dengan pemerintah kabupaten di tempat kami bertugas. Mudah-mudahan ya dengan ada seperti ini nanti bisa mempermudah tugas-tugas kami juga gitu kan. Mungkin kita juga akan menggali potensi-potensi apa yang ada di kabupaten ini Pak.
2: Pokok-pokok berita utama, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Matpoyan Damai Pekanbaru tetap beroperasi pasca dilaunching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia inginkan solusi kemudahan akses kredit pedagang pasar yang terkendala BI checking. Walter Yosiang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Yosiang selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipertanyakan salah seorang warga setempat, Dedi, yang melihat Koperasi Merah Putih tersebut tidak aktif setelah diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Dedi pada saat dialog Riau menyapa di program 1 RRI Pekanbaru. Dedi berharap koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
2: Masalah Koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, di Kecamatan Bukit Raya ini, upahnya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus menjelaskan, koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin justru menjadi salah satu koperasi yang perkembangan usahanya cukup baik. Menurutnya, koperasi tersebut tetap menjalankan aktivitas usaha. Idrus menjelaskan, fungsi utama koperasi Kelurahan Merah Putih bukan untuk berjualan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi pendukung atau penyedia barang bagi pelaku UMKM di wilayah setempat. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mendistribusikan produk tersebut kepada warga.
3: Kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu-itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati. Sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Jadi ini mungkin.
1: Idrus menambahkan, apabila koperasi menjual langsung kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dengan pelaku UMKM lokal yang justru menjadi sasaran pembinaan koperasi. Meski demikian, Idrus memastikan akan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin sebagai tindak lanjut atas masukan dari masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia inginkan solusi kemudahan akses kredit pedagang pasar yang terkendala BI checking. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Ketua Harian Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Don Muzakir mendorong adanya solusi bagi pedagang pasar yang mengalami kendala akses pembiayaan akibat catatan kredit selama masa pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang didorong yakni penyesuaian skema pembayaran sehingga pedagang dapat kembali mengakses kredit usaha dengan cicilan yang lebih ringan.
5: Dan masalah BI checking juga lagi kita dorong, ini banyak kawan-kawan pedagang pasar ini yang tidak bisa mengambil kredit lagi karena waktu itu keterbatasan tidak mampu berbayar karena pandemi. Kita lagi memohon kepada BI ke depan ini lagi membuat rancangan untuk agar pedagang pasar ini bisa nyicil lebih kecil lagi, jadi tidak terlalu besar.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid menegaskan pemerintah mendukung program APPSI untuk mesejahterakan pedagang, mulai dari perluasan akses pembiayaan hingga revitalisasi pasar.
6: Pemerintah Provinsi Riau tetap dan siap bersinergi dengan APSI dan berbagai program strategis, mulai dari revitalisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas SDM pedagang, penjualan akses pembiayaan, hingga pengembangan sistem pedagang berbasis teknologi. Saya yakin, apabila sinergi ini terus kita jaga, maka rakyat Riau, maka pasar rakyat di Riau akan semakin maju. Pedagang semakin sejahtera dan ekonomi daerah semakin kuat.
4: Upaya perluasan akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan usaha pedagang kecil sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pekanbaru Lab School menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 melalui kegiatan unjuk karya bertema bersinergi membangun generasi hebat. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Pekanbaru Lab School menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar unjuk karya siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan minat dan bakat yang dimiliki. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markurius Anwar, mengapresiasi pelaksanaan MPLS di Pekanbaru Lab School. Menurutnya, sekolah inklusi memiliki peran penting dalam mengembangkan bakat dan kemandirian anak berkebutuhan khusus. Keberadaan sekolah seperti ini juga membantu orang tua dalam mendampingi perkembangan anak.
8: Sekolah Pekanbaru Lab School ya mampu menemukan bakat-bakat anak-anak kita dan menyalurkannya, mengasah anak-anak kita ini sehingga mereka mudah-mudahan bisa mandiri ya. Ya tentu kita berharap sekolah inklusi ini memang karena kebutuhannya tinggi ya di Pekanbaru dan daerah sekitaran Pekanbaru, karena kita dengar tadi dari Siak, dari Dumai dan lain mana-mana.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah PKBM Pekanbaru Lab School Widiono Javawin mengatakan MPLS berlangsung selama 5 hari, 13 hingga 17 Juli 2026. Sebelum MPLS dimulai, sekolah juga mengadakan sosialisasi bagi orang tua. Menurutnya, kolaborasi orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam mendampingi peserta didik. MPLS tahun ini diikuti sekitar 85 siswa dari berbagai daerah.
9: Kita mengambil tema itu karena memang kunci keberhasilan anak-anak kita adalah sinergi. Ya, sinergi itu adalah kunci dari kita semua. Ada sinergi yang harus terjalin antara sekolah, antara orang tua, antara lingkungan, dan juga pemerintah. Jadi dengan adanya sinergi, maka kita akan bisa mengantarkan anak-anak kita menuju potensi terbaik mereka, menjadi anak-anak generasi Indonesia yang terbaik.
7: Melalui tema bersinergi membangun generasi hebat, PKBM Pekanbaru Lab School berharap kerjasama antara sekolah, orang tua, lingkungan, dan pemerintah dapat terus terjalin untuk mendukung perkembangan peserta didik. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Mendengar, salah satu upaya mengangkat potensi daerah dengan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP melalui ekspor-impor. Bea dan Cukai terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
10: Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui pertemuan silaturahmi yang digelar di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis Kamis 16 Juli 2026 menjelang siang. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso dan dihadiri Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD dan pejabat terkait. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi modal penting dalam menjalankan tugas dan fungsi bea dan cukai, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan. Ia juga berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah maupun negara.
11: Tidak sinergi ya Pak, karena biar bagaimanapun keberadaan kami sebagai satker vertikal kan perlu satu rahim dengan pemerintah kabupaten di tempat kami bertugas. Mudah-mudahan ya dengan hari seperti ini nanti bisa mempermudah tugas-tugas kami juga gitu kan. Mungkin kita juga akan menggali potensi-potensi apa yang ada di kabupaten ini Pak.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Haji Bagus Santoso menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui optimalisasi potensi ekspor dan peningkatan pendapatan negara.
9: Kolaborasi tentu silaturahim lah kita ini antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Bea Cukai sebagai instansi vertikal. Saya sangat berharap silaturahim ini akan mendapatkan sebuah kemanfaatan, terutama adalah kolaborasi bagaimana kita mendapatkan potensi pendapatan melalui pengelolaan yang dikawal oleh Bea Cukai. Dan alhamdulillah selama ini kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Bea Cukai, terutama dari OPD Dinas Perindak, kemudian juga Dinas Perikanan dan lainnya, semuanya berjalan dengan baik.
10: Bagus menambahkan, selama ini koordinasi antara bea dan cukai berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik dan diharapkan semakin kuat ke depannya. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD juga turut menyampaikan berbagai masukan terkait potensi pengembangan ekspor maupun impor di Kabupaten Bengkalis. Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang besar antara lain perikanan, perkebunan, serta komoditas minyak dari wilayah Pakning. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama bea dan cukai berkomitmen untuk terus mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekspor daerah agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sejumlah posisi kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti mengalami kekosongan. Kekosongan tersebut terjadi akibat sejumlah pejabat memasuki masa pensiun, promosi jabatan, hingga ada yang mengundurkan diri. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
12: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepulauan Meranti dalam waktu dekat akan melakukan mutasi jabatan. Hal tersebut dilakukan mengingat ada sekitar 3 posisi kepala OPD saat ini masih mengalami kekosongan. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah. Menurutnya, mutasi dan promosi jabatan akan digelar guna memastikan kekosongan tersebut segera terisi, baik itu posisi eselon 2 maupun eselon 3.
13: Promosi itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tapi yang jelas paling tidak dalam waktu dekat ini yang kosong tempatnya akan dilakukan pengisian.
12: Sementara itu, jabatan kepala OPD yang masih kosong diantaranya Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, serta Kepala Diskom Info Kepulauan Meranti. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Bagarudin mengatakan proses rotasi jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengisi sejumlah posisi yang masih kosong. Terkait jabatan kepala OPD, ia mengaku kekosongan tersebut terjadi akibat adanya pejabat yang memasuki usia pensiun, promosi jabatan, serta satu kepala OPD yang mengundurkan diri.
13: Ada 2 yang memasuki pensiun, 1 lagi karena diangkat di tempat jabatan lain, 1 mengundurkan diri.
12: Selain 3 posisi kepala OPD tersebut, ada 2 posisi lainnya, yakni asisten 3 Sedakap Kepulauan Meranti yang juga akan kosong pada akhir bulan ini. Sementara posisi kepala penanaman modal, perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu Oktober mendatang juga akan mengalami kekosongan karena kedua pejabat tersebut akan memasuki usia pensiun. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Dialog Jaksa Menyapa di RRI Bengkalis membahas terkait perlindungan anak dan tindak pidana anak, di mana hingga pertengahan tahun ini kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Bengkalis selain narkotika dan bullying. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
14: Program Dialog Jaksa Menyapa di RRI Bengkalis Kamis pagi membahas tema perlindungan anak dan tindak pidana anak bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis yang dipandu Rahmat Zayadi, menghadirkan Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Stephen Jefferson dan Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Zikri Johanda Khairi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak. Stephen menjelaskan kategori anak menurut ketentuan perundang-undangan adalah seseorang yang berusia hingga 18 tahun. Ia mengatakan sejumlah perkara yang melibatkan anak maupun menjadikan anak sebagai korban masih didominasi kasus perundungan, kekerasan atau kejahatan seksual, serta penyalahgunaan narkotika.
15: Perlindungan anak itu segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan ini sekarang menjadi sangat penting isunya karena menurut kami, terutama sebagai jaksa di wilayah Kabupaten Bengkalis, ini merupakan salah satu isu yang cukup mengkhawatirkan sekarang ini, terutama di wilayah kita ini sendiri, ya. Cukup banyak permasalahan-permasalahan anak sebagai korban dalam perkara seksual atau mungkin dalam bullying, dan juga yang paling sangat mengkhawatirkan itu terkait dengan narkotika.
14: Stephen menambahkan hingga pertengahan tahun 2026, perkara yang masih menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak dan tindak pidana narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian semua pihak melalui edukasi hukum sejak dini kepada anak dan keluarga. Sementara itu, Zikri mengatakan anak kerap menjadi korban dalam berbagai tindak pidana, terutama kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Rendahnya pengetahuan hukum serta mudahnya anak dipengaruhi atau dibujuk menjadi salah satu penyebab mereka terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum.
15: Karena biasanya karena ketidaktahuan, tidak pahaman anak-anak ini kan, karena anak-anak ini dianggap ataupun biasanya berpikir secara singkat, tidak berpikir panjang begitu. Nah, ketika ada tadi bujuk rayu oleh pacarnya, dia tidak berpikir panjang akibatnya. Kalau seandainya dilakukan, apa dampak untuk dirinya ataupun dampak untuk keluarganya begitu. Nah, begitu juga dengan kalau anak melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana, pastinya mereka selalu tidak tahu bahwa perbuatan itu salah.
14: Melalui dialog jaksa menyapa, Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajak orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan pemahaman hukum kepada anak. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengar informasi terakhir dari dunia olahraga, KONI Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan memastikan dukungan anggaran sekaligus meminta seluruh cabang olahraga segera mengintensifkan latihan atlet. Khairani Januarini melaporkan.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Riau, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Selain memastikan dukungan anggaran, KONI Riau juga meminta seluruh pengurus provinsi Pengprov cabang olahraga yang akan tampil untuk segera mengintensifkan pembinaan atlet. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perencanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk mendukung keikutsertaan kontingen Riau pada PON Bela Diri 2026. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat besarnya kebutuhan termasuk juga biaya keberangkatan menuju Manado. Fahmi menjelaskan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Bela Diri, Riau hanya memiliki 6 cabang olahraga yang aktif. 2 cabang lainnya yakni Yongmudo dan Hapkido hingga kini belum aktif di Provinsi Riau. Karena itu, KONI Riau bersama Bidang Pembinaan Prestasi Binpres masih menggodok langkah-langkah persiapan agar seluruh potensi atlet dapat dimaksimalkan.
15: Informasinya saya terima dari teman-teman di perencanaan anggaran itu sudah diblok oleh Dispora, kita dapatnya 500 juta kalau saya tak salah, itu sudah kita anggarkan seperti itu. Dari 8 cabur yang dipertandingkan itu kan kita cuma punya 6 kalau saya tak salah, kita tak punya Yongmudo dengan Hapkido. Nah, ini lagi digodok oleh teman-teman Binpres. Ya, tadilah kita tahulah kalau dari Pekanbaru ini ke Manado itu kan bicara kos saja sekarang apa kan gitu. Jadi teknis itu kan akan didiskusikan secara baik. Tapi sampai hari ini kita mendorong Pemprov Jabonya mempersiapkan atlet dulu, itu yang paling penting gitu.
16: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kurash Riau, Dedi Herianto Lubis, mengatakan cabang olahraga Kurash menjadi salah satu yang akan mewakili Riau pada PON Bela Diri 2026. Hingga saat ini, pihaknya telah memastikan 4 atlet akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke ajang tersebut.
17: Kan salah satu yang ikut itu Kurash ya, untuk PON Bela Diri 2026 ini. Kita persiapan sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 atlet ya, putra satu, untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
16: Meski demikian, Dedi menegaskan pembinaan belum berhenti, Pengprov Kurash Riau masih terus melakukan pembinaan dan seleksi guna memastikan atlet yang nantinya diberangkatkan benar-benar berada dalam kondisi terbaik. Dia optimis dengan latihan yang konsisten dan seleksi yang ketat, atlet Kurash Riau mampu memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama Provinsi Riau pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Qualtario Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia inginkan solusi kemudahan akses kredit pedagang pasar yang terkendala BI Checking. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Rio Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih semangat dan terus semangat untuk menyelesaikan segala aktivitasnya di hari ini ya, sebelum waktu weekend tiba pendengar. Jadi seperti biasanya juga hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita berada pada program request. Dan di kesempatan siang hari ini untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda di Pro 1 RRI Pekanbaru, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399091. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767399091. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Udah tak dengar, tahu lagi suaranya.
0: Gak apa-apa lah Bang, yang lain kan belum tahu.
1: Yang lain tuh udah tahu semua.
0: Udah tahu ya?
1: Aku tahu dia tuh.
0: Oh iyalah. Alhamdulillah baik. Mas Simson, apa kabar?
1: Ya, kabar yang sama, sama-sama baik. Alhamdulillah juga sama baik. Cuaca panas, alhamdulillah. Kering gak obatnya di luar dong.
0: Disyukurin aja semua ya Bang, di alhamdulillahkan saja syukuri, semuanya ya.
1: Disyukuri aja, tapi syukuri awal hitam. Apalagi kerja di luar nih kan, tengok-tengok. Iya, cepat masuk. Biasanya jam-jam gini masih bisa istirahat kan, sebentar lagi. Gak bisa lagi, sampai nanti sore nih.
0: Sampai sore, Abang biasa jam berapa Bang selesai?
1: Tak tentu, kalau di lapangan ini kerja-kerja yang di lapangan ini ya suka-suka kita aja. Mau kerja oke, tak kerja oke. Tapi kalau mau banyak duit oke, banyak kerja secara rajin kan, tetap banyak duit, ya udahlah.
0: Sama ya Bang, semua pekerjaan kalau mau banyak duit ya rajin lah gitu ya.
1: Kadang-kadang dia duitnya 2-3 ikat, dia diam aja. Kalau nanti tak ada yang baru ngutak kiri kanan ya. Lagunya apa tuh diri?
0: Bebas, Abang mau pilih sendiri atau mau dipilihkan?
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Kalau Samson, kembaran saya siapa?
0: Samson.
1: Salah satu lah, pilih yang agak enak. Sim-sim ini kan antara perasaan dan percintaan dan semuanya.
0: Ada judulnya Hey Gadis, Kecanduan, Cinta Mati, Romansa Cinta. Oh, Cinta Mati. Okay.
1: Cinta harus mati kan?
0: Kenapa ya, Bang? Janganlah hidup bersama lah aturannya, nak.
1: Nah, cinta sampai dibawa mati maksudnya.
0: Oh, sampai dibawa itu mati. Hidup bersama sampai dibawa mati gitu ya Bang ya?
1: Iya, dibawa mati.
0: Oke lah.
1: Iya, yang penting sehat selalu. Apa, cinta terus lah ya. Tapi kadang-kadang Mbak Dini kalau yang dicintai dia pergi macam mana itu?
0: Nah, kenapa? Itu pula ya kan? Pula, makanya jangan sampai cinta mati Bang.
1: Kalau udah suka sama suka pasti cinta mati. Tapi satu lagi mati, bahaya juga. Yang satu
0: nah, itulah. Cinta harus pakai logika. Asik.
1: Logika ya. Salam ya. Mbak Dini yang lagi tua, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, semangat terus. Kampung Tengah jangan lupa diisi.
0: Iya, siap.
1: Nah, itu tambah cantiknya. Ya kan?
0: Iya.
1: Tambah banyak duitnya itu namanya juga. Ya. Nanti itu kalau banyak duit kan pasti cantik ya.
0: Kan? Iya, tapi banyak bisa kan? Perawatan dia kan, Bang.
1: Perawatan. Udah itu pindah di Perawang ya. Udah itu Tengkuar Desa Tanjung Balai Krimun. Atika di Siak Ulu, Tika di Kempar, udah itu Cuamin. Udah itu Ocu Buyung, Putra Piliang, Rudi, Adi, Al dengan Mbak Bunda Isal ya, Bunda Isal, Pak Diman juga ya, ada itu Mas Pai Jonan, Mas Gunawan, ada itu siapa lagi, si Suryani yang di Jalan Paus ya, ada itu si Dina di Pangkalan, ada siapa lagi, di Delphi, Mama Fahmi, semua lah tanpa kecuali saya selalu, kompas selalu.
0: Oke,
1: apa lagunya?
0: Lagunya tapi Cinta Mati, Samson?
1: Ya mau tuh. Oke lah, itu aja Mbak Dini.
0: Oke, siap Bang.
1: Dengar apa artinya itu semuanya ya.
0: Oke lah.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simsot di Muara Fajar yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ya masih saya buka kesempatan di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Oktariani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, apa kabar?
2: Terima kasih ya.
0: Apa
2: terima kasih dulu dong.
0: Iya, kenapa? Terima kasih.
2: Terima kasih ya, sudah menyampaikan beritanya.
0: Oh, alah, siap.
2: Mudah-mudahan koperasi itu sudah buka, tapi aku belum keluar, sebentar lagi lah.
0: Langsung dimonitor ya, Bang, ya?
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Karena soalnya ada tuh duit gunung udah mau ditabungin.
0: Oh iya. Oke, mantap, duit segunung Bang. Waduh.
2: Iya, mau ditabungin.
0: Oke lah kalau gitu. Berkat kerja sama tim kami tuh, tim pemberitaan kami juga.
2: Makanya aku ucapkan terima kasih.
0: Siap.
2: Ya, yang penting kita tuh kan sama-sama ada apa namanya perhatian kan.
0: Iya, betul
2: buat
0: sekali.
2: Buat lingkungan ataupun buat daerah kan.
0: Nah, oke lah.
2: Lagunya apa lah?
0: Apa tuh?
2: Cika Senyum Wadir lah, dari TikTok.
0: Dari siapa Bang?
2: Cika.
0: Cika? Tika?
2: Iya.
0: Tika?
2: Bisono.
0: Tika Wibisono?
2: Bisono.
0: Coba kita cari di komputer sebelahnya ya.
2: Iya. Itu ada tuh.
0: Sebentar, oke. Kita login dulu. Abang salam-salamnya? Nanti buat semua katanya.
2: Buat Mama Yusnya. Terus buat Bu Yani di Jalan Paul. Buat Tika di Kampat. Terus buat Ucu Amin.
0: Buat Ucu Amin.
2: Iya.
0: Oke, siap. Coba ada. Judulnya tadi apa Bang lagi?
2: Ketika Senyummu Hadir.
0: Ketika Senyummu Hadir.
2: Iya.
0: Gak ketemu dia Bang.
2: Kamu terlama siapa ya,
0: kamu selamanya dari?
2: Hah?
0: Kamu selamanya?
2: Ketika Senyummu Hadir.
0: Iya, tidak ketemu dia.
2: Kalau apa? Dewa 19.
0: Dewa 19 apa itu judulnya?
2: Restu Buminya.
0: Restu Bumi?
2: Iya.
0: Oke, siap. Kalau Dewa 19 banyak nih Bang.
2: Restu Bumi.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke, sudah? Itu saja?
2: Sudah.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, Din. Ya.
0: Sama-sama, Bang. Terima kasih laporannya, Bang.
2: Iya, terima kasih, Din.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Deddy ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, di kesempatan siang hari ini ya, kami ajak kembali untuk dapat bergabung di 0811 melalui pesan singkat WhatsApp kami 0811-7673-991 ataupun juga melalui line telepon kami di 0761-24595. Halo, request Pro 1. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Dini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kayu.
0: Oh, Mama Fahmi, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, gimana harapannya seperti itu ya, selalu buatnya Mbak Dini juga terkabar baik.
0: Amin.
3: Dan selalu juga di sana.
0: Amin. Mau lagu apa nih Mama Fahmi?
3: Dipilih sendiri apa di playlist?
0: Pilih sendiri, kita ada.
3: Oh, pilih sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Kalau pilih sendiri, mau dengerin lagu ini dari, walaupun agak lama masih suka lagunya, I'm Sorry Goodbye dari Krisdayanti.
0: Oh iya. Oke, boleh.
3: Salamnya buat semuanya aja, seperti yang tadi malam aja salamnya.
0: Oh, seperti yang tadi malam join ya.
3: Panjang kali lebar. Di fotokopi aja.
0: Oke,
3: masih ibaratkan gorengan masih hangat. Ya, spesialnya Ben Mbak Dini yang lagi bertugas, semoga saya selalu dilancarkan rezekinya juga.
0: Amin.
3: Dan ada janji pulangnya selamat sampai tujuan. Dan istimewanya berkeluarga tetap sayang. Terima kasih, Mbak.

0: Kak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Bu Yus?
0: Ibu Emma.
1: Oh, Bu Emma tuh kan. Saya tadi udah pingin nyebut Bu Emma, tapi kayaknya Bu Yus lah. Ini dua orang yang sampai saat ini masih selalu tertukar sama saya.
0: Kalau Mas Pren kan jarang-jarang juga kenal nama pendengarnya kan. Dibilangan juga Ibu Yusnya Sobunda Istel katanya. ini Bu Emma dari Rumbai ya, Mas Pren. Sekarang terus lupa suara ibu yang mirip-mirip suaranya.
1: Iya, bener. Berarti gak saya aja yang bilang kan.
0: Iya, suara ibu itu apa tuh, kayak ini suara kayak halus tapi agak melengking gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti suaranya tuh ibu tahu juga suara ibu apa mungkin ya. Kalau di telepon gimana bunyinya kak?
1: Bagus
0: kak
1: aja sih. Beneran masih bagus suaranya. Coba
0: kan orangnya udah tua.
1: Ih, enggak ketara. Coba berapa umurnya Bu Emma?
0: Apanya?
1: Umur Bu Emma berapa coba?
0: Baru ulang tahun 76 Bu Emma bulan ini.
1: Ih, enggak kayak 76 Bu Emma. Masih semangat, suaranya masih semangat soalnya.
0: Iya, Ibu. Kalau masih bisa Ibu, lagi bisa Ibu nelpon pasti Ibu semangat Kak Dini.
1: Masya Allah,
0: alhamdulillah. Apalah cuman Ibu di rumah nih Kak Dini, radio, TV itu aja Ibu. Gak pandai empon-empon apa, tapi Ibu gak bisa Kak Dini. Pedih masa Ibu. Kalau Ibu gak bisa.
1: Ih, tapi bagus kan Bu Emma. Anak sekarang muda-muda matanya sudah mulai bermasalah.
0: Ibu 6 tahun umurnya udah sibuk aja dia main handphone sampai sekarang sudah kelas 6.
1: Ya kan, akhirnya itu matanya ya bermasalah, cepat bermasalah, minus.
0: Itu, nah kalau dilarang silindris.
1: Untungnya
0: Kak
1: yang
0: lagunya apa ya yang
1: apa
0: lagu
1: tuh?
0: Apa tuh? Siapa tuh Kak Dini yang kan ada Lubos tuh pindah yang itu doh sama apanya yang itu tuh jauh di mata dekat di hati katanya ya suaranya.
1: Aduh. Jauh mata dekat
0: apalagi ya. Aduh, ada ya? Kontrak sinetron CRTI dulu Kak Dini Ibu sering mendengar di RRI tapi tidak request tuh Kak Dini satu apa tuh Kak Dini masih ingat dari apa apa kontrak di sinetron apa tuh ada Ria Seloka lagi pemainnya Manda Manopo itu lagu pembukaannya
1: apa ya
0: apalah ya kalau tidak Alubos aja lah Kak Dini dari Armada tuh ya Kak Dini ya.
1: Dari Armada?
0: Iya.
1: Armada, coba kita lihat apa yang ready ya.
0: Iya Kak Dini,
1: ya.
0: Lupus tuh dari Armada, Ibu gak ingat-ingat betul.
1: Lupus?
0: Alubos.
1: Halo Bos?
0: Iya.
1: Halo Bos ada, Armada betul.
0: Iya. Nah, siap. Ya itu aja lah Kak Dini.
1: Oke.
0: Lupa Ibu judulnya yang apa tuh, yang satu lagi tuh. Kalau Kak Dini, Ibu salamnya untuk semua lagi monitor ya Kak Dini. Insya Allah semuanya yang lagi monitor sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Dini serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Dini, lancar aktivitasnya. Dan insya Allah nanti setelah selesai dinasnya, insya Allah pulangnya Kak Dini.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih waktu dan lagunya ya Kak Dini.
1: Oke siap. Terima kasih Bu Emma.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 penelpon yang sudah bergabung. Saya putarkan dulu lagunya pendengar. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda bergabung di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, di media sosial TikTok beredar unggahan adanya klaim bahwasannya menyimpan nasi di Magicom lebih dari 6 jam bisa menyebabkan kanker dan diabetes, dengan narator mengatakan nasi hangat berubah jadi zat yang berbahaya. Faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui laman komdigi.go.id, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan bahwa menyimpan nasi di Magicom terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama juga tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Sehingga klaim bahwasanya menyimpan nasi di Magicom lebih dari 6 jam bisa menyebabkan kanker dan diabetes adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Dari Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita bersama dalam program Request Pro 1. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bergabung pendengar melalui line telepon di 08 11 76 73 991, ataupun juga melalui 0761245955. Sampai kebalik, teleponnya di 0761245955, pesan singkat WhatsAppnya yang di 08 11 76 73 991. Baik pendengar, saya terima penelpon berikutnya pada kesempatan siang hari ini. Halo Request Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salah berita tadi itu, Din.
0: Ah, apa tuh?
1: Belum buka orang tua.
0: Oh, belum ya. Buka.
1: Iya, harusnya wartawannya cek dulu kan. Buka apa belum? Kalau udah buka baru diberitakan.
0: Oh, baik. Nanti kita sampaikan lagi ya, Bang ya.
1: Oke, makasih ya, Din.
0: Oke. Ada Bang Dedi tadi ya. Baik Bang, nanti coba kita sampaikan kembali ya Bang ya. Baik, pendengar di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Halo Request Pro 1.
2: Halo Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kok tadi Bu Emma ini berarti yang bonusnya.
2: Iya, catat ya suaranya ini. Yang cantik
0: Bu Yus. Aduh, gimana nih, harus disimpan dulu dalam otak ini. Aduh, iya. Ini Bu Yus, ini
2: suaranya
0: Bu Yus gitu.
2: Kayak apa tuh ya? Kayak apa suaranya ya?
0: Kayak apa?
2: Kalau Emma lain pula suaranya. Lagunya lah dulu Dini.
0: Boleh, lagu apa itu?
2: Minta lagunya Cinta Membawa Duka dari Andra Serpati.
0: Andra Serpati. Hendra, coba ada? Kita cari. Tidak ada penyanyi Hendra. Judulnya coba
2: Andra
0: kita cari. Cinta Membawa
2: Duka.
0: Derita yang ada. Membawa derita. Hah? Cinta Membawa Derita.
2: Oh iya iya iya.
0: Nah itu dia.
2: Itu dia.
0: Oke, baik.
2: Ya, salamnya buat si Dedi. Dedi di apa, di Cigunggung. Dia Dedi di apa tadi?
0: Dedi ya? Di Labersa, Bu Yus.
2: Dina di Perawan. Mama Pami juga ya. Mama di Kembar, kemana mama Kembar enggak dengar suaranya. Juga Isal, Cu Amin, Cu Jawai, Tengku Adriansyah, Bu Surtini, Bu Dharma, ibu Mama Indah. Siapa lagi ya, buat semuanya aja lah. Istimewanya buat Dini yang sedang bertugas ya, Din.
0: Terima kasih Bu Yus.
2: Putar lagunya ya, Cinta apa tadi tuh?
0: Cinta Membawa Derita.
2: Oh, Cinta Membawa Derita, betul tuh.
0: Aduh, gimana itu? Wah, berarti bahaya nih.
2: Makasih Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus. Berikutnya, Messi, saya tunggu di 0761245955. Halo, Request Pro 1.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana? Iya.
3: Dan bisa
0: soalan
3: request nih?
0: Iya, bisa request.
3: Saya.
0: Mau lagu apa?
3: Apa-apa aja deh.
0: Lagunya kalau yang ada di playlist, kita ada Adrian Khalif Menawan, ada The Bagindas, CINTA, ada Goliath, Cinta
3: Goliath apa tuh?
0: Cinta
3: Goliath
0: Monyet, apa? Cinta Monyet.
3: Boleh lah, flashback kita yang monyet-monyet ya, cinta monyet ya.
0: Iya, itu
3: ya,
0: aja.
3: Apa tuh, masa SMP ya?
0: Oh, kayaknya sudah lumayan lama ya, soalnya gue lihat gak ada lagu baru lagi kan ya.
3: SMP kepanjangannya ini gak? Kalau menaruh perasaan gak?
0: Aduh. Beda beda SMP yang dimaksud ternyata ya.
3: Ada lagi tuh SMA.
0: Apa tuh SMA?
3: Mengenal Anda.
0: Oh, aduh. Asik. Siap-siap siap-siap kena gombalin ya.
3: Kan ini Mbak Mbak Anti kan senang mengenal sama Dini kan.
0: Oke. Iya, iya.
3: Kalau SD apa SD?
0: SD selamanya oh, denganmu.
3: Masuk, nyambung,
0: Iya, iya, iya. Boleh. Salam-salamnya Mbak Anti.
3: Salam, yang udah gabung banyak ya.
0: Banyak.
3: Bang Deddy. Bang Simpson. Bu Emma.
0: Iya.
3: Apa Unsi Amin? Apa Adi? Enggak tahu Eza. Eza di mana tuh tinggalnya?
0: Iza, Iza di Arengka.
3: Iza ya.
0: Enggak
3: Eza, Iza.
0: Bukan Iza.
3: Iza.
0: Buat
3: ini siapa lagi? Namanya enggak ini loh, enggak hafal. Oke. Mengalami semuanya tapi enggak hafal gitu. Iya, yang tergabung lah ya.
0: Oke.
3: Semua fans Pro 1. Salam sehat.
0: Amin.
3: Ini S3 ya.
0: Apa tuh?
3: S3U.
0: Apa itu?
3: Salam sehat untuk semuanya. Asik.
0: Nanti nanti tambah panjang nih singkatan-singkatan yang kita pelajari nih. Besok nelfon lagi, jangan lupa ada singkatan baru lagi ya.
3: Aman deh, bisa diatur.
0: Oke, okay, siap.
3: Siap, gitu ya. Ini ya, boleh nggak kata-kata hari ini?
0: Boleh, silakan kata-kata hari ini.
3: Sehat itu, tua itu pasti ya. Sehat itu pilihan.
0: Oke.
3: Okay. Aware dengan kesehatan.
0: Iya. Yeah.
3: Lebih baik mengobati dari lebih baik mencegah daripada mengobati. Nyambung ya. Ya udah segitu aja ya.
0: Oke, siap.
3: Sehat ya Dini.
0: Iya. Amin, insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini siang hari ini kita belajar singkatan ya pendengar ya. Oke deh, sambil saya bacakan dulu ya requestan yang masuk melalui laman WhatsApp ya di 08 11 76 73 991. Tadi di WhatsApp udah ada yang bilang nih dibagi dong yang nelfon sama yang WhatsApp katanya. Oke, siap. Kita bagi ya. Baik pendengar, saya bacakan dulu ya pada kesempatan siang hari ini ya. Dan kali ini ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung. Kita bacain lagi lanjut. Assalamualaikum Kak Dini, dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam ya. Ada Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Firza, Nasya, Salsya, Syahira, Alika, Nabila, Aulia, Safitri, Rafa, Zain. Lagunya Ikutan Aja. Katanya besok Angga pergi pesta nyanyi di sawer uang banyak. Amin. Mudah-mudahan banyak sawerannya ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum request Pro 1, Ayu mau request lagu Geisha, Jika Cinta Dia. Salamnya buat Ibu Emma, Ibu Ros, Bang Simpson, Mbak Vina, Bu Yus, Bunda Isal, Mama Kembar, dan lain-lain. Baik, siap. Ditungguin ya lagunya pada kesempatan siang hari ini. Berarti udah ada 4 lagu ya. Saya putarkan dulu 4 lagu, nanti akan saya coba kembali jika waktunya memungkinkan. Saya bacakan requestannya dan akan saya putarkan lagunya ya pada kesempatan siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Request Pro 1. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Pro 1 Pekanbaru karena informasi dan inspirasi. Sesi terakhir pendengar di program request ya. Dan waktunya saya bacakan kembali requestan yang sudah masuk pada kesempatan siang hari ini di pesan singkat WhatsApp kita di 0811-7673-991. Kak, request lagu Fatwa Orang Tua by Vando dari Marpoyan Full Ange Bedengkang katanya. Tetap semangat ya, biarpun panas Kota Pekanbaru luar biasa, tapi yang penting tetap semangat. Tapi mohon maaf ya, untuk lagunya ini penyanyinya dari siapa? Karena kalau dicari judul di playlistnya kita kebetulan tidak ada. Ya, mohon maaf. Lanjut lagi dari Bunda Yani di Jalan Paus ya. Katanya request lagunya dari Anmes Kamaleng, judulnya Dini Yang Cariin. Salamnya buat Bang Simpson, Bang Dedi, Mama Fahmi, Bu Emma, semua aja katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Bunda Yani ya, yang sudah bergabung. Kalau dipilihkan saja berarti saya pilih dari Anmes yang senyumlah ya. Mudah-mudahan Bunda Yani sudah tersenyum pada kesempatan siang hari ini dan masih selalu semangat ya. Lanjut lagi, assalamualaikum, request Pro 1, mau request lagu Laskar Pelangi dong. Salamnya buat Kak Dini dan para pendengar RRI Pro 1. Salam khusus buat ibu, ayah, adek dari Muni di Kubang ya. Laskar Pelangi kok asal Niji ya. Ada gak ya? Ada, siap kita masukkan. Lanjut lagi, assalamualaikum Mbak Dini, sehat selalu Mbak. Request Pro 1, minta lagu dari Cakrakan kalau ada. Salam buat seluruh pendengar setia Pro 1, istimewanya buat Mbak Dini dan mudah rezekinya. Makasih Mbak, dari Aan di Arifin, lagi mobile katanya. Oke, siap. Selalu berhati-hati ya, jaga keselamatan ya, perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Baik pendengar, itu saja ya, semua requestan sudah saya bacakan di pesan singkat WhatsApp. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan mohon maaf kalau misalnya mungkin ada telepon yang mungkin terskip ya, atau lagu yang mungkin tidak sempat saya putarkan pada siang hari ini. Anda dapat bergabung kembali esok hari di waktu yang sama pendengar, ataupun juga nanti malam di program Ruang Rindu. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Sore, dan untuk hari ini pendengar nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat saya punya satu program Ruang Aspirasi Publik ya, dan nanti kita akan mengangkat topik yakni mengemas pariwisata Riau untuk UMKM dan aircraft naik kelas ya. Nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon dan juga pesan singkat WhatsApp. Pendengar, demikian program request yang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

bisa dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar ya. Di kesempatan sore hari ini ya, kita bersama dalam rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan khusus 1 jam ke depan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ada di program ekonomi digital ya. Jadi nanti akan saya akan berbagi informasi dengan Anda semua pendengar berkaitan dengan ekonomi digital ya. Dan kali ini saya ingin berbagi fakta mengejutkan ekonomi digital yang mungkin akan membuat Anda terkejut pendengar ya. Nanti akan saya bagikan informasi lengkapnya untuk Anda semua, dan saya juga informasikan pendengar nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan juga di pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Ruang Aspirasi Publik ya. Dan untuk kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026, topik yang akan kami angkat pada Ruang Aspirasi Publik adalah mengemas pariwisata Riau untuk UMKM dan ekraf naik kelas. Nanti Anda dapat bergabung pendengar ya. Dan untuk narasumber kita pada nanti sore ya adalah anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Bapak Haji Henry Munif SAKMBA. Jadi untuk Anda pendengar, ikuti rangkaian siaran Riau Sore hari ini dan tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ekonomi digital tumbuh dengan cepat dan juga mengubah cara kita hidup sehari-hari. Dari belanja online sampai dengan kerja remote, ya, semuanya saat ini serba digital, pendengar. Tapi tahukah Anda bahwa di balik pertumbuhannya yang pesat, ada fakta-fakta mengejutkan yang mungkin jarang dibahas, ya. Jadi beberapa orang mungkin masih mengira ekonomi digital cuma soal e-commerce atau juga pembayaran digital. Padahal dampaknya jauh lebih besar dari hal itu, pendengar. Jadi misalnya saja salah satunya, ekonomi digital itu lebih besar dari PBB beberapa negara, ya. Jadi percaya atau tidak, ya, pendengar, nilai ekonomi digital dunia itu sudah melebihi PBB banyak negara. Sebut saja di tahun 2023 lalu, ya, nilai transaksi e-commerce global itu mencapai 6,3 triliun dolar, ya, jadi lebih besar dari PBB Prancis atau Inggris. Belum lagi ditambah sektor lain seperti fintech, cloud computing, dan juga digital advertising, pendengar. Bahkan perusahaan digital seperti Amazon dan Alibaba juga punya kapitalisasi pasar yang mengalahkan GDP negara kecil. Misalnya saja nilai Amazon itu setara dengan PBB Swiss, ya, dan ini membuktikan betapa besarnya pengaruh ekonomi digital di kancah global. Dan Indonesia masuk ke dalam 10 besar ekonomi digital dunia, pendengar. Walaupun sering dianggap tertinggal, ya, Indonesia justru masuk jajaran raksasa ekonomi digital Asia. Di tahun 2023 lalu, nilai pasar digital tanah air itu tembus sebesar 77 miliar dolar dan menempatkannya di posisi ke-8 dunia. Diprediksi angka ini akan terus melonjak, pendengar, ya, dan faktor pendorong utamanya itu adalah tingginya penetrasi internet dan juga populasi muda yang melek akan teknologi. Jadi platform kita sebut saja seperti yang objek online, toko hijau, toko oranye, ya, itu jadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main di dunia digital, pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi

Pendengar, artificial intelligence atau AI bukan cuma menjadi tren, tapi juga ancaman buat lapangan pekerjaan, ya. Jadi katanya ya sekitar 85 juta pekerjaan akan hilang karena otomatisasi AI. Tapi jangan panik, karena 97 juta jenis pekerjaan baru juga bakal tercipta. Yang menarik, AI tidak hanya mengambil alih pekerjaan rutin seperti administrasi, tapi juga bidang kreatif seperti penulisan dan desain. Jadi skill digital akan menjadi kunci utama untuk bertahan di era ini, pendengar. Soalnya juga cryptocurrency ya dipakai 300 juta orang di dunia. Wah, luar biasa sekali ya, pendengar. Jadi walaupun sering dianggap spekulatif ya, tapi cryptocurrency itu ternyata sudah dipakai lebih dari 300 juta orang di dunia. Bitcoin dan Ethereum ya itu bukan satu-satunya, karena sekarang ada ribuan altcoin dengan berbagai fungsi ya. Bahkan El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, pendengar. Jadi tren blockchain juga merambah ke sektor lain seperti NFT, DeFi dan smart contracts ya. Jadi nilai pasar kripto sempat menyentuh 3 triliun dolar di tahun 2021 lalu. Itu menunjukkan betapa besarnya potensi aset digital, pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan untuk Anda, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti di pukul 16 ya, kembali saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus Ajara yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma.

0: bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali kami informasikan waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
5: Allahu akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardhu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, di Kecamatan Bukit Raya ini. Misalnya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang di perkantoran-perkantoran kami datangi, kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami akan datang lagi melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini.

pokok-pokok berita utama, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selengkapnya, Femia Stiovani, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipertanyakan salah seorang warga setempat, Dedi, yang melihat Koperasi Merah Putih tersebut tidak aktif setelah diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Dedi pada saat dialog riau menyapa di program 1 RRI Pekanbaru. Dedi berharap koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
2: Masalah Koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya ini, upahnya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus menjelaskan, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin justru menjadi salah satu koperasi yang perkembangan usahanya cukup baik. Menurutnya, koperasi tersebut tetap menjalankan aktivitas usaha. Idrus menjelaskan, fungsi utama Koperasi Kelurahan Merah Putih bukan untuk berjualan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi pendukung atau penyedia barang bagi pelaku UMKM di wilayah setempat. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mendistribusikan produk tersebut kepada warga.
3: Kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan Koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati. Sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Nah, jadi ini mungkin.
1: Idrus menambahkan, apabila koperasi menjual langsung kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dengan pelaku UMKM lokal yang justru menjadi sasaran pembinaan koperasi. Meski demikian, Idrus memastikan akan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin sebagai tindak lanjut atas masukan dari masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026 mendatang. Reni Ilda Valantara, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan informasi lengkap mengenai agenda kunjungan akan disampaikan setelah seluruh persiapan dan jadwal dipastikan. Menurut Roni, kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penanaman mangrove, pelepasan tuki, penyerahan berbagai paket bantuan, serta penataan terumbu karang. Ia juga menjelaskan seluruh kegiatan dirancang tanpa seremoni khusus dan lebih difokuskan pada aktivitas di lapangan. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai tuan rumah, sedangkan penjelasan mengenai tujuan utama maupun agenda rinci kunjungan menjadi kewenangan kementerian terkait.
5: Ada rangkaian kegiatan dari Kementerian Kelautan itu untuk kegiatan seperti penamparan bibit ikan, pelepasan tuki, ada penyerahan beberapa paket bantuan-bantuan yang lain, termasuk penataan terumbu karang. Nah, dia tidak ada seremonial, jadi bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan supporting seperti itu. Ini kita masih detailkan dulu, jadi pasca ada final baru mungkin bisa rilis lah informasinya.
4: Selain dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan di lapangan, Selvi Ananda juga akan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 tersebut. Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyebut saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuangan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada.
4: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi silat penyambutan dan tari kapur sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Padang. Antrian kendaraan pembelian bahan bakar minyak BBM masih menjadi pemandangan yang jamak pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Padang. Salah satunya SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Berikut laporan Iwan Setiawan.
7: Depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk
8: antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan daripada SPBU Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemarin, puluhan truk dan mobil masih berjejer mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pada RRI Padang kemarin, pengawas SPBU Batang Kabung, Ferry, mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi karena keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo Dua Bungus Teluk Kabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.
7: Distribusinya agak lambat karena ada jalan di depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk kuota masih stabil, aman, ada pengurangan dari pihak Pertamina. Itu ada 16, ada 24 KL, itu ada pengisian nelayan dengan rekomendasi yang mereka miliki.
8: Ia menjelaskan SPBU tetap melayani pengisian biosolar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi kendaraan yang menggunakan surat rekomendasi resmi. Menurutnya, stok akan kembali normal setelah distribusi dari depo berjalan lancar sehingga antrian dapat segera terurai. Sementara itu, salah seorang supir truk tujuan Bengkulu, Fahmi, mengaku sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantri mendapatkan biosolar. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Padang, tetapi juga dialami di sejumlah daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahmi, lamanya waktu antri berdampak langsung terhadap operasional angkutan. Selain menghambat jalur pengiriman barang, supir juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi selama menunggu giliran mengisi BBM.
9: Kalau untuk menunggu solar, Pak, sampai kita istirahat di pom bensin, Pak, karena otomatis kita lebih banyak mengeluarkan biaya lagi, Pak, konsumsi kita.
8: Ia berharap distribusi biosolar segera kembali normal agar aktivitas angkutan barang tidak terganggu. Kelancaran pasokan BBM dinilai sangat penting bagi para supir truk yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman, sekaligus untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMK Genus Bukit Tinggi lepas 142 siswa prakerin tahun ajaran 2026-2027 ke dalam dan luar negeri. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
10: Kita tidak bangga kalau tamatan SMK, baik itu SMK Kesehatan atau SMK Bisnis Pariwisata atau SMK yang lain, kalau dia banyak lulus di perguruan tinggi. Kita tidak bangga. Tapi kita akan berbangga kalau tamatan SMK dipinang oleh dunia usaha dan industri, bisa bekerja, bisa berwirausaha. Itulah SMK didirikan oleh pemerintah maupun SMK yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan.
11: 142 orang siswa SMK Genus Bukit Tinggi resmi dilepas untuk mengikuti praktik kerja industri Prakerin tahun ajaran 2026-2027. Para siswa-siswi berasal dari program keahlian layanan kesehatan teknologi farmasi dan usaha layanan pariwisata. Prosesi pengucapan janji sekaligus pelepasan berlangsung 16 Juli 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dan dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat Wilia Zuwerni SPD-MSI, Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD serta sejumlah pimpinan rumah sakit, dunia usaha dan industri. Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD mengatakan para siswa-siswi akan menjalani PKL di berbagai rumah sakit, klinik, apotik, panti sosial Tresna Werda, PSTW hingga industri pariwisata yang tersebar di dalam dan luar negeri. Menurut Devi Endri bahwa memasuki dunia kerja tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, siswa juga harus memiliki karakter yang kuat, kemampuan komunikasi, public speaking, membangun personal branding, memperluas jaringan, serta menjaga penampilan dan etika kerja. Dan dirinya menegaskan sekolah akan lebih bangga apabila lulusannya langsung dipinang oleh dunia usaha dan dunia industri dibandingkan hanya berorientasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan lulusan terbanyak.
12: Daerahnya pertama Sumatera Barat, yang kedua di luar Sumatera Barat, di Malaysia, dan kita yang magang di situ. Ya kita namanya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi target SMK itu ada BMWB itu kan berwira swasta. Jadi tamat SMK itu diharapkan anak-anak kita ini bisa berwira swasta. BMW kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja dan berusaha mandiri. Makanya kita SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA target kita dia menyambung ke perguruan tinggi. Makanya perlu prakerin, praktek kerja industri supaya dia lebih ke depannya bisa dipinang oleh dunia usaha industri. Yang jelas kan kalau kami di tamatan SMK ini kan sebagai kepala sekolah bangganya anak itu bekerja. Bukan bangga anak banyak melanjutkan perguruan tinggi negeri, suatu kebanggaan kalau anak kita itu tamat langsung bekerja atau tamat langsung dipinang oleh dunia usaha industri atau tamat langsung dia berusaha mandiri. Lu kan SMK itu kan dibilang pengangguran terbesar. Harapan kami bersama dengan Capdin bagaimana tamatan SMK itu tidak menganggur. Jadi yang jelas anak kita ya aman di luar negeri.
11: Jadi tidak lepas secara penuh ya?
12: Oh tidak, tidak. Harus bertanggung jawab kita. Bagaimana dia ya diantarkan, kemudian dia dibimbing, kemudian dijemput kembali.
11: Sementara itu Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Pelayanan Penunjang RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Sofni Sarmen, spesialis anak Master Biomed, menyampaikan bahwa PKL Prakerin bukan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum yang ada.
13: PKL itu bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti semua akan belajar, bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana sikap, bagaimana etik, disiplin dan tanggung jawab kerjasama, komunikasi yang baik serta kepedulian terhadap sesama.
11: Apresiasi juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni SPD-MSI, menilai SMK Genus telah mempersiapkan peserta didik secara matang sebelum terjun ke dunia kerja. Bahkan tahun ini peminat SMK lebih banyak siswanya masuk ketimbang masuk ke SMA melalui jalur SPMB yang ada saat ini.
14: Kita bangga dengan keluarga besar SMK Genus Bukit Tinggi telah melakukan pembekalan yang maksimal sebelum anak-anak kita berangkatkan. Tahun ini itu peminat SMK lebih banyak daripada SMA. Tahun ini kita kan baru selesai SPMB. Dari data kasarnya begitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah dari data nasional lebih dari 113 ribu siswa kita yang telah lolos diterima di perguruan tinggi negeri tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena UKT mahal. Ya kan Bapak Ibu? Apa dampaknya SPMB tahun ini? Maka kata orang tuanya bisa jadi di rumah enggak usah lah kasih anak kalau SMA itu harusnya ngambil kuliah kan? Ya, bangga jadi siswa SMK? Ya kan? Bangga. Semoga sukses.
11: Melalui program PKL, prakerin ini SMK Genus Bukit Tinggi para siswa mampu menunjukkan kompetensi terbaik sehingga memiliki peluang direkrut langsung oleh rumah sakit, klinik, apotek maupun industri pariwisata setelah menyelesaikan pendidikannya selama 4 bulan yang ada baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan kecerdasan anak. Laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
16: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
17: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
18: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
16: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Tanjung Pinang. Bulog Tanjung Pinang tuntaskan bantuan pangan tahap pertama untuk 143.000 penerima. Rizwan Badrian melaporkan.
19: Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat.
20: Kita sudah melaksanakan bantuan pangan tahap 1 komoditi beras dan minyak kita. Alhamdulillah untuk wilayah Kepri sudah selesai 100% tersalurkan. Nah, ini dalam pembahasan persiapan untuk tahap selanjutnya untuk bantuan pangan. Kita masih tinggal menunggu surat penugasan.
19: Arif menyebutkan Bantuan pangan tahap pertama disalurkan kepada penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 alokasi, yakni bulan Februari dan Maret, sehingga setiap keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak kita.
20: Untuk bantuan pangan, Kota Tanjung Pinang ada 23.380 penerima, Kabupaten Bintan 12.494 penerima, Kabupaten Anambas 4.273 penerima, Kabupaten Lingga ada 16.265 penerima. Untuk Natuna ada 7.321 penerima, Kota Batam 59.066 penerima, Karimun 20.235. Total se-Kepri ini ada 143.034 penerima bantuan pangan.
19: Arief menjelaskan, Bulog telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun jenis komoditas yang akan disalurkan dalam tahap berikutnya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di balik suksesnya kegiatan Bengkalis Durian Fest 2026, peran anak muda turut diapresiasi PLT Kepala Dinas Parbudpora Ardiansyah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
2: Kesuksesan penyelenggaraan Bengkalis Durian Fest 2026 tidak terlepas dari peran anak muda Bengkalis yang aktif berkarya dan berkolaborasi. Berbekal semangat kreativitas, para pemuda dipercaya oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah untuk menggelar festival yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Ketua Panitia Bengkalis Durian Fest 2026, Boyke Levino, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebersamaan anak-anak muda yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti bermusik dan aktivitas kreatif lainnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dijawab dengan kerjasama dan tanggung jawab hingga festival dapat terlaksana dengan baik.
21: Terima kasih sebelumnya, kawan-kawan ini memang kawan-kawan tongkrongan yang sering ada suka beraktivitas. Jadi ketika ditawarkan untuk membuat event dengan senang hati menyambut, walaupun akhirnya babak belur juga badan, tapi terobati dengan hasil yang luar biasa. Bahkan ini di luar sangku awak.
2: Sementara itu, PLT Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda Bengkalis yang mampu memanfaatkan momentum musim durian menjadi sebuah agenda yang bernilai ekonomi dan pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan daerah.
22: Itu kan memang begitu pasca saya jadi PLT Disparbudpora Kabupaten Bengkalis kan mencoba mencari ide lah, mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kreatif yang saya lihat semua anak-anak kreatif yang di Bengkalis ini punya potensi untuk maju. Namun memang butuh support dari Pemda untuk mengkolaborasikan ini bersama-sama. Nah, sehingga dari situ saya coba memanggil kawan-kawan rencana untuk mencoba berkolaborasi, namun memang dengan keterbatasan kondisi APBD yang ada. Semangat dari anak-anak muda yang ingin memajukan Bengkalis untuk berkreativitas, dari sinilah kita berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kemarin cukup luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, antusias yang luar biasa, sampai hujan-hujan pun tetap ada di tempat, ya kan, sungguh suatu yang luar biasa dan suatu penghargaan juga dari saya, memang, dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ya walaupun dengan keterbatasan yang ada tetap bersemangat.
2: Lebih lanjut, Ardiansyah mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang digagas generasi muda karena mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan pariwisata Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Batam, terus mendapatkan kunjungan dari dalam dan luar negeri, pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. Laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
23: Itu makin kita tata, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai
1: destinasi wisata di Indonesia.
3: Jadi sejak awal tahun 2026, Kota Batam terus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kunjungan ini terus menyokong kekuatan pariwisata Batam yang di samping menjadi destinasi MICE atau Meeting Incentive Convention dan Exhibition, tetapi juga surga belanja dan wisata olahraga. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan industri pariwisata masih terus bergairah. Bahkan peningkatan di pariwisata juga mendongkrak pendapatan di sektor pajak hotel dan pajak restoran yang tak kalah tinggi dibandingkan pendapatan pajak sektor lainnya.
1: Alhamdulillah, untuk struktur pendapatan asli daerah Kota Batam ini, itu pariwisata ini memainkan peran yang sangat penting. Kepariwisataan di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, insya Allah yang mulia, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua untuk membuat kota kita ini cantik, untuk membuat kota kita ini indah.
3: Seksinya wisata di Batam dan Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Tifatul Sembiring. Bahkan Tifatul mengusulkan agar Kepri menginisiasi ekonomi utara khususnya di bidang pariwisata. Tifatul menjelaskan pasar wisata utama Asia yang sangat besar mencakup 3,6 miliar penduduk di negara-negara wilayah utara Indonesia. Ini justru lebih menarik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang berada di Selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
5: Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kapan dulu.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah, perkantoran, hotel, hingga perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini penyakit, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan di puskesmas pada jam kerja. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra, RRI Padang.
23: Cek kesehatan gratis ini bisa didapatkan masyarakat yang pasti itu di puskesmas.
24: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik, mengatakan layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksa. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis secara berkala. Program yang dimulai berjalan sejak Februari 2025 itu kini dapat diakses sepanjang tahun dan tidak lagi terbatas pada momentum ulang tahun.
23: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datangi. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Mm-hmm. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum, biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat dan yang rutin juga di Car Free Day.
24: Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sesuai kelompok usia, hingga screening penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan kanker berdasarkan indikasi medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan Puskesmas Pauh telah melayani sekitar 13.800 peserta CKG hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pelaksanaan pemeriksaan di masyarakat.
25: Warga kita di Pauh ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20 ribuan lagi dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di Pauh kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas, dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000.
24: Dinas Kesehatan menilai upaya memperluas layanan CKG penting, mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan profil statistik kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025, sebanyak 50,64% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak menjalani rawat jalan. Hebian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, tahun 2026, Basnas Provinsi Kepri melaksanakan program Kepri Peduli dengan jumlah 1.000 kuota untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Selengkapnya, reporter Afrizal RRI Ranai.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun secara rutin terus melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi program pokok Basnas. Di antaranya program Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan, Basnas, untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Ketua Basnas Provinsi Kepri, Dr. Randes Haji Arusman Yusuf, pada kegiatan Lebaran Yatim dan Khitanan Masal yang digelar di kantor Basnas Natuna belum lama ini menyampaikan, kegiatan Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pihak Basnas di setiap kabupaten kota.
6: Ini salah satu di antaranya termasuk program Kepri Sehat dan Kepri Peduli. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Tahun ini kita memberikan bantuan sunatan dengan bantuan anak yatim itu 1.000 orang untuk seluruh kota. Yang medar 120 ke 100 per kota. Jadi jumlahnya 1.000. 500 lotkan untuk sunatan, 500-nya untuk bantuan santunan.
4: Haji Arusman Yusuf juga menyampaikan, Basnas juga menyiapkan sebanyak 5 program pokok yang menjadi prioritas, yakni Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Bertakwa.
6: Program Basnas itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak. Ini termasuk salah satu program Basnas di bidang kesehatan dan kepedulian. Kita punya 5 program pokok yang kami beri nama dengan Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Takwa.
4: Adapun tujuan dilaksanakannya sejumlah program tersebut, salah satunya program Kepri Peduli dan Kepri Sehat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten terus menggesa pemberlakuan tiket RORO dengan sistem online. Saat ini terkait persyaratan sudah hampir rampung, tinggal menunggu pembahasan lanjutan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal RRI Bengkalis melaporkan.
7: Persetujuan penerapan sistem e-ticketing untuk layanan pemberangkatan penyeberangan RORO Bengkalis diperkirakan segera terrealisasi saat ini. Seluruh tahapan pembahasan termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri terkait dengan regulasi kerjasama dengan pihak ketiga telah diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis, Ardiansa, mengatakan pembahasan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Bengkalis menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD dan siap memenuhi berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan sebagai syarat pelaksanaan sistem tiket elektronik ini. Menurut Ardiansa, penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan, terutama dalam mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan saat arus penyeberangan mengalami lonjakan.
8: Persetujuannya sudah oke, tetapi dengan catatan-catatan, ya kan. Tentu mereka merekomendasikan catatan, tidak mungkin kita setuju gitu aja, kan. Nah, nanti mungkin perbaikan pelayanan mungkin, gitu kan, bisa jadi. Cuma kami belum dapat gambaran catatannya itu seperti apa.
7: Sementara itu, masyarakat yang rutin menggunakan jasa penyeberangan RORO Bengkalis menyambut baik rencana penerapan sistem tiket elektronik tersebut. Salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Rahmat Hidayat, warga luar Bengkalis, menilai sistem e-ticketing yang sempat diuji coba saat arus mudik Idul Fitri lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
9: Kalau saya lihat, tentu tertib lagi online kan, tak terpaksa lagi keadaan semuanya kan. Sudah jam kesempatan kita tidak terburu-buru. Nah, jam 9 kita masuk, bagaimana kiraan kita jam 9 masuk sini sudah.
7: Ia menambahkan penggunaan jasa cukup datang sekitar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih singkat. Penerapan e-ticketing ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan Roro Bengkalis, sekaligus memberikan kapasitas jadwal keberangkatan yang kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa, khususnya pada periode arus mudik maupun saat volume penyeberangan meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, KONI Natuna terus mempersiapkan keikutsertaan pada Porprov Kepri 4 melalui koordinasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan atlet, cabur, serta dukungan anggaran. Selengkapnya, laporan Analia Widi, RRI Ranai.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna terus melakukan koordinasi terkait persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau ke-4 yang akan dilaksanakan dalam waktu sekitar 4 bulan mendatang. Ketua KONI Natuna Fahmi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini menurut Fahmi dilakukan untuk kesiapan anggaran dalam keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov ke-4 Provinsi Kepulauan Riau.
11: Maka kami dari pihak KONI pada hari ini kami melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dinas teknis yang membidangi olahraga untuk membicarakan hal yang lebih sifatnya lebih teknis terkait kesiapan anggaran maupun hal teknis lainnya.
10: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Olahraga Cabur Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Natuna Junaidi kepada RRI menyampaikan bahwa Bupati Natuna telah menegaskan komitmennya agar Natuna tetap mengikuti Porprov Kepri ke-4. Namun dengan keterbatasan anggaran perlu dilakukan pemetaan terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar untuk meraih prestasi.
12: Namun kan karena keterbatasan anggaran tentunya kita melihat cabur-cabur mana yang berpotensi ataupun cabur-cabur yang berprestasi yang berpotensi untuk mendapat mendatangkan medali. Ya, yang paling utama kan tentu cabur-cabur yang kemarin Poprov sebelumnya menyumbangkan medali kepada Natuna kan gitu.
10: KONI Kabupaten Natuna bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan dan koordinasi untuk memastikan keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov Kepri ke-4 berjalan optimal nantinya. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kesiapan atlet dan cabang olahraga Natuna agar mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengan informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, KONI Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan memastikan dukungan anggaran sekaligus meminta seluruh cabang olahraga segera mengintensifkan latihan atlet. Airani Januarini melaporkan.
13: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Selain memastikan dukungan anggaran, KONI Riau juga meminta seluruh pengurus provinsi Pengprov cabang olahraga yang akan tampil untuk segera mengintensifkan pembinaan atlet. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perencanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk mendukung keikutsertaan kontingen Riau pada PON Bela Diri 2026. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat besarnya kebutuhan termasuk juga biaya keberangkatan menuju Manado. Fahmi menjelaskan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Bela Diri, Riau hanya memiliki 6 cabang olahraga yang aktif. 2 cabang lainnya yakni Yongmudo dan Hapkido hingga kini belum aktif di provinsi. Provinsi Riau. Karena itu, KONI Riau bersama Bidang Pembinaan Prestasi BINPRES masih menggodok langkah-langkah persiapan agar seluruh potensi atlet dapat dimaksimalkan.
14: Informasi yang saya terima dari teman-teman di perencanaan anggaran itu sudah diblok oleh Dispora, kita dapatnya 500 juta persentase salah, itu sudah kita anggarkan seperti itu. Dari 8 cabur yang dipertandingkan itu kan kita cuma punya 6 kalau saya tak salah. Kita tak punya Yongudo dengan Hapkido. Nah, ini lagi digodok oleh teman-teman BINPRES. Ya, tadilah kita tahulah kalau dari Pekanbaru ini ke Manado itu kan bicara kos saja sekarang apa kan gitu. Jadi teknis itu kan akan didiskusikan secara baik. Tapi sampai hari ini kita mendorong Pemprov cabutnya mempersiapkan atlet dulu, itu yang paling penting gitu.
13: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Courage Riau, Dedi Herianto Lubis, mengatakan cabang olahraga Courage menjadi salah satu yang akan mewakili Riau pada PON Bela Diri 2026. Hingga saat ini, pihaknya telah memastikan 4 atlet akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke ajang tersebut.
16: Kan salah satu yang ikut itu Courage ya, untuk PON Bela Diri 2026 ini. Kita persiapan sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 atlet ya, putra satu, untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
13: Meski demikian, Dedi menegaskan pembinaan belum berhenti. Pemprov Courage Riau

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Sore. Dan di kesempatan sore hari ini, nanti di pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat pendengar, Anda akan mengikuti program Ruang Aspirasi Publik ya. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan mengangkat topik yakni mengemas pariwisata Riau untuk UMKM dan ekraf naik kelas ya. Dan untuk Anda nanti pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Ruang Aspirasi Publik, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76 73 9.

91. Dan nanti Anda juga dapat menyaksikan langsung program Ruang Aspirasi Publik melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan sosial media TikTok kami. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia! Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
6: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
6: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
6: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
7: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya pesan berantai dengan mengisi kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret. Faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui laman komdigi.go.id, link di pesan berantai tersebut mengarah ke situs yang meminta data pribadi dan beresiko pencurian data terkait pinjaman online ilegal. Akun resmi Instagram @indomaret menyatakan tidak pernah mengadakan pembagian voucher lewat kuesioner online dan masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati. Jangan tanggapi, klik, dan bagikan pesan maupun link dari pengirim yang tidak dikenal. Sehingga adanya pesan berantai dengan mengisi kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret adalah informasi hoax. Demikian, cek fakta.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap gagasan berharga untuk didengar, dan setiap aspirasi layak mendapatkan ruang untuk disampaikan. Selamat datang di Obrolan Ruang Aspirasi, program yang menghadirkan diskusi hangat, inspiratif, dan penuh wawasan mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan mengupas beragam topik, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Melalui dialog yang terbuka dan membangun, program ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar pikiran, memperluas perspektif, dan mendorong lahirnya ide-ide positif bagi kemajuan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam obrolan sore Ruang Aspirasi Publik. Ya, dan pada kesempatan sore hari ini ya saya akan menghadirkan ruang obrolan antara masyarakat dan juga para pemangku kebijakan untuk dapat membahas isu-isu strategis yang pastinya akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jadi pendengar, Riau memiliki kekayaan wisata alam, budaya, kuliner hingga ekonomi kreatif yang luar biasa. Namun potensi besar tersebut tentunya perlu dikemas secara profesional agar dapat menarik lebih banyak wisatawan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM lokal sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. Lalu strategi apa yang perlu diterapkan agar sektor pariwisata benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah? Bagaimana peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, hingga generasi muda dalam mewujudkannya? Semua akan kita bahas dalam obrolan sore hari ini bersama dengan narasumber kita, Bapak Haji Henry Munif, SEAK MBA, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Apa kabar Bapak sore hari
2: Alhamdulillah,
1: ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya Bapak sore
2: hari ini?
1: Masih
2: semangat.
1: Masih semangat. Dan untuk Anda pendengar, nanti kami ajak untuk dapat berpartisipasi bersama kami dalam obrolan sore melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan topik yang kita bahas adalah mengemas pariwisata Riau untuk UMKM dan aircraft naik kelas. Mungkin sebagai segmen pertama kita Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu mengenai sektor pariwisata Provinsi Riau selama beberapa tahun belakangan ini Bapak. Seperti apa Bapak melihatnya?
2: Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kondisi pariwisata nasional secara keseluruhan, hari ini alhamdulillah dari hasil rapat kerja bersama Menteri Pariwisata, alhamdulillah sudah mengalami peningkatan. Dan alhamdulillah strategi long haul kepada short haul itu dilaksanakan oleh kementerian mengantisipasi kondisi Perang Timur Tengah. Dan posisi Provinsi Riau ini menjadi sangat strategis karena kita berbatasan langsung dengan negara Asia ya, yang terdekat itu adalah Malaysia dan juga Singapura, Thailand. Dan ini menjadi strategi yang sangat tepat. Karenanya beberapa kali dalam kesempatan bersama dengan Menteri dalam raker dengan Komisi 7, saya menyampaikan bahwa posisi Provinsi Riau menjadi sangat strategis. Karena apa? Karena memang dia berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan kebetulan strategi short haul yang ke Eropa dan juga ke negara-negara Arab hari ini dalam situasi yang sangat sulit untuk pariwisatanya, maka dengan long haul ini menjadi momentum yang tepat. Nah, untuk kita di Provinsi Riau ya, melihat kondisi pariwisata nasional yang hari ini strateginya fokus kepada negara-negara yang dekat ya, ini harus dimanfaatkan momentum ini. Oleh karena itu potensi kita mulai dari di Kota Pekanbaru, di Siak Sri Indrapura ada Istana Siaknya, dan juga kita punya pacu jalur di Kuantan Singingi ya, dan juga berbagai potensi-potensi wisata alam ataupun wisata histori ya, sejarah dan juga budaya yang ada di Provinsi Riau ini menjadi potensi sangat luar biasa. Saya sering memberikan perumpamaan begini. Kalau kita melihat mitra Komisi 7 mulai dari perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, maka pariwisata ini berada di posisi lokomotif ibarat satu kereta api ya. Dan karena dia lokomotif, maka ada gerbong-gerbongnya. Gerbong itu ada UMKM, ya, ada aircraft, ya, ada IKM dan seterusnya. Nah, UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan juga industri kecil menengah, ini adalah gerbong yang akan dibawa oleh pariwisata. Saya ambil contoh sederhana. Ketika orang datang berkunjung ke pariwisata kita, mereka perlu kendaraan, maka ada bisnis travel. Mereka perlu menginap, maka ada bisnis hotel. Mereka perlu makan minum, ada bisnis kuliner. Pulang bawa oleh-oleh, ada bisnis untuk aircraft kita. Artinya apa? Seperti apa? Potensi itu begitu luar biasa. Karenanya saya melihat potensi UMKM dan aircraft untuk naik kelas itu, salah satu poin yang paling penting adalah bagaimana kita mengemas pariwisata kita ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan baik, agar bukan semata-mata menghadirkan orang, ya, banyak datang ke Provinsi Riau, tetapi juga mampu memanfaatkan seluruh potensi, ya, UMKM kita, IKM kita, dan juga aircraft kita. Yang kita tahu di ekonomi kreatif ada 17 subsektor aircraft. Nah, ini sangat potensi luar biasa. Artinya ada potensi 17 komunitas aircraft yang bisa dibentuk oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Saya kemarin berkunjung ke Riau Creative Hub. Ini adalah potensi yang luar biasa, karena kata Pak Menteri Aircraft, Pak Teguh Rifki, ketika datang ke Riau, dia bilang, kalau kita datang ke Sumatera Utara, di situ ada Medan Creative Hub. Datang ke Jawa Barat, di situ ada Bandung Creative Hub. Yang menarik katanya, ya, Riau itu bukan Pekanbaru Creative Hub, tapi Riau Creative Hub dimiliki oleh provinsi. Nah, ini satu-satunya di Indonesia, ya, yang dimiliki oleh Pemprov. Oleh karenanya saya sempat menyampaikan kepada Pak Menteri ketika bertemu dengan Kadis, ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kira-kira apa yang diperlukan. Ternyata salah satunya adalah peralatan. Ya, saat saya berkunjung itu sampaikan kita perlu peralatan dengan fasilitas gedung, dengan lokasi yang strategis, ya, di Arifin Ahmad itu. Kita perlu peralatan yang bisa mendukung. Alhamdulillah ini sudah kita usulkan, ya, mudah-mudahan pengusulan kita untuk anggaran, ya, tahun 2027 ini bisa terrealisasi dan kita akan kawal bersama. Dan mudah-mudahan potensi aircraft dari 17 subsektor ekonomi kreatif dengan komunitas yang bisa diwujudkan dengan 17 komunitas tadi, ini terbuka luas, ya, potensi tersebut.
1: Oke, berarti satu dengan yang lainnya ini sebenarnya saling berkaitan, saling menguntungkan.
2: Betul.
1: Kalau
2: betul,
1: misalnya bisa saling berkesinambungan seperti itu,
2: betul,
1: ya, Bapak,
2: betul,
1: ya.
2: Yeah.
1: Oke, tapi kalau kita bicara mungkin terkait dengan potensi wisata Riau, mungkin yang menurut Bapak masih belum tergarap secara maksimal, apa ini, Pak? Karena kita masih sering mungkin melihat banyak masyarakat Riau sendiri ketika musim liburan mungkin masih lebih memilih ke luar negeri, atau mungkin yang paling dekat ke destinasi wisata di provinsi tetangga. Apa yang bikin mungkin Riau ini kurang menarik bagi masyarakatnya sendiri gitu, Pak?
2: Iya. Jadi begini, wajar kalau kita biasa di Riau pasti nyarinya di luar Riau. Tapi orang di luar sana juga pengen juga ke Riau. Artinya wisata itu biasa tentu cari sesuatu yang tidak biasa kita temukan. Saya punya teman yang di Lembang, ya, Jawa Barat. Dia gak pernah ke Tangkuban Perahu. Padahal Lembang ada, di Tangkuban Perahu itu ada di Lembang. Artinya kadang-kadang dia merasa biasa-biasa aja. Jadi potensi kita di Riau ini sebetulnya besar. Hanya saja mungkin yang perlu kita perhatikan, kalau saya lihat potensi ini bukan sekedar potensi, tapi harus bisa diaktualisasi, harus bisa dieskalasi, dan bisa dikolaborasi dengan seluruh potensi yang ada. Ini ya kata kunci yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Kita mulai harus berpikir bagaimana potensi yang kita punya hari ini, ya, seperti tadi saya katakan ada gerbong, ya, ada lokomotif, maka seluruh gerbong harus tersambung, lokomotif harus menjadi motor yang menggerakkan, ya, sehingga apa, hingga kita bisa membangun kolaborasi. Karenanya dalam kunjungan pengawasan saya, ya, bulan lalu itu saya mendatangi para dinas-dinas terkait yang menjadi mitra Komisi 7 untuk membangun sinergi dan kolaborasi.
1: Wah, luar biasa, menarik yeah. sekali ya pendengar ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya mungkin berkaitan dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Riau sendiri ya, Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Kita jeda sejenak Bapak, sambil menunggu mungkin pendengar yang dapat bergabung pada sore hari ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Obrolan Ruang Aspirasi Publik di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Anda masih mendengarkan Obrolan Ruang Aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak, udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan obrolan ruang aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.
8: Mendengar potensi yang luar biasa dimiliki oleh Provinsi Riau dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor pariwisata yang apabila berkolaborasi dengan baik dengan pelaku UMKM dan juga mungkin sektor lainnya, ini merupakan peluang yang begitu besar untuk pembangunan sektor ekonomi Provinsi Riau sendiri. Tadi kita juga sempat membahas ya bagaimana peluang tersebut dapat tercipta. Ya, dan pendengar di kesempatan sore hari ini, sebelum kita lanjutkan obrolan sore, saya kembali mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Pak, mungkin sebelum kita lanjutkan, kalau kita berbicara mengenai terkait tantangan seperti itu, apa sebenarnya tantangan terbesar dari baik itu sektor pariwisata ataupun juga mungkin dari sisi UMKM saat ini? Karena sebenarnya kalau kita lihat UMKM memang cukup banyak. Seperti di Pekanbaru sendiri kita punya pojok UMKM-nya seperti itu ya Bapak ya. Tapi apa tantangan sebenarnya mungkin yang masih banyak UMKM yang belum merasakan apa ya dampak positifnya seperti itu, mungkin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah?
9: Baik, jadi kendala terbesar kita hari ini jumlah usaha mikro kecil menengah. Yang terbesar itu ada di usaha mikro di 92% dan di usaha kecil itu ada di angka sekitar 5% lebih ya, dan sisanya itu mungkin sekitar 2-3% itu adalah di usaha menengah ya. Artinya apa? Artinya kita perlu berpikir bagaimana agar usaha mikro naik kelas ke usaha kecil. Usaha kecil naik kelas ke usaha menengah. Dan usaha menengah akan menjadi para eksportir yang bisa menembus pasar mancanegara. Nah, ini yang menjadi PR besar kita. Nah, saya ambil contoh menarik ya, di salah satu pelatihan di Jogja. Waktu itu kita membawa 40 orang entrepreneur muda dari Riau, Gen Z. Dan dalam pelatihan itu ada salah seorang entrepreneur muda, usianya pada saat itu 24 tahun ya. Di tahun 2022 masa Covid ya. hampir apa namanya posisinya masih mungkin masih baru selesai COVID tapi masih lah ya, kita saat itu sudah dapat izin untuk bisa keluar. Apa yang terjadi? Dia memulai di masa COVID 2021 ya, lebih kurang setahun 8 bulan sebelum kita sampai, kita sampai Desember 2022. Apa yang terjadi? Dia bilang ya, dulu karyawan saya cuma 2 orang ya, satu content creator, satu lagi customer service CS. Tetapi setelah setahun 8 bulan ya, Desember 2022 itu, ternyata apa yang terjadi, karyawannya sudah 200. Dan 6 bulan kemudian saya bertemu dengan orang tuanya yang kebetulan anggota DPR RI ya, Pak Rofiq Hananto. Dan saat saya tanya kepada beliau ya, menceritakan kepada beliau tentang bisnis, dia bilang, "Oh, bukan 200 lagi sekarang, sudah 500 katanya." Jadi, dan sekarang beliau menjadi bupati di Purbalingga, anaknya ya. Okay. Nah, itu adalah bupati termuda yang apa namanya dari PKS ya, yang luar biasa sekali. Saya begitu mendengar bagaimana beliau bisa memulai dari hal yang sederhana. Jadi sebetulnya produknya itu adalah produk di Purbalingga yang tidak terlalu laku produk itu. Tapi produk itu dipasarkan olehnya ke Eropa dan Amerika. Ya, dengan content creator dan customer service yang dia miliki, yang akhirnya jumlahnya cukup banyak. Nah, ini saya pikir UMKM kita perlu kolaborasi dengan Gen Z yang memiliki apa ya, kemampuan untuk mendesain ya sesuatu yang biasa dengan cara marketing yang luar biasa. Bagaimana bisnis tradisional ya, produk-produk tradisional bisa dipasarkan dengan digital marketing misalnya. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan bersama.
8: Wah, peningkatan yang luar biasa sekali ya Pak ya, dari yang 2 orang, 200,
9: 500 ya.
8: 500 itu peningkatannya luar biasa.
9: Cukup
8: banyak.
9: Spektakuler. Dan ini menjadi kata kunci penting ya.
8: Ya, penyerapan yang luar biasa juga untuk tenaga kerja, akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang banyak juga bagi masyarakatnya, seperti itu ya Bapak ya. Tapi kalau kita mungkin bicara dari sisi dukungan pemerintah, mungkin apa dukungan dari pemerintah yang diberikan untuk para pelaku UMKM ini Pak? Kan baik, kita berharap pasti memang UMKM lokal kita dari Provinsi Riau bisa menembus nasional bahkan internasional. Apa mungkin kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah?
9: Jadi yang sudah dilakukan pemerintah selama ini ya, saya kemarin cepat menanyakan hal ini kepada Pak Menteri ya. Salah satu program yang disiapkan adalah program Sapa UMKM. Ini dalam rangka database. Saya sangat setuju kalau kita memiliki database yang kuat. Yang kedua adalah program bagaimana mengatur dan merencanakan di mana sedang membuat holding UMKM. Dan yang ketiga, yaitu kredit usaha rakyat yang juga dipersiapkan untuk pengembangannya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
8: Baik, baik Pak Hendri, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-25111. Halo, selamat sore.
10: Halo, selamat sore Mbak penyiar.
8: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
10: Dengan saya ada Nana.
8: Nana?
10: Iya, Nana di Kayu Manis.
8: Iya, silakan Ibu Nana, apa yang ingin disampaikan?
10: Iya, selamat sore Pak Henry Munif.
9: Selamat sore.
10: Iya Pak, saya kan sering lah datang-datang ke tempat-tempat wisata-wisata nih yang viral-viral lah di kota kita nih ya Pak. Tapi kalau bisa dilihat-lihat kan jarang ya Pak ya, kayak UMKM yang jual-jual produk-produk yang ciri khas lah gitu. Terus kalaupun ada kayaknya sepi kali nih Pak, mungkin ada enggak Pak mungkin tips lah atau juga apa saran dari Bapak supaya produk-produk ini bisa dilihat lah, menarik lah gitu Pak, untuk mungkin wisatawan yang dari luar gitu.
9: Yang ciri khas Riau maksudnya.
10: Jadi supaya UMKM lokal pun ini kan punya apa ya, produk itu punya nilai jual lah dan jadi daya tarik juga untuk orang-orang yang kunjung ke Riau ini sendiri nih Pak.
8: Itu aja, Pak.
10: Mbak penyiar.
8: Ya baik, terima kasih Ibu Nana sudah bergabung pada sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kembali kami ajak di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan Pak Henry, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
9: Jadi dari Ibu Nana, terkait dengan produk UMKM kita yang mempunyai ciri khas ya, yang menarik para wisatawan, saya pikir ini penting ya. Sebab begini, saya ambil contoh ya. Kalau kita ke Bandung, kita kenal dengan Caladi 59 atau C59. Ketika kita ke Jogja, kita tahu ada Dagadu, ya, kaos Jogja. Juga ketika kita ke Bali ada Joger. Artinya ada ciri khas yang begitu kuat, ya. Nah, demikian juga dengan kulinernya, ya. Kalau kita datang ke Jogja, bakpia patoknya, kayak begitu ya. Artinya ada sesuatu yang khas. Nah, kita sebetulnya punya, salah satunya mungkin ya talam durian gitu ya, yang kemarin sempat merekor MURI misalnya kan. Nah, kemudian mungkin ada lagi yang lain-lain. Yang menjadi kurang dari kita adalah syiarnya, atau mungkin ini salah satu terobosan yang kemarin dilaksanakan ya, rekor MURI dari pemerintah kota Pekanbaru mungkin salah satu jalan. Tetapi untuk konteks pengusahanya, mungkin yang dimaksud oleh Bu Nana adalah kemampuan kita, inilah kemampuan untuk membangun branding. Jadi beda ya, antara merek dan branding itu dua hal yang berbeda. Kalau merek ya, itu bicara tentang produknya. Branding bicara apa yang ada dalam pikiran orang ketika melihat produk tadi. Jadi kalau kita melihat produk Toyota, Toyotanya, tapi branding itu adalah sesuatu yang nempel di kepala seseorang, walaupun hanya nggak melihat tulisan Toyota, tapi melihat logonya aja orang udah tahu ini Toyota. Begitu cepatnya. Jadi saya melihat Riau ini harus memiliki sesuatu yang memiliki branding yang kuat, terutama produk-produk UMKM-nya, ya. Apakah kaosnya, apakah mungkin nanti makanan kulinernya, apakah mungkin budayanya. Bali, kita tahu kan bagaimana begitu datang ke Bali. Begitu sampai ke airport saja, lihat pakaian, lihat mendengar lagu, bahkan sesuatu yang langsung identik dengan Bali, karena hiasannya itu udah kelihatan. Nah, Riau mestinya begitu sampai memang harus ada suasana yang terlihat. Nah, itu yang menurut saya salah satu poinnya. Kemudian produk-produk yang kemudian bisa dibawa oleh para wisatawan itu perlu betul-betul dikemas. Saya pikir ini perlu, selain peran dari pemerintah, perlu juga kreativitas ya dari para pengusaha UMKM kita. Ya.
8: Oke, baik. Mungkin kalau masyarakat taunya kita punya batik Riau, terus juga tenun songket Riau, tapi mungkin harganya lebih mahal karena memang handcraft seperti itu ya, Pak ya. Mungkin ini yang sering menjadi PR juga bagi para pelakunya juga, sekaligus mungkin masyarakat yang ingin tertarik membelinya seperti itu. Tapi mungkin dari sektor yang untuk harganya lebih terjangkau, kita punya kuliner yang cukup banyak, ada kacang gepuk misalnya, terus juga ada talam durian ya. Pasti ini juga bisa menjadi identitas dari Provinsi Riau sendiri. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di 0761-25111. Halo, selamat sore.
11: Selamat sore.
8: Iya, dengan siapa, di mana ini?
11: Sama Iza di Arengka, Kak Dini.
8: Iya, Iza di Arengka. Silakan Iza, pengen disampaikan.
11: Selamat sore, Bapak. Saya mau nanya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas produk UMKM ini, terutama di era digitalisasi saat ini? Mungkin dari, kalau produk UMKM kan mungkin dari segi kemasan gitu, itu kan masih kurang gitu. Bagaimana orang akan tahu dengan, oh ini produk khas Pekanbaru. Tapi orang akan lebih tertarik dengan produk-produk kekinian gitu. Ya, itu saja. Terima kasih, Pak.
8: Baik. Terima kasih, Iza di Arengka. Ini juga salah satu pendengar setia Pro 1, Pak.
9: Oh iya, Bu Iza ya, Arengka.
8: Silakan, Pak. Mungkin
9: ya, ini sangat lebih spesifik lagi nih. Kalau Bu Nana tadi bicara tentang branding, daya tarik, ciri khas ya wisatawan tentang produk kita, yang ditanyakan oleh Bu Iza tadi ini, bagaimana cara meningkatkan produk UMKM di era digital saat ini? Saya melihat disinilah peran dari kreativitas ya. Ekonomi kreatif ini kan kalau kita lihat hari ini menjadi kementerian sendiri. Jadi kalau kita perhatikan menarik, dulu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Pak Sandiaga Uno dulu menterinya. Sekarang Menteri Pariwisata sendiri Bu Widi ya, Menteri Ekonomi Kreatif Pak Teuku Rifqi, yang dua-dua adalah mitra kami di Komisi 7. Jadi hal yang menarik, kenapa ekonomi kreatif ini dipisahkan? Nah, salah satu yang sering saya dengar, dan ini menarik untuk kita diskusikan, ekraf adalah the new engine of growth. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dimulai dari daerah. Nah, jadi salah satunya yang ingin kita lakukan adalah bagaimana caranya kita coba melakukan upaya-upaya Gen Z dilibatkan. Jadi saya usulkan ya, agar produk-produk kita itu betul-betul bisa memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lainnya di era digital ini. Dan kami saat ini sedang menyiapkan salah satunya adalah rumah kemasan ya. Saya sudah meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk kita menyiapkan rumah kemasan ya. Jadi kita punya bukan hanya produk yang kita bantu nanti para UMKM kita, tetapi kita ingin mengganti kemasan mereka menjadi kemasan yang lebih menarik.
8: Baik, berarti generasi muda juga punya peluang untuk bisa berpartisipasi aktif, Bapak ya.
9: Betul, betul.
8: Baik, kembali kita terima penelpon di 0761255111. Halo, selamat sore.
12: Halo.
8: Iya, dengan siapa di mana ini?
12: Selamat sore. Saya Nurlia dari Panam.
8: Iya, Nurlia, silakan.
12: Pak, Kak, bisa nggak di stadion utama itu jadi tempat turisme? Atau karena memang di Provinsi Riau ini kurang tempat wisatanya gitu. Apa langkah selanjutnya gitu?
8: Iya. Itu saja?
12: Iya.
8: Iya, baik. Terima kasih, Nurlia. Tapi mungkin sebelum dijawab Bapak, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Baik. Dan nanti kami ajak Anda kembali untuk dapat bergabung bersama kami di obrolan sore Ruang Aspirasi Publik di 0761255111 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991.
7: Anda masih mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.

Di era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Anda masih mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Aspirasi Publik. Ya, di kesempatan sore hari ini, kebersamaan kita akan berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, masih kami buka kesempatan untuk dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Pak Henry, mungkin sebelum kita jawab pertanyaan tadi dari Mbak Nurlia, ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Ini agak jauh sedikit, Pak, dari Magelang, Jawa Tengah.
2: Wah, jauh sekali. Iya.
1: Jadi dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, yang ingin bertanya mengenai langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk dapat membina UMKM agar kemasan produk atau packaging legalitas seperti sertifikasi halal atau perseroan per orang dan standar pemasarannya bisa naik kelas dan bersaing dengan produk dari luar daerah.
2: Baik.
1: Oke, baik. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dari Ibu Nurlia, tapi sebelumnya kita terima penelpon berikutnya.
2: Oke.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore dari Prosatu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Desri di Serang. Jadi, halo.
1: Iya, silakan Pak.
3: Ya, dengan Desri di Tangerang. Bisa bergabung?
1: Iya, bisa Bapak. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
3: Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Henry.
2: Selamat sore, Pak Desri.
3: Ya, tadi cukup menarik. Tadi sampaikan, mungkin pertanyaan saya sudah tersampaikan tadi oleh Mbak penyiarnya mengenai bahwa kita sesungguhnya Riau ini punya songket dia atau apa, tetapi brand yang sudah ada itu tidak diimbangi dengan harga. Nah, ini menarik. Saya pernah bertemu dengan wisatawan dari jiran kita, tetangga dari Malaysia, di Siak, di sana Siak kebetulan. Dia ingin beli songket ataupun tenunan dari Siak, tapi harganya nggak terjangkau. Nah, dia bandingkan dengan tenunan dari Pandai Sike di Sumatera Barat, yang katanya akhirnya dia beli di Sumatera Barat, daerah Bukit Tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Hendri, apakah tidak ada upaya dari pemerintah daerah ataukah dari pihak Provinsi Riau maksud kita untuk mengupayakan ada subsidi silang kepada UMKM kita sehingga para pengusaha bisa menurunkan harga dan bisa terjangkau di saku masyarakat. Begitu, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Devri ya yang sedang mobile. Kita terima satu penelpon kembali di 0761-25111. Halo, selamat sore. Halo.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: dari Pak Atong ini. Assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Atong?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Saya mau tanya, kebetulan salah satu keluarga, dia kebetulan pandai keterampilan, dia bisa buat pokoknya produknya dari listrik, kayak sepeda listrik, kayak mesin-mesin dari listrik itu, cuma terkendala di modal, Buya. Jadi apakah misalkan Buya membantu mencari jalan keluar lewat kur atau apa gitu, apakah bisa seperti itu Buya?
2: Itu produknya apa itu? Produk listriknya seperti apa contohnya?
4: Apa kayak motor listrik ya, bisa kayak orang mau jualan dibuatkannya kayak becak listrik bisa. Cuma dia terkendala di biaya Buya.
2: Baik.
4: Di dana. Oh itu kayak cuma pertanyaannya itu saja. Terima kasih Dini.
1: Iya, terima kasih Pak Atong. Selamat sore. Baik, untuk penelpon sepertinya kita cukupkan dulu karena sudah banyak pertanyaan yang harus dijawab
2: yang
1: oleh Pak Henry.
2: Ada 4 pertanyaan nih.
1: Ada 4 pertanyaan. Tadi ada Nurlia dari Panam.
2: Panam ya.
1: Terus juga ada Devri yang sedang Mas mobile. Teo. Mas Teo juga Magelang. Dari Magelang dan juga ada Pak Atong terakhir.
2: Baik.
1: Ya. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak.
2: Baik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nurlia dari Panam tadi, apakah mungkin stadion utama bisa menjadi tempat wisata ya? Saya pikir sangat mungkin dan sangat potensial. Dan saya melihat kalau di mana orang banyak berkumpul ya, maka potensi itu sangat besar untuk UMKM kita, ekonomi kreatif kita, industri kecil menengah kita. Dan artinya kita perlu berpikir sport tourism. Yeah. Ya. Jadi wisata olahraga saat ini sudah banyak dikembangkan. Contoh misalnya kalau di Sepang ya, di Malaysia, itu eventnya banyak sekali. Kalau kita di Indonesia ada Sentul ya. Tetapi masih belum begitu sebanyak Sepang. Bahkan sekarang di kita tahu di NTB, Lombok ya. Di situ ada juga tempat sport tourism yang dikembangkan. Nah, stadion utama Riau di Kota Pekanbaru ini sangat potensial untuk menjadi salah satu. Mungkin ini akan saya coba usulkan nanti melalui Menteri Pariwisata agar mungkin bersama Pemprov Riau untuk menggagas usulan dari Mbak Nurlia tadi. Kemudian dari Mas Teo Magelang tadi boleh diulang, Mbak? Tadi ada yang terlewat kayaknya.
1: Sebentar ya Pak ya. Dari Mas Teo di Magelang ingin menanyakan apa yang dilakukan pemerintah untuk dapat membina UMKM agar kemasan produk, packaging, kemudian berkaitan dengan legalitas seperti sertifikat halal atau perseroan perorangan dan juga standar pemasarannya bisa naik kelas dan bersaing dengan produk dari luar daerah.
2: Baik. Jadi memang kita sedang menyiapkan dan ini memang perlu komunikasi ya. Makanya peran RRI saya pikir sangat besar. Jadi saya jelaskan tadi ada Sapa UMKM untuk pendataan. Kemudian ada program kita untuk bisa meningkatkan kemampuan, skill, daya saing kita dengan agar bisa naik kelas dengan berbagai program pelatihan dan juga pemodalan dari sisi kredit usaha rakyat yang disiapkan di Kementerian UMKM ini terkait dengan yang namanya branding ya, packaging ini sebetulnya yang menjadi urgen karena produk kita rata-rata unggul tetapi branding dan packagingnya agak bermasalah. Nah, kemudian sertifikasi dan seterusnya. Nah, inilah yang sedang kami gagas hari ini dan kita terus lakukan komunikasi. Saya sangat berharap di pertemuan kita kali ini walaupun singkat ya, tapi saya ingin ada keberlanjutan ya Mbak Dini, gimana caranya agar kita punya kelanjutan karena setiap program itu harus jelas what next-nya, apa kelanjutannya. Mungkin nanti dengan waktu yang cukup di lain kesempatan saya akan jelaskan. Kemudian dari Devri Tangkerang ya, bahwa Songket Riau dan dari Siak

0: bulan lebih untuk satu kain begitu ya. Jadi wajar nilainya itu mahal. Tapi bagaimana caranya agar bisa menghasilkan songket sejenis tapi dengan lebih murah, lebih efisien? Nah, ini saya pikir menarik untuk nanti akan kita usulkan, dan ini Kementerian Perindustrian, Mbak. Nanti kita akan usulkan pembahasan terkait dengan hal ini. Dan yang terakhir dari Pak Atong ya, produk dari listrik ya, terkendala dari modal ya. Sama ini juga Kementerian Perindustrian, saya akan coba tanya. Kemarin saya sempat menanyakan untuk daerah kepulauan, kita punya program salah satunya adalah membuat kapal dari fiber ya. Saya dengar informasi itu, saya coba cari, mungkin siapa tahu ada produk ataupun nomenklatur di Kementerian Perindustrian yang mudah-mudahan kita bisa temukan nanti pelatihan terkait dengan hal ini dan permodalan terkait dengan hal ini.
1: Oke, ya. Mudah-mudahan sudah terjawab semua ya untuk para pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan sore hari ini. Baik tadi yang menanyakan ataupun mungkin mendengarkan tapi sungkan untuk bertanya seperti itu. Mudah-mudahan
0: sudah terjawab. Diwakili mungkin oleh
1: sudah
0: yang bertanya.
1: Diwakili oleh bertanya tadi ya.
0: Ya, termasuk pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dini tadi ada yang sudah merasa terwakili juga. Salah satunya tentang songket tadi.
1: Baik, Pak. Tapi kalau kita mungkin berbicara di segmen terakhir ini terkait dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata ini sendiri. Yeah. Sebenarnya bentuknya seperti apa, Pak? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita seperti itu? Karena mungkin masih banyak, baik itu entah yang masih generasi muda gitu dengan mindset mereka gitu, merasa mungkin ada yang kalau yang tradisional itu masih ketinggalan seperti itu. Mereka lebih lebih tertarik dan berminat dengan segala hal yang sifatnya lebih kekinian atau mungkin sesuatu hal yang lebih mudah viral. Nah, ini bagaimana kita bisa merubah cara pandangnya? Karena kalau bukan dari kita sendiri yang masyarakat Provinsi Riau-nya sendiri bangga dengan apa yang kita punya, bagaimana kita bisa memperkenalkannya keluar seperti itu?
0: Ada satu konsep strength based management SBM. Strength based management ini bisa kita terapkan di produk UMKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau, di mana kekuatan kita, maka disitulah kita fokus. Misalnya Riau punya kekuatan di budaya, Riau punya kekuatan di sesuatu yang tidak ada di tempat lain, maka kita fokus di sana. Strength based management ini perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya, saya sebagai wakil Riau yang ada di Komisi 7 dan bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan UMKM sangat mengharapkan ya, melalui mungkin RRI juga mungkin melalui media-media yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan usulan-usulan program. Dan sangat luar biasa, terus terang saja setiap saya turun ke dapil ya, dan saya bertemu banyak gagasan-gagasan yang setelah saya komunikasikan itu menghasilkan beberapa program bisa kita tindak lanjuti. Oleh karenanya ya, program yang kita laksanakan ya mungkin secara berkala nanti dengan komunikasi dengan program-program yang mampu mengkolaborasi dan mensinergikan ini menjadi hal yang sangat penting. Strength based management ini memang berfokus kepada kekuatan. Jadi contoh misalnya begini. Contoh strength based management itu kalau kita mengasah kapak, asahlah di bagian yang tajam, yang mulai tumpul. Bukan mengasah bagian yang tebal. Jadi kan kapak itu ada yang bagian tebalnya, ada yang tajamnya. Kalau yang tajamnya ini mulai tumpul, yang diasah di situ, jangan ngasah yang ini menjadi tajam, enggak mungkin. Artinya kita fokus kepada kekuatan kita di mana. Jangan fokus kepada sisi lemahnya kita. Ya, tadi mungkin ada kelemahan-kelemahan kita. Itu hanya sebagai sarana evaluasi, tetapi untuk kita kembangkan di mana potensi kekuatan. Contoh, Gen Z kita punya kekuatan kreativitas dan inovasi. Maka, ya, saran saya kepada pemerintah daerah untuk merangkul seluruh potensi Gen Z, generasi muda kita, agar sisi inovasi dan kreativitas mereka berkembang dan ada wadah untuk mereka. Nah, 17 subsektor aircraft itu sangat terbuka. Itu biasanya cukup tuh 10 sampai 15 orang, Mbak. Di satu komunitas ekonomi kreatif diusulkan, kemudian nanti bisa sampai lurah saja cukup ya, atau tingkat desa. Kemudian nanti usulan inilah masuk yang bisa kita berikan bantuan dari program-program kementerian. Dan ini yang saya harapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti itu.
1: Oke, berarti potensi yang luar biasa sekali dimiliki Provinsi Riau sebenarnya, tapi tanpa kolaborasi dari berbagai pihak ini mungkin akan sedikit terhambat seperti

0: gitu ya Bapak ya, dan masing-masing stakeholder juga punya perannya tersendiri bagaimana caranya mereka dapat memajukan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Baik, berikan mungkin sebagai penutup kebersamaan kita karena waktu yang cukup singkat Bapak ya, sebagai penutup apa pesan yang bisa Bapak sampaikan mungkin untuk masyarakat Provinsi Riau, untuk pelaku UMKM, bahkan juga mungkin untuk para generasi muda saat ini untuk bisa terus berkembang di era digital dan juga untuk bisa memajukan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif Provinsi Riau sendiri Pak.
1: Baik, pesan saya kepada seluruh generasi muda dan juga masyarakat Riau bahwa potensi pariwisata di Provinsi Riau ini sangat besar. Memang betul ya, mungkin di provinsi tetangga ada potensi, tapi coba kita lihat potensi kita dengan strength based management, kita bisa mengembangkan ya seluruh potensi kita dengan sinergi dan kolaborasi. Dan kemudian juga saya mengajak kepada kita semua ya bahwa UMKM kita yang hari ini jumlahnya cukup besar ya di Provinsi Riau yang angkanya sudah di angka 400 ribu lebih ya, ini perlu kita fokus kepada yang betul-betul punya kesungguhan ya untuk bisa berkolaborasi bersama ya. Saya sudah mengajak beberapa komunitas ya, termasuk yang ada di RRI juga kita pernah berkumpul, dan juga banyak komunitas yang lain berkumpul secara bertahap. Nanti ada program-program yang kita bisa kolaborasikan, dan juga ekonomi kreatif ya, ekraf, saya sudah sampai ke Riau Creative Hub, dan seluruh potensi ini harus kita coba carikan formulasi yang terbaik. Saya mengajak dan berpesan kepada kita semua, kolaborasi adalah kata kunci bagi kita untuk membangun negeri, dan sinergi adalah cara bagi kita untuk bisa ya meningkatkan seluruh potensi yang ada di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan ya dengan kegiatan kita pada sore hari ini bisa menjadi sarana yang bisa membangun komunikasi dan bisa mendapatkan banyak hal-hal baru terkait dengan informasi, dan juga kita bisa bersama-sama mencari ya mencarikan solusi bagi seluruh permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Riau saat ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hendri atas waktunya dan insight yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat Provinsi Riau sendiri bahwa kemajuan pariwisata kita itu tidak hanya tentang bertambahnya jumlah wisatawan, tapi juga banyak aspek yang dapat terlibat di dalamnya, baik itu dari UMKM, ekonomi kreatif, bahkan juga mungkin generasi muda saat ini untuk dapat memajukannya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Hendri Munif, SEAK MBA, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1. Dan demikian pendengar Ruang Aspirasi Publik sore hari ini, saya Dini Oktariani dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi hari ini. Kita berjumpa dalam Ruang Aspirasi berikutnya. Sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

99,1% Pekanbaru, kali informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar nanti pagi hari ini? Di sore hari ini maksud kami ya. Kami doakan semoga aktivitas yang Anda jalani sejak pagi tadi hingga sore menuju petang ini membawa keberkahan dan juga kebahagiaan tentunya untuk Anda. Senang sekali saya Maizul pendengar dapat menemani Anda melanjutkan rekan Rio sore untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dimana selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan program informasi dan musik religi yang diharapkan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita. Tapi sebelum itu pendengar, terlebih dahulu nanti kita akan mendengarkan rangkaian program menuju kumandang azan maghrib, diantaranya ada tausiah mimbar Islam, nanti dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran, kemudian bersama-sama kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengan insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
1: Gimana saksi?
2: Alhamdulillah.
3: Udah dibilang jangan buka HP orang. Sini.
4: Sakit. Tega kamu bang.
5: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
6: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV/AIDS.
4: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
0: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
7: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
8: RRI Pro 1. Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan program Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dahlan Jamal yang akan membawakan topik menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah beri kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah beri kepada kita makanan yang baik-baik. Allah berikan kepada kita alam semesta yang begitu menakjubkan. Allah beri kepada kita hidayah sehingga kita bisa hidup dalam tuntunannya. Semoga kita senantiasa hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari pula kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulu sekalian nabi, tidak lagi nabi sudahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita semakin mencintainya, semakin semakin taat menjalankan sunnah-sunnahnya. Sampai akhir hayat kita berharap menjadi pengikut Rasulullah yang setia, dan di yaumul mahsyar nanti kita akan memohon untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada, dalam kesempatan yang baik ini tausiah singkat kita berjudul menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana alam ini dibentuk, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan hewan-hewan, menyuburkan tanah-tanah, memberikan hewan binatang yang beraneka ragam. Semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan begitu pula banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Seperti kita disuruh untuk menanam, walaupun besok kiamat akan datang, di tangan kita ada satu biji bibit, maka kata Rasul tanam. Itu artinya Rasul menyuruh kita untuk menanam pohon, menjaga, karena pohon akan menjaga keseimbangan alam. Rasul juga melarang kita membuang hajat di bawah pohon besar, di air yang tenang, di sumber air tempat minum. Itu dilarang. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung pencipta alam semesta ini sudah begitu indah menjadikan alam ini untuk kita manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ard. Manusia adalah penguasa alam semesta. Dia Allah berikan kekuasaan bagaimana mengolah alam ini untuk kepentingan hidupnya. Allah berikan kewenangan dan kekuasaan. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan, Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ini ada dua kontradiktif dalam ayat ini. Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu malaikat protes, karena pengalaman para malaikat manusia itu adalah melakukan kerusakan, menumpahkan darah samanya, dan tidak menjaga keseimbangan alam barangkali. Inilah kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada. Kita harus mengingat bahwa Allah ciptakan alam ini sepenuhnya untuk kepentingan kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestariannya. Jangan tebang hutan sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan, jangan dirusak tumbuh-tumbuhannya, karena akan berakibat kepada kita, suhu udara akan panas, udara tidak lagi seimbang, banjir akan tiba di mana-mana. Ya, jaga, jangan ditebang hutan sembarangan. Lalu jaga juga airnya yang jernih itu, jangan dirusai, jangan dituba ikannya. Ya, jaga lingkungan alam kita. Mari nanam pohon agar udara kita bisa sejuk. Jadi oleh sebab itu kita disuruh oleh Allah menjaga keseimbangan alam ini untuk semata-mata untuk kepentingan kita hidup, agar kita bisa nyaman. Makanya kalau terjadi banjir di mana-mana, kalau terjadi gunung meletus, terjadi udara panas, barangkali itu karena manusia sudah merusak alam. Kata Allah, Zuharul fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aidinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kita menanam pohon, tidak merusak alam lingkungan, tidak menggunduli hutan-hutan agar alam ini seimbang. Jangan membuang sampah sembarangan, peliharalah kebersihan lingkungan sehingga alam ini tetap bisa kita nikmati kenyamanannya, keindahannya, semuanya untuk kepentingan kita dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Allah menjaga alam ini begitu, Allah sudah menciptakan alam ini begitu baik dan sempurna, dan mari kita pelihara, kita jaga sehingga kita bisa menikmati dan kita wariskan alam yang sempurna ini kepada anak cucu kita nanti. Semoga Allah beri kepada kekuatan dan keimanan untuk menjaga semua ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawahnya oleh Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga setiap amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tentunya membawa keberkahan dalam kehidupan. Pendengar, informasi religi petang hari ini kami lansir dari laman rri.co.id yang mengutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kepulauan Riau tentang ada pergaulan remaja menurut Islam. Jadi pendengar, Islam ini mengajarkan agar setiap muslim ini senantiasa berkata jujur, menjaga yang namanya sopan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta memilih lingkungan pergaulan yang baik. Teman dan lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan juga kualitas keimanan seseorang. Islam juga mengajarkan agar setiap muslim ini menjaga batasan pergaulan sesuai syariat, terutama dengan lawan jenis tentunya ya, serta juga membiasakan diri berteman dengan orang-orang soleh yang dapat saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Adab dalam pergaulan pendengar ini juga tercermin melalui sikap saling menghormati, menjaga amanah, dan juga menghindari perkataan maupun perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik.

0: reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, di era digital seperti sekarang ini ya, adab dalam pergaulan juga berlaku saat menggunakan media sosial. Setiap informasi yang diterima itu hendaknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum dibagikan, agar di kemudian hari tidak menjadi penyebar hoax atau fitnah. Selain itu, menjaga

bertutur kata, saat berkomentar juga merupakan bagian dari akhlak seorang muslim yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendengar, marilah jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi yang tentunya ini bermanfaat, mengajak kepada kebaikan dan juga mempererat tali persaudaraan. Dengan etika yang baik, media sosial dapat menjadi ladang amal sekaligus memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikianlah informasi religi hari ini mendengar, semoga kita ini senantiasa mampu untuk menjaga adab dalam pergaulan baik secara langsung maupun di dunia digital, sehingga hubungan dengan sesama ini semakin harmonis, akhlak semakin mulia, dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: lain.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Soekarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Today we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekan Baru dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda setelah tadi kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah pendengar, kebersamaan kita malam hari ini tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program menarik telah kami siapkan untuk kami sajikan kepada Anda tentunya. Di antaranya ada Mozaik Islami nanti, dan lanjut kita ke mini drama radio Ngobras, ngobrol bareng komunitas Ruang Rindu, dan jelang akhir perjumpaan nanti kita akan bersama dalam segmen Riau malam ini sebagai penutup kebersamaan kita. Dan juga mendengar, kami informasikan pada Anda untuk pemandangan azan Isya di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya insya Allah akan masuk nanti pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending. Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Ah, pukul.
3: Smash. Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
0: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandangan Zanisha untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Pendengar, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda tentunya selanjutnya untuk program Mozaik Islami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas kisah salah seorang nabi yang dikenal karena kecerdasan, ketekunan dan juga kesabarannya, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Beliau pendengar ini merupakan salah satu nabi terdahulu yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris dikenal sebagai pribadi yang gemar menuntut ilmu, tekun beribadah serta senantiasa mengajarkan kebaikan kepada umatnya di tengah kehidupan masyarakat yang mulai jauh dari ajaran tauhid. Pendengar, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini memiliki banyak keahlian. Beliau dikenal sebagai nabi pertama yang pandai menulis dengan pena, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, serta mengajarkan keterampilan menjahit pakaian kepada manusia. Ketika bekerja, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah lupa untuk berzikir dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan kesabarannya dalam menjalankan tugas sebagai rasul. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang tinggi, di mana kisah ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pendengar ini dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, dari perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa seorang muslim ini hendaknya terus belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta tetap menjaga ibadah dan juga akhlaknya dalam segala atau setiap aktivitas. Kemajuan ilmu pengetahuan hendaknya pun selalu diiringi dengan keimanan dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keteladanan Nabi Idris alaihi salam mendengar ini dapat menginspirasi kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang tentunya gemar belajar, bermanfaat bagi seluruh

atau sesama, dan juga istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah program Mozaik Islami hari ini pendengar, Jumat 17 Juli 2026. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Satu Desa Satu Harapan, produksi RRI Pekanbaru. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pak Hasan, saya tuh sedih sekali. Kenapa ya banyak sekali pemuda di desa ini pergi merantau? Katanya di desa ini tidak ada masa depan.
1: Saya juga memikirkan hal itu, Rina. Padahal, desa kita punya banyak potensi. Sawah luas, kebun juga subur di sini.
0: Betul sekali, Pak. Saya ya, Pak, bahkan pernah terpikir nih, Pak, untuk membuat usaha kecil dari hasil pertanian desa. Misalnya, beras kemasan, atau juga makanan olahan dari hasil kebun, Pak.
1: Nah, itu ide bagus. Kalau pemuda desa mau bergerak bersama, kita bisa membuka peluang di kampung sendiri. Bagus itu, Rina.
2: Assalamualaikum, Pak Hasan, Rina.
1: Waalaikumsalam. Andi dari mana pagi-pagi begini?
2: Saya baru dari rumah paman, Pak. Saya mau pamit ini. Minggu depan saya berangkat ke kota. Mau cari kerja di sana, Pak.
0: Kamu juga mau pergi, Andi?
2: Iya, Rin. Mau gimana lagi? Di desa ini rasanya susah cari pekerjaan, cari penghasilan.
1: Sini, Andi. Duduklah dulu sebentar. Kita sedang membicarakan masa depan desa ini, kampung kita ini.
2: Memangnya ada rencana apa, Pak?
0: Begini, Andi. Kami ingin mengajak pemuda desa untuk membuat usaha bersama dari hasil pertanian. Banyak yang bisa dikembangkan dari desa kita ini.
2: Usaha di desa? Apa bisa berhasil?
1: Lah, kenapa tidak? Kalau kita bekerja sama dan serius, tentu desa ini bisa kita kembangkan.
2: Sebenarnya, saya juga tidak ingin meninggalkan desa, Pak. Tapi saya takut masa depan saya nggak jelas di sini.
0: Andi, kalau semua pemuda desa kita ini pergi, siapa yang akan membangun desa kita ini?
1: Betul. Desa ini tidak akan maju kalau warganya sendiri tidak percaya pada kampungnya sendiri.
0: Kita itu kan bisa mulai dari hal kecil, mengumpulkan pemuda desa, terus membuat kelompok usaha, memasarkan produk desa.
1: Nah, dan yang paling penting, kita membangun semangat bersama.
2: Kalau gitu, saya mau coba, Pak. Saya tunda dulu rencana merantau ini.
0: Alhamdulillah. Kita mulai dari satu langkah kecil ya, Andi.
1: Betul. Satu desa, satu harapan.
3: Sebuah keputusan kecil lahir dari percakapan sederhana. Dari desa yang sederhana, lahir mimpi besar. Ketika masyarakat bersatu, satu desa dapat memiliki satu harapan yang sama. Harapan untuk masa depan, harapan untuk Indonesia.

0: 99,1% bahkan baru kena informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, Ngobras ini merupakan ruang berbagi inspirasi tentunya bagi berbagai komunitas juga organisasi untuk mengenalkan program, aktivitas, serta kontribusi mereka kepada masyarakat. Nah, harapannya melalui dialog ini semakin banyak masyarakat yang mengenal berbagai komunitas atau NGO yang tentunya ada di sekitar kita dan termotivasi untuk ikut berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang tentunya ini sangat menarik sekaligus penting, yaitu genre dan peran strategis remaja dalam pembangunan bangsa. Kita akan mengulas bagaimana remaja saat ini dapat menjadi generasi tentunya yang sehat, berkarakter, berprestasi, serta mampu menjadi agen perubahan bagi lingkungan dan juga masa depan bangsa. Malam hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, ada Tanzilal Aziz Rahim, Duta Genre Provinsi Riau. Selamat malam.
1: Selamat malam, Abang.
0: Tadi kita sudah sempat berbicara, ternyata namanya dipanggil Jujun ya.
1: Iya,
0: Bang. Oke, selanjutnya ada Kazalifa Lara Rozianti SPD selaku Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Riau periode 2024-2026. Selamat malam, Kazalifa.
2: Selamat malam, Bang Maizul.
0: Apa kabar berdua, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya, menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita dan juga pendengar tentunya. Dan mendengar tentunya kami juga undang Anda nanti berpartisipasi bersama kami malam hari ini melalui lewat telepon di 0761245955 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811767399991. Baik, saya akan ke Jujun dulu untuk lebih awal. Tapi kalau boleh dijelaskan ya, genre ini sebenarnya apa sih, Jun?
1: Oke, Bang Maizun. Jadi sebenarnya genre ini dari singkatan ya, Bang ya. Dia jadi singkatan dari generasi berencana nih, Bang.
0: Oh, kalau di teman-teman generasi berencana ya. Kalau kita di radio itu kan kayak sub lagu gitu, misalnya genrenya pop, metal atau apa gitu ya. Alirannya. Nah, oke, terus lanjut.
1: Genre ini merupakan program dari Kemenduk Bangga atau dia tuh Kementerian Pembangunan Keluarga. Kalau dulu namanya dia tuh BKKBN, Bang. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dia tuh, Bang. Nah, tujuan genre ini apa, Bang? Simple. Dia ada salam genre kita ya, Bang. Saya jelaskan sedikit,
0: okay,
1: boleh?
0: Oke, boleh.
1: Nah, jadi salam genre ini kayak gini dia, Bang. Ada filosofisnya nih.
0: Apa itu?
1: Nah, jadi makna filosofis daripada salam genre ini dari nolnya nih, ini artinya zero atau mengenolkan. Mengenolkan dari apa? Dari tiga masalah remaja atau kami sebutnya triad KR R, Bang.
0: Oke.
1: Nah, triad KR ini apa aja? Pertama, pernikahan dini, seks bebas, dan juga narkotika. Ini yang menjadi urgensi kenapa pada akhirnya genre itu hadir, Bang.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu.
0: Berarti ada tiga poin tadi ya. Yang pertama,
1: pernikahan dini, seks bebas, dan juga narkotika.
0: Oke. Mungkin bagi sebagian orang, orang memahami genre berarti di bawah Kemenduk Bangga atau BKKBN dulunya, apakah hanya mempromosikan dua anak lebih baik? Ternyata tidak ya. Tidak, ada tiga poin penting ternyata di sana tadi ya. Oke, terima kasih penjelasannya Jujun. Nah, Kazalifa.
2: Okay.
0: Nah, selaku ketua forum genre ya.
2: Yeah.
0: Nah, tujuan utama dari forum genre ini apa bagi remaja Indonesia, khususnya kita di Provinsi Riau sendiri?
2: Oke, okay, baik, Bang. Seperti yang disampaikan tadi sama Jujun, kita kan punya salam genre tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Menghindari tiga hal ini tentunya ya.
0: Okay.
2: Ada seksualitas atau seks pranikah atau seks belum nikah. Lalu ada PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi di mana kita sebagai remaja itu mempersiapkan usia yang ideal untuk menikah. Itu ada 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.
0: Okay.
2: Nah, ini angka yang sudah diakuratkan sama BKKBN. Kenapa di usia yang ini? Karena kita sebagai remaja sudah siap dari segi emosional, dari segi reproduksinya. Di usia inilah antara laki-laki dan perempuan itu siap untuk berumah tangga. Okay. Lalu yang terakhir itu nafza. Jadi tujuan dari genre itu sendiri, kita sebagai wadah organisasi organisasi anak-anak muda yang mempersiapkan perencanaan masa depan yang lebih baik, seperti itu. Jadi dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Karena kita genre itu punya tujuan yang satu visi, satu misi, yaitu penyiapan kehidupan untuk masa depan yang lebih baik bagi remaja.
0: Oke, banyak ternyata ya.
2: Betul.
0: Okay. Nah, kalau Jujun, kalau berbicara soal duta genre nih, kenapa sih pengen jadi duta genre?
1: Jadi simple sih, Bang, sebenarnya. Awalnya tuh kan karena BK, kelas aku sama BK nih samping-sampingan tuh ya, Bang. Awalnya pertama karena pengen mencoba hal baru.
0: Iya.
1: Nah, kemudian masuk ke dalam genre ini, makin mengenal genre, wah ternyata genre ini dekat sekali materinya dengan remaja tuh bang. Kayak seperti yang Kak Zalifa bilang bahwa perencanaan kehidupan, karena saya sendiri sadar bahwa perencanaan kehidupan itu sepenting itu loh bagi seorang remaja. Kenapa? Karena kita hidup ini bukan cuma untuk hari ini bang, tapi untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, dan juga bukan untuk diri kita sendiri. Nah duta ini kan artinya sebagai role model kan. Berarti kita juga harus memberikan something atau keberdampakan pada orang lain. Nah itu yang saya ingin lakukan, makanya itulah alasan saya mengapa menjadi duta genre.
0: Tapi bukankah itu akan menjadi satu hal yang berat ke depannya?
1: Kalau berat itu tergantung orang ya bang. Kalau kita menjalannya dengan happy, dengan senang, itu kan akan lancar aja itu.
0: Jadi bebannya ada, tapi dibawa enjoy aja enjoy. Kalau dibawa panik ya ujung-ujungnya
2: panik.
0: Ntar nggak bakal jalan nih programnya gitu ya. Berarti kan sudah setahun ini ya, dari 2025 hingga 2026. Kegiatan yang dilakukan apa aja ini John?
1: Jadi beragam ya bang ya. Yang paling penting pak adalah penyuluhan. Nah bagaimana penyuluhan ini kami atau materi-materi genre itu kami sebarkan. Nah pasti tentunya dengan kita sesuaikan dengan remaja itu sendiri. Nah remaja itu kuat dengan kaitannya sosial media kan bang. Dekat dengan sosial media dan segala macamnya. Maka dari situlah kita manfaatkan sosial media. Seperti Instagram kita upload materi-materi soal genre dan segala macamnya. Nah kemudian kalau misalnya saat kita penyuluhan secara langsung atau secara offline begitu ya bang ya, menyebarkan materi genre, kita bukan cuman modelnya ceramah dia bang. Tapi kita modelnya bermain games dan yang pokoknya yang menyenangkan untuk seorang remaja itu, sehingga pembawaan dari materi tadi itu bisa nyampe langsung ke remajanya seperti itu.
0: Apalagi generasi sekarang kalau hari ini dikasih sosialisasi duduk diam 2 jam mendengarkan ceramah orang, kayaknya nggak bakal masuk sama generasi hari ini ya. Makanya dibuat bagaimana sefun mungkin gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Tapi kalau kita berbicara Kak Zalifa ya. Tadi ada 3 tadi. Soal nabza pernikahan dini dan juga satu lagi
2: seks pranikah.
0: Seks pranikah. Yes. Nah, mana yang paling sering kalian temukan hari ini di remaja kita?
2: Oke, baik bang. Sebelumnya aku juga informasikan sebenarnya kita itu genre tidak hanya dengan 3 hal ini saja gitu. Ada banyak yang kita pelajari bang. Salah satu isu yang sekarang itu yang sedang kita gaungkan tentang kesehatan mental. Gitu. Karena remaja ini dikit-dikit insecure, dikit-dikit panikan seperti itu. Jadi gimana cara kita remaja menuntaskan atau menyelesaikan masalah kesehatan mental ini. Jadi di dalam genre itu juga setiap tahunnya atau akan selalu ada perkembangan materi-materi terbaru bang. Ada tentang kita, tentang kita itu mempelajari baik dari segi pubertas, bertransformasi dari anak-anak menuju dewasa. Terus ada upgrade tentang kita. Upgrade tentang kita itu mempelajari tentang kekerasan seksual, ya, menghindari kekerasan seksual, dan juga 10 keterampilan hidup.
0: Saja itu?
2: Termasuk mengelola emosi, mengenal diri sendiri, seperti itu.
0: Ini jadi bagian dari mental health tadi ya?
2: Betul. Terus nanti ada juga materi tentang ini genting. Ini genting itu adalah singkatan dari implementasi nyata genre cegah stunting. Nah gitu, jadi ada kaitannya antara BKKBN dengan genre itu sendiri. Kita sama-sama punya tujuan untuk menentaskan angka stunting itu tadi.
0: Jadi bergerak beriringan ya?
2: Betul, betul bang.
0: Berarti BKKBN-nya gerak, genre
2: juga gerak
0: gitu ya. Tapi kalau ngomongin tantangan hari ini ya, yang tadi saya katakan 3 itu, sebenarnya yang paling sering ditemukan teman-teman genre ini apa?
2: Kalau kita pasti selalu berkaitan bang antara seks pranikah dan juga PUP tadi. Nah, kan anak remaja itu kalau sudah mengenali pergaulan yang bebas, pasti itu berkaitan dengan yang namanya seks pranikah. Nah, kita mau menghindari angka kematian ibu, angka kematian anak bayi. Nah, seperti itu. Jadi mau kita menghindari hal-hal itu, maka kita sosialisasikan. Ya, baik dari seperti yang Jun tadi sampaikan, ada dari sosialisasi di sekolah atau melalui media sosial. Jadi kita hindari dengan hal-hal yang baik, dengan berorganisasi, karena di sekolah itulah bang pondasinya kami. Yaitu ada PIKR.
0: Apa itu?
2: Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi sebenarnya genre itu bisa berdiri ketika ada anak-anak PIKR. PIKR itu ada di SMP dan juga SMA serta di perkuliahan.
0: Itu semacam apa?
2: Organisasi, bang.
0: Organisasi,
2: ya, eskul biasanya, eskul, kayak gitu, ya. Setara dengan Pramuka, PMR, seperti itu.
0: Seperti itu. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut lagi ya. Hari ini, walaupun sebenarnya angkanya semakin berkurang, tapi kita masih lihat di media sosial banyak anak-anak yang seharusnya mereka ini masih bisa menikmati masa sekolah, masa bermainnya, tapi ujung-ujungnya harus menikah.
2: Betul.
0: Nah, bagaimana tugas teman-teman ini untuk mengurangi angka itu?
2: Oke, baik. Kita kan sebagai anak-anak genrenya, mensosialisasikan, mencegah. Itu langkah pertama kami, Bang. Ya, mencegah agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal tersebut. Tentu dengan menghindari pacaran, pacaran yang tidak sehat seperti itu. Itu harus disosialisasikan terutama untuk adik-adik yang sedang mengalami pubertas. Nah, itu kan hormon mereka sedang meningkat dan
0: menggebu-gebu.
2: Betul. Nah, ada virus-virus merah jambunya gitu. Nah, itu harus kita ajarkan kepada mereka bagaimana berhubungan yang baik antara perempuan dan laki-laki kepada yang lawan jenisnya seperti itu untuk menghindari seks pranikah itu tadi.
0: Oke, berarti ada boundaries-nya lah di situ ya, betul, teman-teman. Apa kan? Oke, Jujun. Nah, selaku duta genre nih ya, hampir setahun ini. Ada enggak sih suka duka yang sudah Jujun rasakan selama
1: banyak
0: setahun ini?
1: Sih, Bang. Jujur banyak sih.
0: Apa saja? Boleh deh ceritain.
1: Kalau suka ya, Bang, yang paling berkesan sih ada nih. Ini juga jadi alasan kenapa saya menjadi duta nih ya, Bang. Teman saya nih satu, dia tuh merupakan orang yang dari kecil tuh termasuk yang cukup agamis, Bang. Dalam artian dia tuh sering ngajak saya sholat, azan di masjid dan segala macamnya. Tapi kemudian masuk ke dunia perkuliahan, mengenal dunia luar dan segala macamnya. Mulai itu tuh mohon maaf, seks bebas, kemudian ada mabuk-mabukan dan segala macam. Nah, kemudian disitulah peran saya sebagai sahabatnya itu kan, Bang. Kemudian saya melalui pendekatan secara remaja kan pastinya, saya dekati dia. Saya anggaplah namanya Rehan ya, Bang ya. Rehan, ini kayaknya kamu ada yang salah deh, atau ini deh, kayaknya ada yang berubah deh dari diri kamu dan segala macamnya. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, kemudian Rehan mulai sadar tuh, Bang. Ada nih ternyata hal-hal yang salah. Dia sadar tuh ternyata, Bang. Kemudian oke, perlahan-lahan dia cari tahu, Jun, gimana caranya nih supaya berubah gini-gini segala macam. Akhirnya perlahan-perlahan dia berubah, Bang. Nah, jadi ini kemudian menjadi suatu suka yang berkesan dalam diri saya. Karena apa? Karena melihat orang lain, sahabat sendiri, orang terdekat, ya kan, yang berubah, yang awalnya mungkin
0: terjerumus
1: terhadap seks bebas dan segala macam itu, kemudian perlahan-lahan mulai kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, kalau dukanya sebenarnya sih gak ada sih,
0: gak ya, ada ya.
1: Karena kita enjoy sih ya, Kak ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Enjoy banget sih, Kak. Walaupun kalau ada masalah-masalah dalam organisasi dan segala macam itu pasti ada.
0: Dinamika saja lah itu.
1: Itu dinamika aja. Angin lewat lah bahasanya.
0: Tapi Jujun, tadi saya sempat tertarik ketika Jujun mencontohkan, namanya itu studi kasus ya, contoh kasus yang memang Jujun jalani. Tapi saya agak menarik, Jujun pernah mengatakan bahwa tadi teman Jujun itu dulunya agamis ya. Maksudnya kayak sholatnya rajin atau apa, bahkan tidak menyentuh hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama dan juga apa. Tapi pernah tidak Jujun agak sedikit menyelami apa yang membuat mereka bisa berubah 180 derajat itu?
1: Yang pasti karena lingkungan sih, Bang.
0: Karena lingkungan.
1: Lingkungan perkuliahan ini kita tahu kan sebebas itu loh pada akhirnya. Nah, karena sebebas itu tidak ada boundaries dan segala macam, apalagi dia tuh jauh dari orang tuanya, Bang, merantau. Kemudian ya dia oke, aku bebas, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku akan menjelajah dan segala macamnya. Nah, karena juga dia awalnya bukan dari lingkungan yang maksudnya lingkungan dia tuh aman-aman aja dan segala macam, kemudian diperkenalkan sama lingkungan yang bebas tadi itu, dia mulai tertarik dong karena jiwa remaja itu yang menggebu-gebu
0: ada
1: tadi itu ya.
0: Ada rasa penasaran di situ.
1: Iya, benar banget. Jadi dia mencoba-mencoba, akhirnya terjerumus masuk gitu.
0: Dan Jujun sebagai duta genre juga akhirnya apalah ya, timbul rasa ingin
1: memperbaiki
0: ya.
2: Walaupun
0: kenapa?
2: Peduli.
0: Nah, benar, peduli lebih tepatnya ya. Ya walaupun kadang, tapi untungnya teman itu bisa balik ya.
1: Alhamdulillah
0: bisa balik ya. Kadang yang sulit itu yang memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata tidak bisa balik ya. Itu yang sulit. Oke, Kak Zalifa. Nah, selama ini sama Jujun kegiatan apa saja yang sudah dilakukan memang benar-benar real, langsung turun ke lapangan?
2: Oke, baik, Bang. Sebenarnya Jujun ini dulu dari SMA.
1: Dari
2: Jujun,
1: SMA ya.
2: Dia dulu SMA 1 di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Nah, aku menghadiri untuk pemilihan dutanya. Gitu. Jadi dia ini emang yang baru hadir pada saat aku datang. Dan dia itu bukan anak PR. Dia ini anak Rohis. Gitu. Cuman tertarik gitu. Ada apa nih gitu kan. Sehingga dia datang ke ruangan, dia ikut tes. Ada sekitar 5 atau 6 laki-laki yang ikut tes juga. Dia hari pertama itu mendengarkan materi tentang genre gitu. Dan dia adalah nilai yang paling tinggi.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu Bang. Jadi dia terpilih jadi duta genre mulai dari situ. Sejak di SMA sekarang sudah semester
1: 3.
2: Semester 3 kuliah gitu. Jadi udah banyak perjalanan aku sama Jujun sebenarnya, mulai dari turun ke sekolah, memberikan materi itu udah banyak banget gitu Bang ke sekolah-sekolah.
0: Oke. Berarti duta genre ini sudah setahun Jujun ya?
1: Sudah Bang, sudah.
0: Dia setiap setahun bakal ada
1: regenerasinya.
2: Ya? Betul. Dia kalau kita duta genre itu Bang punya prinsip sekali menjabat seumur hidup menginspirasi gitu. Jadi ada pengabdiannya dulu.
0: Walaupun estafetnya berganti berkelanjutan tapi tugas dan tanggung jawabnya tidak hilang.
2: Tidak hilang. Genre itu rumah buat remaja yang lainnya gitu.
0: Hebat berarti ya teman-teman.
2: Jadi setahun dia mengabdi untuk kabupatennya, lalu melanjutkan di provinsi dia mengabdi lagi 1 tahun di provinsi, baru dia lanjut ke nasional
0: ya. Nah tadi juga sempat disinggung masalah konseling ya, ada mungkin
2: counseling. Betul.
0: Misalnya ada teman-teman ini yang mungkin pendengar kita kali aja mungkin menghadapi yang namanya kenakalan remaja lah gitu ya, tapi pengen untuk berubah. Bisa tidak teman-teman genre ini untuk memfasilitasi mereka?
2: Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk berubah itu kita nggak bisa yang dari diri kita. Pasti harus dari si kliennya.
0: Benar.
2: Gitu kan, Bang. Kita sebagai konselor, kita itu hanya perpanjatanganan untuk membantu dia menemukan solusi. Seperti itu. Kita nggak bisa minta dia untuk berubah secara langsung karena itu harus ada kesadaran diri. Seperti itu. Jadi tugas kita hanya memberikan solusi, kita bantu dia untuk berubah, dan tentu kita akan terus pantau gitu perubahannya. Jadi teman-teman itu sebenarnya remaja baik di Provinsi Riau maupun dimanapun, ketika ada masalah boleh DM kami di Instagram Genre Riau secara langsung, karena nanti akan ditujukan langsung kepada kami seperti itu. Iya, kadang BKKBN juga memfasilitasi itu Bang, namanya Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Jadi kami juga di remaja itu punya jadwalnya setiap hari Rabu. Jadi untuk teman-teman remaja boleh konseling di Satya Gatra secara langsung seperti itu di BKKBN.
0: Apa saja yang bisa teman-teman yang mungkin yang pengen konseling itu, maksudnya masalah-masalah apa saja?
2: Oke, yang paling banyak sering ditemukan itu tentang karir dan percintaan sih Bang.
0: Iya. Memang pada menepi remaja.
2: Betul.
0: Ya. Biasanya kenapa tuh? Maksudnya kenapa karir dan percintaan tadi?
2: Ya bisa jadi berantem sama pacarnya, ada yang diselingkuhin seperti itu. Ya, tapi kalau karir tentunya biasa teman-teman yang atau pendidikan, yang biasanya dari SMA mau menuju perkuliahan. Nah, bingung mau kuliah jurusan apa seperti itu. Jadi sering juga konseling sama kami seperti itu.
0: Itu bisa di mana tadi kalau teman-teman?
2: Di Instagram Genre Riau bisa, di BKKBN juga bisa, di Satya Gatra.
0: Oke, nanti bakal dialihkan kalau misalnya mau ada tatap muka langsung di mana gitu ya.
2: Karena anak remaja itu enggak bisa di sama orang yang lebih tua itu jatuhnya menasehati gitu ya Bang ya. Tapi kalau sama yang teman sebaya, peer to peer itu tadi, mereka lebih enjoy, lebih masuk di dirinya gitu. Maka harus teman sebaya lah yang hadir untuk menasehatinya kayak gitu.
0: Kadang walaupun sama orang tua sama teman sebaya itu sebenarnya isinya sama aja, kadang sama-sama tamparan. Betul. Tapi kalau tamparan sama teman sebaya itu bahkan bisa lebih masuk ya. Oke, Juju. Nah, next kalau mungkin nanti selanjutnya Juju estafetnya bakal dilanjutkan ke duta selanjutnya. Apa pesan Juju ke mereka?
1: Pesannya adalah face the fear. Artinya hadapi ketakutan. Karena remaja ini masalah, salah satu masalah yang sering saya jumpai ya Bang ya, insecure. Sebenarnya insecure itu memang sebagai alarm sih kalau saya bilang. Cuman jangan berlarut. Saya sedikit cerita ya Bang ya, kalau saya ngomongin tentang kepercayaan diri ini, saya selalu ambil karakter dalam series Frieren anime, namanya Eisen. Nah dia itu merupakan seorang petarung jarak dekat. Nah tapi petarung jarak dekat ini dia kadang-kadang kalau jumpa musuh bergetar Bang, tangannya bergetar gitu. Dia takut menghadapi musuh-musuh yang kuat, raja iblis dan segala macamnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia face the fear. Dia tetap maju, dia tetap ayunkan kapaknya untuk melawan, untuk mengalahkan raja iblis tadi. Walaupun dia takut, dia gemeter dan segala macamnya, dia tetap melawan raja iblis tadi. Nah itulah pembelajaran yang bisa kita ambil untuk seorang remaja. Walaupun kita gemeter, walaupun kita takut terhadap masa depan kita dan segala macam ya, hadapi aja. Walaupun kita tertatih-tatih, walaupun kita ya berkeringat dingin dan segala macam ya, ya udah.
0: hadapi aja lah ya, bener. Untuk pesan duta selanjutnya ya. Oke, semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini, tapi kita rehat sejenak dulu ya Kak Zalifa dan juga Juju. Dan juga untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Dan juga kami masih mengundang Anda nanti untuk yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap bersama kami di Obrolan Komunitas, bersama kami hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
7: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
6: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
7: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
8: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri. Orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Pendengar, kembali lagi kita bersama dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di RRI Pro 1 Pekanbaru. Malam ini kita masih berbincang mengenai topik genre dan peran strategis remaja dalam pembangunan bangsa bersama Duta Genre Provinsi Riau 2025 dan juga Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Riau ada Jujun dan juga Kazalifa. Kami masih mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi di malam hari ini, bertanya kepada dua narasumber kita di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Kazalifa, nah kita berbicara soal komunitas forum genre. Ini forum genre ini sebenarnya disebutnya komunitas atau apa sih lebih cocoknya?
1: Forum sih bang.
0: Forum, lebih forum, forum ya, iya. Gitu ya. Oke, bisa nggak sih orang atau mungkin remaja-remaja atau pendengar kita yang kayaknya tertarik nih bergabung bersama forum genre?
1: Bisa banget. Bisa. Ketika dia masih di usia remaja. Karena usia remaja dari BKKBN sendiri 10-24 tahun belum menikah.
0: Oke. Ya,
1: jadi kalau sudah menikah nggak bisa gabung lagi.
0: Oke. Jadi kalau umur 22 walaupun sebenarnya dia masih masuk kategori, tapi karena sudah menikah tidak bisa ya.
1: Tidak bisa seperti itu.
0: Berarti untuk anggota sekarang ada berapa di forum genre ini?
1: Kalau di forum genre Provinsi Riau dia batasnya 20 orang bang.
0: Oh 20 orang.
1: Iya. Kita kan kalau di forum genre itu untuk di tingkat kabupaten kota juga ada bang. Jadi di 12 kabupaten kota kita di Provinsi Riau ini semuanya punya forum genre.
0: Oke. Iya. Tapi kalau untuk di provinsi
1: 20 orang. Okay. Ya pengurus di provinsi ada 20 orang. Nanti di nasional juga ada forum genre Indonesianya.
0: Oke. Okay. Tapi di kabupaten kota juga ada maksimal ya berarti?
1: Enggak, sebenarnya enggak. Kita sesuaikan dengan bidangnya. Jumlah bidang yang dibutuhkan.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalnya teman-teman atau pendengar ada yang pengen bergabung itu
1: boleh banget. Boleh. Tapi dengan catatan mereka adalah anggota PIKR dulunya.
0: Berarti dari sekolah dulu ya.
1: Yes, okay. Mereka anggota PIKR karena kan landasan kita yang di kabupaten itu sebagai pelayan untuk kabupaten kota, tentu harus punya ilmunya dulu deh untuk di provinsi baru bisa memberikan edukasi di tingkat kabupaten kota.
0: Ada step by step-nya dulu ya.
1: Iya, betul bang.
0: Oke. Okay. Thank you Kak Zalifa. Selanjutnya, saya pengen ke Jujun. Jun. Nah, hari ini kan tadi kita sempat menyinggung soal mental health ya Kak Zalifa tadi. Bener. Nah, kalau ngomongin PD, kadang walaupun sebenarnya hari ini saya lihat banyak remaja-remaja yang akhirnya PD. PD untuk menjadi seorang public speaker, berani berbicara di depan umum gitu ya kan. Mampu menjadi seorang content creator yang mana profesi-profesi seperti ini tuh mungkin agak jarang kita lihat agak 10 tahun kebelakang, mungkin di zaman saya dulu lah. Nah menurut Jujun sendiri, gimana sih caranya mengajak remaja hari ini tuh bisa lebih pede lagi sebenarnya?
2: Mengajak remaja lebih pede lagi ya bang ya. Itu sebenarnya tergantung sama diri mereka sendiri sih. Nah alasan kenapa mereka gak pede itu, nah urgensi kita kan, kita pengen pede nih.
0: Yeah.
2: Nah kalau mereka gak pede, apa alasan mereka gak pede tuh? Nah mungkin bisa dari dari latar belakang keluarga mereka, atau mungkin dari lingkungan mereka yang gak mendukung, ataupun dari mungkin ciri fisik mereka. Nah kalau misalnya fisik ini kan kadang-kadang ada yang bisa kita rubah dan ada yang gak bisa kita rubah.
0: Contohnya
2: yang bisa kita rubah itu adalah mungkin jerawat. Kita kan bisa dirawat tuh kan bang. Ada skincare dan segala macam. Kalau yang gak bisa kita rubah tuh kayak misalnya warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut dan segala macamnya. Nah kita ajarin tuh. Nah kita juga ada materi genre kesehatan mental sekarang nih bang. Kita belajar bagaimana mental remaja ini bisa kita ajarin mereka bagaimana caranya mengelola mental, bagaimana caranya mengelola emosi dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya mental para remaja ini bisa kita kita baikkan lah gitu ya. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran kayak gak pede tadi atau insecure dan segala macam itu kita bisa jawab seperti
0: itu. Seperti itu ya. Nah tadi juga kan sempat ya, kita masih berbicara soal mental health ya. Yang paling sering Jujun temuin hari ini tuh seperti apa Jun? Apa yang membuat teman-teman sekarang mental healthnya tuh sedikit bisa dikatakan? Sebenarnya saya juga agak miris ya, banyak orang-orang yang mungkin generasi ke atas kita itu mengatakan anak zaman sekarang dikit-dikit mental health, mental issue gitu kan. Sebenarnya kan tidak boleh harusnya ya kan. Nah tapi yang paling sering ditemukan itu seperti apa nih Jun di lapangan?
2: Kalau yang sering ditemukan sih selain insecure, mungkin ada namanya tuh sandwich generation bang. Generation tuh kan artinya antara atas, generasi atas juga generasi selanjutnya itu kita yang di tengah-tengah ini remaja ini dihimpit gitu kan.
0: Ya, ibarat kayak yang mau benar kayak sandwich ya, kita tuh kayak ibarat kayak dagingnya atau telurnya di situ.
2: Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya pasti karena keluarganya.
0: Iya.
2: Nah, hadirlah akhir ini hari ini hadirlah genre. Genre ini menghadirkan perencanaan kehidupan berkeluarga, Bang. Mm. Sehingga remaja ini dia tuh bisa merencanakan kehidupan bermaja dia, mm-hmm. untuk berumah tangga dia, untuk mm-hmm. bermasyarakat, untuk mengelola hidup bersih dan sehat dan segala macamnya. Mm-hmm. Sehingga masalah-masalah seperti senior generation itu bisa dihindari di kemudian hari. Mm-hmm. Mereka kan udah tahu nih remaja nih, oh gak enak loh senior generation nih, yeah. Kemudian oh gak enak loh kalau misalnya menikah tapi gak punya perencanaan,
0: yeah.
2: Nah kemudian kita hadirkan ini materinya. Nah silakan pelajari dan segala macam, kemudian diterapkan, sehingga masalah-masalah tadi itu dihindari.
0: Oke, tapi nah tadi sandwich generation ya, yang kita tahu salah satunya biasanya sandwich generation ini generasi yang di tengah ini mereka membiayai yang atas sehingga membiayai yang di bawahnya. Nah jika kalian menemukan kondisi case seperti ini, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian beri arahan kepada si yang mengalami sandwich generation ini?
2: Yang pasti sih kita mendengarkan sih. Pertama kalau kita selama remaja nih ya Bang, yeah. mendengarkan dulu. Kita apa namanya mengklaim emosi dia. Artinya berempati dengan emosi dia, keadaan dia seperti apa dan segala macamnya. Kemudian kita realistis aja. Misal, okay, dia butuh duit.
0: Yeah.
2: Bekerja, ya kan? Gak ada lagi. Kemudian kita bantu-bantu mungkin secara loker dan segala macam. Kita bicara realistis, Bang. Nah seperti itu. Itulah kemudian kenapa genre ini terbentuk, forum ini terbentuk, untuk mencari relasi tadi. Nah sehingga permasalahan-permasalahan remaja yang saling berkesinambungan tadi itu bisa kita sama-sama perbaiki, sama-sama kita selesaikan.
0: Oke, seperti itu ya. Nah Kak Zalifa, masalah sandwich generation lagi. Kadang saya juga paham sih, teman-teman yang sandwich generation ini, mereka tuh meminta bantu kepada orang lain bukan berarti mereka meminta uang. Karena minta ingin didengarkan.
1: Betul.
0: Tapi masalahnya pada hari ini bukannya mendengarkan orang-orang, malah ujung-ujungnya malah adu nasib. Hal seperti ini harusnya kita hindari juga ya. Yang mana orang mau curhat malah kita cari curhat balik. Jangan dong ya.
1: Adu nasib.
0: Adu nasib jangan sampai gitu. Oke. Tapi sepertinya ada telepon, boleh kita angkat dulu ya.
3: Boleh.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Iza?
3: Iya.
0: Oke, silakan Kak Iza pertanyaannya.
3: Mau tanya sih sama Bang Jujun atau siapa Kak?
0: Kak Zalifa.
3: Kak Zalifa. Kalau misalnya ada pelajar kita, teman kita yang mungkin dari sekarang kan lagi tentu mental health. Bagaimana caranya kita misalnya dia bermasalah dengan dirinya, untuk berbagi dengan orang dia mungkin agak berat untuk bercerita. Bagaimana dia membagi sementara dengan dirinya sendiri, dia susah untuk mengerti gitu, apa yang terjadi dengan dirinya. Apa solusi dari teman-teman ini kalau seandainya hal itu terjadi, apakah dibawa ke yang lebih ahli, atau mungkin dia bawa mungkin bercerita dulu bagaimana gitu. Mungkin cerita sama keluarga mungkin juga gak mau gitu. Itu aja, makasih Bang Mazul.
0: Oke, terima kasih Kak Iza. Nah, ini mungkin supaya bagaimana teman kita lebih terbuka. Kita paham dia punya masalah, tapi dia tidak ingin bercerita. Karena ya, amit-amit ya, kadang beberapa minggu kebelakang kita juga dilihatkan atau mungkin membaca, melihat berita-berita yang ternyata ujung-ujungnya lebih milih untuk jalur suicide, ya kan? Betul. Yang karena akhirnya setelah ditelusuri, tidak pernah bercerita tentang masalah-masalah yang dipendam sendiri. Nah, supaya untuk membuat orang-orang seperti ini bercerita itu, mungkin punya tips bagaimana Kak Zalifa atau mungkin Jujun?
1: Oke. Sebenarnya Bang, kalau kita lihat anak-anak remaja itu, kenapa harus curhat kepada teman sebayanya? Karena itulah konsep teman itu. Mendengarkan, terus memberikan solusi kalau diminta.
0: Kalau diminta.
1: Yes, karena ada sebagian orang yang dengerin aja. Sama kayak perempuan kalau marah, dengerin aja. Dia enggak minta dijawab, enggak minta dilawan, tapi dengerin aja. Jadi ada teman-teman kalau ngerasa bahwa dirinya itu bingung, aku bingung nih untuk mengungkapkan diri aku sendiri ke orang lain, aku malu. Gitu misalnya. Misalnya dia malu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau ketika aku sering ngajarkan Apik R gitu. Coba kalian buat anonymous gitu, atau bikin kita kan kalau di Instagram tuh ada link yang bisa menginformasikan tanpa harus tahu siapa nih pengirimnya, gitu kan. Nah dari situlah Bang, sebenarnya mereka bisa mencurahkan apa yang sebenarnya dia rasa, tanpa orang konselornya tahu siapa nih orangnya yang sedang curhat. Gak perlu kita tahu, kita gak perlu tahu siapa orangnya, tapi cukup tahu apa masalahnya dan kita berikan solusi. Nah kalau adik-adik di sekolah, biasanya kami sering informasikan bantu dengan melalui kotak suara.
0: Oke.
1: Ya, jadi kotak suara atau suara hati. Jadi teman-teman boleh kirim apapun masalahnya, nanti setiap bulan dibongkar lalu diberikan solusi melalui mading gitu, tanpa kita tahu siapa nih yang ngirim gitu, karena sebagian dari kita pasti malu untuk masalah itu tahu seperti itu. Maka kalau di sekolah juga ada ruang konseling, maka ruang konseling itu cukup ada konselor dan klien. Jadi nggak perlu orang lain tahu.
0: Jangan ada pihak ketiga.
1: Iya, karena ada konselor itu ada prinsip-prinsipnya. Salah satunya kerahasiaan. Iya, jadi kita cukup mendengar dan menyimpan itu cukup untuk diri kita sendiri sebagai seorang konselor gitu. Okay. Jadi konsep teman itu memang membantu seseorang anak remaja biar lebih terbuka terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai dipendam. Nah, itu dia tadi, nanti terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Nah. Sekarang juga ada prinsip boys don't cry itu kan Bang. Nah, laki-laki gak boleh nangis nih katanya. Padahal bentuk emosi yang paling dilampiaskan untuk diri sendiri itu dengan menangis gitu. Kita gak ada larangan untuk gak boleh nangis gitu teman-teman. Boleh, boleh banget buat nangis kalau memang itu besok akan melegakan diri kamu gitu. Jadi memang kadang di dunia ini kita gak perlu jawaban itu gak perlu ada.

0: akhirnya laki-laki bingung ini mengekspresikannya seperti apa. Yang ujung-ujungnya ya amit-amit mereka milih jalan untuk suicide.
1: Betul.
0: Dan juga kita tahu ya RSJ isinya apa, iya kan? Yang lebih banyak ya. Nah itu karena tadi tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya ya, itu. Padahal sebenarnya salah satu cara melampiaskan yang paling gampang kalau versi saya yang mungkin banyak-banyak laki-laki rasakan juga atau alami, pergi ke minimarket, ambil kopi, duduk udah.
1: Iya,
0: jam 2 jam 3 malam is okay. Ya kan, yang penting tidak kriminal kan? Ya udah, duduk diam saja, ntar bakal nemu aja solusi sendiri.
1: Dicari yang murah.
0: Iya, dicari yang murah aja. Bener, enggak usah yang terlalu ribet-ribet lah. Yang penting bagaimana itu bisa jadi salah satu apa ya namanya kalau tidak salah stress release gitu loh. Mungkin ribet dengan pekerjaan, ribet dengan segala urusan ya kan. Pasti ya saya juga walaupun nampaknya pekerjaannya cuma sekedar cuap-cuap, tapi ada masa stresnya juga gitu ya kan. Ya udah ntar saya pergi ke minimarket, duduk aja ambil satu botol kopi udah 2-3 jam gitu. Oke, Jujun. Nah, selanjutnya Jun ya. Apakah genre ini kedepannya ini mau dibawa kemana menurut Jojo? Harus dibawa kemana ini?
2: Dibawa kemana ini maksudnya gimana, Pak?
0: Maksudnya pengen apa yang Jojo pengenin supaya genre kedepannya ini lebih baik. Apa gitu?
2: Oh pastinya sih lebih menyebar lagi ya virus-virus tentang genre ini ya Bang ya. Ke semua remaja, gak cuma di Provinsi Riau tapi ke seluruh Indonesia pasti ya. Seluruh remaja di Indonesia. Kenapa penting? Karena pada akhirnya genre ini kalau secara materi Bang kita lihat lengkap Bang. Lengkap nih dalam artian kita tuh belajar tentang fisik, kita belajar tentang reproduksi, kita belajar tentang cara mengelola emosi, tadi ada keterampilan, skill dan segala macam ya. Nah kemudian kenapa itu penting? Kita lihat remaja ini kan fondasi bangsa, ya kan? Fondasi bangsa, kemudian dialah kemudian jadi apa namanya estafet ke berikut generasinya ya kan? Seperti itu. Bayangkan kalau semisal remaja kita ini nggak dicekoki sama hal-hal yang baik. Nah, nggak dicekoki salah satu soal genre ini ya kak ya. Nah, bayangkan dia pasti jadi remaja yang kemudian sering insecure, kesehatan mentalnya tidak baik dan segala macam ya. Sehingga pada akhirnya negara kita akhirnya ya diisi sama remaja-remaja yang mohon maaf mungkin kurang berkembang seperti itu ya bang ya. Tapi kalau kita menyebarkan virus-virus genre ini segencar-gencar mungkin, semasif mungkin seperti itu ya, kita bakal menemukan. Setidaknya kita mencoba nih, ya nggak ada sih jaminan sebenarnya, tapi kita mencoba
0: dulu,
2: ya, kita mencoba sehingga pada akhirnya remaja kita ini siap untuk bermasyarakat, berkeluarga dan untuk berkarir.
0: Oke. At least we try lah ya.
2: We try.
0: Kazalifa, salah satu program gere juga kan pendidikan seks kan.
1: Betul.
0: Nah ini yang saya agak sulit untuk mengedukasi orang tua kita. Karena orang tua mengatakan untuk apa sih anak-anak remaja dibekali pendidikan-pendidikan seperti ini? Bukankah itu hal yang tabu? Nah, bagaimana genre untuk mengedukasi yang sebenarnya ini mengedukasi bukan remaja lagi, orang tua juga bakal diedukasi ya kan?
1: Betul.
0: Bagaimana nih Kazalifa?
1: Sebenarnya kalau kita di genre itu Bang nggak hanya membahas remaja aja. Nah kemarin di Kemenduk Bangga itu punya Quick Win namanya. Jadi ada program-program percepatan yang tentunya bersinggungan sama remaja. Yang pertama ada GATI. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini kita sering banget ngelihat anak remaja itu fatherless. Kehilangan sosok peran ayah.
0: Padahal ayahnya ada.
1: Padahal ayahnya ada. Tapi say hello aja. Gitu.
0: Ayahnya ada, ayahnya juga menafkahi.
1: Betul. Tapi perannya nggak sampai. Gitu. Maka dari Kemenduk Bangga itu ada dua program yang baru, Gemas dan Gemar. Itu adalah gerakan mengantar anak sekolah hari pertama sekolah. Lalu ada mengambil rapor.
0: Jadi itu yang sempat viral ya.
1: Jadi emang ayah tuh hadir banget gitu. Terus yang kedua ada tentang Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak. Nah jadi ini ada di daycare. Nah seperti itu. Terus ada juga AI Super Apps. Nah itu adalah program yang dikembangkan sama BKKBN dalam bentuk AI. Lalu ada Sidaya, Lansia Berdaya. Jadi di genre dan juga BKKBN itu sampai lansia pun kita urusin gitu Bang. Jadi sampai ada wisuda lansia seperti itu. Nah yang terakhir itu ada Genting. Nah, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi kita pakai orang-orang yang berpunya, orang-orang have gitu. Jadi kayak kepala toke sawit gitu, kita manfaatkan untuk mereka memberikan sebagian hartanya membantu anak-anak yang stunting itu tadi.
0: Berderma lebar sedekah lah ya.
1: Jadi kaitannya dengan pendidikan seks itu, kenapa keluarga itu dan remaja itu wajib penting mengetahui tentang pendidikan seks? Pertama karena di masa remajalah kita

0: mengetahui yang namanya pubertas. Dan kita mengenal pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu anak-anak itu harus diajarkan bagaimana cara menjaga diri pada saat pubertas. Maka muncullah pendidikan seks itu. Jadi materi-materi di genre juga berkaitan dengan pubertas. Kita tidak hanya langsung membicarakan tentang bagian reproduksi dan segala macamnya, enggak bang. Tapi bagaimana kita membawakan edukasi itu dengan senyaman mungkin. Entah kita buatkan mereka, coba adik-adik gambarkan bagaimana bentuk tubuh manusia, terus tandai bagian mana aja yang ada perubahan fisiknya, seperti itu. Jadi bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi sangat penting.
1: Tapi ada prosesnya dulu.
0: Iya, ada prosesnya.
1: Enggak ujuk-ujuk Bapak Ibu ya, jangan sampai anak-anaknya jatuh ke pergaulan bebas.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai gini. Enggak gitu.
0: Cuma tentang pergaulan aja pendidikan seks itu, tapi tentang pubertas, bagaimana menjaga diri, apalagi proses mereka menuju remaja. Kan enggak mungkin ya bang, seusia 12 tahun dia curhat ke ibunya, "Bu, aku suka deh sama abang itu." Kan enggak mungkin gitu. Jadi bagaimana kita sebagai remaja hadir untuk mengedukasi adik-adik mana yang baik dan mana yang salah,
1: mana yang boleh, mana yang tidak.
0: Iya, betul.
1: Oke. Baik, Kak Zalifah dan juga Jujun, ternyata waktu juga harus membatasi kita berdua. Boleh deh closing statement dari kalian masing-masing, 1 menit 1 menit. Jujun dulu atau Kak Zalifah dulu?
0: Jujun
1: deh.
0: Dulu deh. Jujun
2: dulu ya, Bang ya. Jadi kita dari tadi berbicara soal komunitas forum genre ya, Bang ya. Forum genre ini pada akhirnya menjadi wadah yang nyaman dan aman bagi seorang remaja untuk dia tumbuh, berkembang dan menyiapkan kehidupan berkeluarganya. Kemudian bagi remaja, harapannya ke depan ketika kamu bergabung sama forum ini, kamu itu memang benar-benar mengimplementasikan apa yang kamu dapat. Kemudian juga menyebarkan, memberikan keberdampakan kepada orang-orang sekitar kamu, sehingga virus-virus genre itu tersebar luas. Gak cuma berhenti di diri kamu, tapi ke orang lain yang paling dekat di sekitar kamu.
1: Oke. Terima kasih Jin. Kak Zalifah.
0: Oke, kalau dari aku buat teman-teman remaja, baik yang ada di Provinsi Riau maupun di manapun, pesan aku tentu teman-teman itu harus mencintai diri sendiri. Dengan teman-teman mencintai diri sendiri, teman-teman akan menemukan jati diri teman-teman. Cari tempat dan wadah yang bisa mengembangkan potensi teman-teman. Termasuk salah satunya adalah program Generasi Berencana. Kita hadir sebagai wadah yang nyaman untuk teman-teman remaja berkembang dan menjadi remaja yang lebih baik. Jadi teman-teman, pesan aku yang paling penting adalah mencintai dirimu sendiri. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi?
1: Oke, baik. Pendengar, tidak terasa perbincangan kita malam ini telah sampai di penghujungnya ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita. Ada Tanzilal Azizir Rahim atau Jujun selaku Duta Genre Provinsi Riau 2025, dan juga ada Kak Zalifah Lara Rozianti SPD selaku Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Riau periode 2024-2026, yang tentunya telah berbagi wawasan dan juga inspirasi mengenai pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan bangsa melalui program genre. Terima kasih juga untuk Anda yang telah mengikuti dialog ini, dan juga untuk Anda yang telah bergabung berpartisipasi melalui sambungan telepon kami. Pendengar, semoga pembicaraan malam hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menjadi motivasi untuk kita semua supaya terus mendukung lahirnya generasi muda tentunya yang sehat, cerdas, berkarakter dan siap menjadi agen perubahan bagi bangsa Indonesia. Saya Muhammad Matlarinas mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 persatu bukan baru dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung mendengar, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0817-763-991. Khusus malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial 2000-an awal yang bisa Anda request ya. Ada Shanti dengan Oh Kasih Mendengar, ada T5 dengan Kau, Club 80s dengan Gejola Kaula Muda, Tofu dengan Mimpi Terindah, Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Peter Pan dengan Menunggu Pagi, Melly dengan Bimbang, dan Dewa 19 dengan Arjuna. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabarnya, Maizul?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Yu sendiri gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kabarnya baik juga dari tadi, dengar suara Maizul.
0: Onde, berarti ngikutin dari tadi ya, Bu ya?
1: Iyalah, penting tuh.
0: Oke, Bu Yus, ya? Malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
1: Tadi ada yang, coba ulang balik.
0: Ada Shanti dengan Oh Kasih, T5 dengan Kau, Club 80s dengan Gejola Kaula Muda, Tofu dengan Mimpi Terindah, Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Takkan Terganti, Peter Pan dengan Menunggu Pagi.
1: Peter Pan.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Bu Yus?
1: Yang jelasnya salam buat Maizul. Yang
0: terima kasih.
1: Ya, selalu.
0: Amin.
1: Si Pina di Perawa, Mama si Kembar, Ibu Surtini, Ibu Dharma, Tengku Adriansa, Dedi juga Edi, Dedi ya. Adi di Segunggung ya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu Tengku Adriansa. Siapa lagi ya? Bu Surtini, Bu Dharma, Mama Indah. Buat semua aja lah, Maizul.
0: Oke.
1: Okay. Istimewanya Bu Maizul yang sedang bertugas ya.
0: Iya, Bu Yus.
1: Nyanyinya untuk kita berdua ya, Maizul.
0: Oke, okay, siap, Bu Yus.
1: Makasih, Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yus. Ya, di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kak Iza, apa kabar?
2: Lupa aku pasportnya.
0: Sehat ya, Kak Iza ya? Sehat, ya. Oke, Kak Iza, malam hari ini, mari kasih lagu apa Indonesia Special 2000-an di playlist kita?
2: Antara Tofu sama si T5.
0: Ya, harus satu dong. Gak bisa dua-duanya nih.
2: Kan ada di playlist semua ya.
0: Iya.
2: Apa ya? Mimpi Terindah tuh kayak mana lagunya?
0: Kan ku nene mimpi dan kayak gitu tuh kalau nggak salah ya.
2: T5 aja lah.
0: T5 aja ya. Oke. Okay. Salam-salamnya tuh siapa?
2: Salamnya buat semua pendengar setia Polsatu dimanapun berada. Itu selalu terus spesial buat Maizul.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya Kak Iza. Di belakang Kak Iza. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Bang Simpson?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik malam ini.
0: Alhamdulillah.
3: Ada hujannya dikit kan sama.
0: Oh, ada hujannya dikit malam ini?
3: Ada. Tadi jam 6 mulai tadi.
0: Oke, Maizul tak berasa, Bang ya. Soalnya dalam studio dari tadi belum ada keluar nih.
3: Ada hujan tadi jam 6.
0: Oke. Okay,
3: lumayan lah, bisa membasahi bumi kita kan.
0: Iya.
3: Bumi orang Fajar ya.
0: Setelah beberapa hari gersang ya.
3: Iya, gersang kali. Panasnya bukan main.
0: Alhamdulillah ada hujan. Oke, masih bisa malam hari ini. Mari kasih lagu apa di playlist kita, Bang?
3: Tadi diulangi aja berapa tadi? Apa tadi lagunya satu lagi itu?
0: Tofu, Mimpi Terindah.
3: Yang satu lagi?
0: Kak Iza tadi T5.
3: Dua tadi pilihannya.
0: Iya, dia milih T5 akhirnya, judulnya Kau.
3: yang nomor yang dia pilih kau gitu.
0: Iya, dia pilih kau.
3: Yang nomor 2 lah pilih aja.
0: Mimpi terindah dua. Berarti ya, TOEFL.
3: Yang tadi pilih dia apa?
0: Dia milih T5 judulnya kau.
3: Nah, setel, yang TOEFL, YouTube.
0: Yang TOEFL yang belum dipilihnya, yang gak dipilihnya tadi.
3: Nah itulah yang TOEFL itu yang belum dipilih dia. Dia senang dia.
0: Oke. Biar bisa dua-dua lagu pilihan dia terputar dia tadi.
3: Iya, gak apa-apa, biar dia
0: senang
3: kan.
0: Oke,
3: salamnya Pak Majul yang lagi tugas, yang selalu murah jurninya.
0: Amin.
3: Untuk pekerjaan, panjang umurnya, Kampung Tengah, Kampung Dalam.
0: Sudah Bang Aman.
3: Banyak duitnya.
0: Amin.
3: Hati-hati pulangnya ya. Buat Pina di Perawang ya, sehat selalu dia. Tengku Ardian serta Jumbalai Karimun.
0: Iya.
3: Tiga di Syaulu, tiga di Kampar. Bu Ros ya. Di Rumbai, Lisda, Pak Ma, Darlia, Deto, Rudi, Adi juga ya, Rudi. Deto, Pak Ucu Amin. Ucu Buyung, Putra Piliam, Mas Bunda, Mas Pai Jonan, Mas Gunawan, si Al dengan Ibu Isal ya, Isal, Pak Diman juga ya, Pak Diman, itu Bu Yani ya di Paus, itu siapa lagi si Ina di Pangkalan, si Mama Fahmi ya, semua lah tanpa kecuali sehat selalu, kompas selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu aja, Majo.
0: Siap.
3: Apa tadi lagunya, Mas?
0: TOEFL, Mimpi Terindah, Bang.
3: Mimpi terindah. Supaya nanti malam mimpi terindah ya.
0: Iya.
3: Jangan mimpi nomor loh. Jangan mimpi orang main bola. Oke, Majul.
0: Ya, Bang.
3: Selamat malam, hati-hati pulangnya ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson ya. Dan selanjutnya malam hari ini mendengar ada Pak Gading di siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Boy Sandi, udah ngemerah jingga, tapi mohon maaf kita tidak memutarkan Boy Sandi ya. Titip salam untuk fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu, merah rezekinya dan sukses selalu, amin amin. Terima kasih Pak Gadeng, boleh ditunggu lagu gantinya mau yang mana ya. Selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadiagraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Shanti, Oh Kasih ya. Salam kompak untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Agung, ditunggu lagunya. Oke, pendengar, baik, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya mengantri malam hari ini di playlist kita. Setelah selanjutnya kita akan putarkan Peter Pan dengan Menunggu Pagi. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita, agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Fofu dengan Mimpi Terindah, pendengar ya. Jadi lagu ini dirilis oleh Fofu pada tahun 2003 dalam album debut mereka Jadian Terbaik. Lagu ini pendengar mengangkat kisah tentang seseorang yang mengagumi dan juga mencintai seseorang lain secara diam-diam hingga kehadirannya terasa seperti mimpi terindah. Dengan nuansa pop yang ringan, lirik yang romantis dan melodi yang mudah diingat, Mimpi Terindah ini sukses menjadi salah satu lagu hits Indonesia pada awal 2000-an. Nah, fakta menariknya, Mimpi Terindah merupakan lagu yang melambungkan nama Fofu ke kancah musik nasional dan juga menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di radio pada masanya. Hingga kini, lagu ini telah menjadi favorit pecinta musik era 2000-an dan kerap dinyanyikan ulang oleh berbagai musisi. Berkat popularitasnya yang bertahan lebih dari 2 dekade, pendengar, Mimpi Terindah dianggap sebagai salah satu lagu pop romantis Indonesia yang paling ikonik dari awal tahun 2000-an. Kembali kita bersama mendengar masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih menunggu partisipasi Anda malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu Indonesia spesial 2000-an pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Yang ingin request lagu, yang ingin titip salam bisa di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh pendengar di 0811 76 73 991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Club Edis dengan Gejolak Kaula Muda, Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirela dengan Tak Akan Terganti, Meli dengan Bimbang, Dewa 19 dengan Arjuna, Andin dengan Sahabat Setia, Edane dengan Kau Pikir Kaula Segalanya, Rosa dengan Atas Nama Cinta, dan Shalom Seven dengan Sepia. Silakan di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811 76 73 991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Rojo Amin?
1: Alhamdulillah sehat, lama itu baru selesai makan malam.
0: Unde, sodap ya, Cik Amin ya.
1: Baru selesai ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oke, Cik Amin, malam hari ini Indonesia spesial di 2000-an, di playlist kita mau request lagu apa nih, Cik Amin?
1: 2000-an, 2000-an, siapa ya enaknya ya?
0: Di playlist ada Club 80s, Kobe, Dea Mirela, Melly Goeslaw, Dewa 19, Arjuna.
1: 19 apa lagunya?
0: Arjuna.
1: Arjuna lah, Bang.
0: Arjuna, oke.
1: Okay. Arjuna Mencari Cinta.
0: Arjunanya buaya.
1: Arjuna, akulah Arjuna.
0: Ya mencari cinta. Dan dah camin, tak habis-habis lagi kita camin.
1: Suara enggak mau.
0: Kalau camin bagus lah, Mai. Zulia tak bagus.
1: Suara mau aja, tapi aku udah lama suara dipakein. Tinggal lagi.
0: Ayo kita camin, salah satu untuk siapa di malam hari ini.
1: Untuk Bang Mai Zulia lagi siaran ya. Bahagia-bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin.
1: Walaupun Inggris pulang kampung.
0: Iya, walaupun Inggris pulang kampung. Tak apa-apa, masih ada tempat ketiga kita perebutkan.
1: Salam untuk Bunda Surtini, ya kan. Untuk siapa tuh? Si Tina di Perawang ya.
0: Iya.
1: Bang Simpson juga. Ada Bang Dedi, ya kan. Ada selamat kami Pika, Pak Tonga, Bang Pak Gading Sia.
0: Iya.
1: Yeah. Salam untuk Bang Angga di Kulim. Juga salam untuk Bang Adi, Bang Rudi ya. Pak Al sama Bunda Isal di mana tuh, di Rangkul ya. Dan dari Bani di Dumai. Salam untuk siapa ini? Mama Pami, Vika dan Selfie di Sungai Pagar ya.
0: Iya.
1: Semoga dengarkan kita di malam hari ini. Jadi semua lah. Bang Mazum, Bang Sinsan di Mara Pajar.
0: Iya.
1: Bang kita, Bang Ganteng loh. ditunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, Camin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jadi pulangnya nanti.
0: Siapa, Camin?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Camin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
2: Selamat malam, Ayu.
0: Selamat malam kembali, Mbak Vina. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Lagi di Palembang ini, Mbak Vina. Oh, enggak.
2: Siapa yang bilang?
0: Aduh, siapa kemarin yang bilang? Bu, Yus atau siapa? Aduh, lupa. Kemarin ada yang bilang sih.
2: Itu mamaku tuh, Mama Yus.
0: Tapi di Perawang atau di Palembang?
2: di mana aja jadi.
0: Oh, di mana aja ya.
2: Ya di Maizu juga boleh.
0: Bisa ya, ya Vina. Ya, oke, okay, Mbak Vina,
2: request. Apa kabarnya Maizu?
0: Alhamdulillah sehat, Maizu.
2: Sudah makan?
0: Ah, sudah.
2: Sudah ya?
0: Aman.
2: Kayaknya lebih ini hari ini kayaknya lagi semangat-semangatnya.
0: Karena sudah makan kali ya, barusan makan.
2: Oh, bukannya karena saya bertelepon lebih semangat.
0: Bisa jadi juga salah satunya ya.
2: Yang lain jangan sirik ya. Di playlist tadi apa, Mas?
0: Oke, ada ini Mbak, Klub 80s dengan Gejolak Kawula Muda, Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Meli Guslo dengan Bimbang, Andin dengan Sahabat Setia, Edane dengan Kau Pikir Kaula Segalanya, Rosa dengan Atas Nama Cinta, Shalom Sewan. Bimbang aja dari Meli. Iya. Oke, boleh.
2: Tunggu dulu, yang itu yang rakyat Kobe tadi itu apa?
0: Kobe, Pesta Rakyat.
2: Kobe itu yang
0: rock gitu dia.
2: Yang rock itu, oh nggak usah deh. Udah pernah dengar sih, udah pernah sekilas udah pernah dengar.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Oke, Mbak Vina.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Udah lama nggak masuk jadi
0: lupa dia.
2: Lagunya buat kita berdua ya, Maizu.
0: Oke.
2: Ya, makasih Maizu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Pramapo di Palembang ya. Di belakang Mbak Vina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terputus rupanya. Silakan dicoba lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Yusul.
0: Hai, Bang Dedi, apa kabar Bang? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu dia yang penting.
3: Itu lagu Edani itu yang gitaris Ed Sarani ya?
0: Kayaknya masih Ed ini, ya.
3: Ed Sarani ya?
0: Benar. Oke.
3: Udah rindu aku tuh sama Ed.
0: Mendiang ya? Mendiang ya, Bang ya?
3: Iya, tuh.
0: Oke, salam-salamnya Bang,
3: buat
0: siapa?
3: Salamnya buat Mama Yus ya.
0: Terus,
3: buatnya apa Bu Yani, terus jika di Kampar, Amin. Dah kayaknya itu aja meja.
0: Oke,
3: ya, makasih ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi ya tadi di mana? Di Labersa. Di belakang Bang Dedi kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar selanjutnya ada Kak Ayu ya. Yang mau request lagu Meli Guslo. Salam-salamnya untuk Ibu Emma, Bu Ros, Bang Simpson, Mbak Vina, Bu Yus, Bunda Isal, Mamanya Kembar, Rocio Amin dan juga Mama Fahmi. Oke, lagunya sama kayak Mbak Vina tadi ya. Selanjutnya ada Pak Anggoro di Jalan Kubang Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Wako Pekanbaru ya. Pak Agung Nugroho, kapan Simpang Panam dibangun flyover? Mudah-mudahan Pak Agung mendengar ya, supaya dipercepat ini progres pembangunannya. Dan request lagu Delon Merindumu. Oke, siap, ditunggu lagunya. Baik pendengar, nampaknya kita masih rehat lagi sejenak ya, kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya mengantri menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga nanti di jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita rehat dulu, kita kembali ke lagu spesial untuk Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Shanti dengan Oh Kasih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 Pekan Baru, informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita bersama pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu lagu dari Melly dengan Bimbang, spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Baik pendengar, lagu-lagu Indonesia spesial 2000-an masih kami hadirkan terus ke ruang dengar Anda, yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di malam hari ini ya. Masih ada Klub Iris dengan Gejola Kaula Muda, Kobe dengan Pesta Rakyat, Demirela dengan Takkan Terganti, Andin dengan Sahabat Setia, Rosa dengan Atas Nama Cinta, Shalom Seven dengan Sepia, Coklat dengan Jauh, Jikustik dengan Setia, dan Reza Artamevia dengan Keabadian. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bergabung malam hari ini, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Mas Najul.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kita harapannya ya buatnya Mas Najul di sana juga berkabar baik, ya selalu juga di sana.
0: Amin. Amin. Mau request lagu apa Mama Fahmi?
1: Rosa tadi aja, Mas Najul.
0: Siapa?
1: Dari Rosa tadi.
0: Dari ya, Rosa ya. Atas Nama Cinta ya. Iya, oke, okay, iya. Boleh.
1: Salamnya buat Mas Najul yang lagi bertugas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Insya Allah sehat selalu, berkah ya semuanya. Dan salam juga buatnya Mas Paijo, Bana Kapita, Bana Selfie. Buatnya Ucu Minambo, Cucu Awal, Cucu ini. Buatnya siapa lagi, buatnya Mama Si Kembar. Iya. Di Langgam juga, Bu Surtini. Ibu Ius di Tasikmalaya, Ibu Ros di Rumbai, Nenek Aska juga. Buatnya Pak Jebani, Pak Jeta, Pak Mali.
0: Yeah.
1: Salam juga Pak Atong. Salam juga buatnya Bang Rudi, Bang Adi juga, Bang Ali Pasir Pangeran, Bang Murti juga ya di Arenka. Salam juga Ibu Gadi, Bu Yani. Siapa buatnya Owen Siri juga, Ingit Big Tiger juga, udah lama nggak dengar suaranya, semoga terkabar baik selalu juga di sana. Spesial buatnya Mas Najil yang lagi bertugas sampai tuntas. Oh, buatnya Pak Diman di Payakumbu juga ya, selamat malam.
0: Yeah.
1: Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Terima kasih Mas Najil.
0: Sama-sama Mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Fahmi, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Najul.
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ibu kirim salam sama Najul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Salam kembali untuk ibu ya, Pak ya.
2: Iya, sama-sama Najul. Najul, lagunya dari Selam Seven
0: gitu. Selam Seven, Sepi ya, Pak ya.
2: Ah,
0: oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Pak?
2: Ya. Pina untuk Maizul sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Pina tadi ya, Mama Fahmi ya. Untuk Ocu Dawai juga.
0: Yeah.
2: Untuk Bu Ros di Rumbai, Rudi juga di Rumbai ya. Edi di apa di Segunggung ya.
0: Yeah.
2: Pak Dedi di Barca. Semua pendengar yang baik hati malam ini juga.
0: Okay,
2: terima
0: Pak.
2: Kasih banyak Nanda.
0: Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali ya, di Hang Tua. Di belakang Pak Mali, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Najul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo?
3: Bobby Siregar.
0: Oh, Pak Bobby. Ya, Pak Bobby. Mohon maaf, belum terekam di memori Maizul suara Pak Bobby nih.
3: Iya.
0: Apa kabar, Pak Bobby? Sehat, Pak Bobby?
3: Kenapa?
0: Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Itu dia yang paling penting. Mari kita sampai kita malam hari ini, Pak Bobby. Indonesia Special 2000-an di playlist kita.
3: Udah, kita berdua dengan Pak Mali aja, udahlah.
0: Kenapa?
3: Kita berdua dengan Pak Mali aja.
0: Berdua dengan Pak Mali?
3: Iya, lagunya dua dengan Pak Mali.
0: Oh, Shalom Seven tadi, Sepia?
3: Iya, kita berdua dengan beliau. Udah cukup gitu aja.
0: Oh, iya. Oke, Pak Bobby.
3: Kirim salam buat beliau. Salam hormat.
0: Iya.
3: Oke. Oke, gitu aja Mas Mezo.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam kembali. Terima kasih Pak Bobby Siregar ya. Di belakang Pak Bobby Siregar, kita beralih ke WhatsApp mendengar. Ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Mezo. Waalaikumsalam. Mau salam-salam buat Mezo, Fardi, Majria, Suci, Agus Pranoto, Harun, dan juga Jafri Mansur. Untuk lagu ikutan aja katanya. Oke. Terus sekedar informasi, Bang Angga lagi latihan lagu buat pesta besok katanya, supaya disawer ya. Amin, yang mudah-mudahan disawer nanti Bangga ya. Selanjutnya kita beralih ke, masih di WhatsApp pendengar ya, satu lagi sebelum kita beralih ke lagu. Ada Bang Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka selagu Jekustik. Salam untuk keluarga RPK katanya tuh Bang Maizul. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bang Al ya, yang foto profilnya lagi mancing. Oke, kita rehat dulu sejenak mendengar. Kita dengarkan satu lagu dari Delon dengan Merindumu. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena saya masih kembali menemani Anda hingga tadi jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Shalom Seven dengan Sepia pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada 4 Oktober 2000, tahun 2000 ya, sebagai salah satu single dari album kedua mereka, Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Diciptakan oleh Eros Chandra, lagu ini mengisahkan hubungan cinta yang terlarang dan juga penuh penyesalan, sehingga menghadirkan nuansa emosional yang kuat. Nah, dengan lirik yang puitis serta resmen pop hasil Shalom Seven, Sepia menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah musik Indonesia. Nah, fakta menariknya, nama Sepia ini bukanlah nama tokoh nyata, melainkan karakter fiksi yang diciptakan oleh Eros Chandra untuk memperkuat cerita dalam lagu. Berkat popularitasnya yang luar biasa, lagu ini bahkan diangkat menjadi sinetron berjudul Sepia pada tahun 2002. Nah, hingga kini Sepia tetap menjadi salah satu lagu yang paling sering dibawakan Shalom Seven dalam konsernya dan juga dianggap sebagai salah satu karya terbaik mereka dengan jutaan pendengar lintas generasi yang masih menghapal liriknya hingga hari ini pendengar.
1: Kita takkan abadi.
0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 2000-an masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirella dengan Tangan Terganti, Andin dengan Sahabat Setia, Coklat dengan Jauh, Reza Artamevia dengan Keabadian, Rio Febria dengan Bukan Untukku, Kris Dayanti dengan Yang Kumau, Ari Lasso dengan Misteri Ilahi, dan Tip X dengan Selamat Jalan. Silakan di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di malam hari ini, kami tunggu sekali lagi di 0761-24595 ya, atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Halo. Terputus rupanya. Silakan dicoba lagi di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus ya, silahkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Terputus lagi mendengar ya. Mungkin ada trouble di jaringan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Mungkin ada trouble di jaringan.
0: Halo, selamat malam. Sudah. Ya malah digantung dong. Silakan mendengar, sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi malam hari ini dengan telepon 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, sudah diangkat ini teleponnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat malam. Baik mendengar, kita akan beralih ke WhatsApp saja kalau begitu malam hari ini yang sudah bergabung ya. Dada Rina di Panam ingin request lagu Reza Artamevia yang Keabadian ya. Salamnya untuk semua pendengar di malam hari ini saja. Baik, terima kasih, ditunggu lagunya. Dan di belakang itu ada Gian ya di Gobah ingin request lagu Ari Lasso judulnya Misteri Ilahi. Salamnya untuk semua pendengar di malam hari ini aja bang. Terima kasih. Baik, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, kita masih tunggu di line telepon apabila Anda ingin bergabung di 0761-24595 dan juga masih di bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, jika tidak ada kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Club Iris dengan Gejolak Kawula Muda.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Kabadian Reza Tamevia pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada 30 Juni tahun 2000 sebagai lagu utama dari album Kabadian miliknya. Diciptakan oleh Ahmad Dhani, lagu ini mengangkat tema tentang cinta yang tulus dan juga abadi serta harapan agar sebuah hubungan dapat bertahan melewati segala ujian. Dengan aransemen pop R&B yang elegan dan vokal khas seorang Reza yang penuh emosi, Kabadian pendengar ini menjadi salah satu lagu cinta paling populer di Indonesia pada awal 2000-an. Nah, fakta menariknya, Kabadian merupakan salah satu lagu yang semakin mengukuhkan posisi Reza Artamevia sebagai diva pop Indonesia setelah kesuksesan album debutnya Keajaiban. Nah, lagu ini juga menjadi salah satu karya ciptaan Ahmad Dhani yang paling dikenang dan juga masih sering diputar di radio hingga hari ini pendengar. Baik, kembali kita bersama dengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih menunggu partisipasi Anda selagi waktunya masih ada hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu nostalgia Indonesia 2000-an masih kami hadirkan, di antaranya ada Kobe dengan Pesta Rakyat, Dea Mirella dengan Takkan Terganti, Andin dengan Sahabat Setia, Coklat dengan Jauh, Rio Febrian dengan Bukan Untukku, Krisdayanti Yang Kumau, dan Tipex dengan Selamat Jalan. Silakan bagi Anda yang bergabung mumpung waktunya masih ada ya di 0761 24595, dan juga melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811 7673 991. Baik, di WhatsApp ada Indra di Jalan Delima ingin request lagu Rio Febrian Bukan Untukku, salamnya untuk semuanya saja. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Halo, mohon maaf ya jika ingin benar-benar ingin bergabung, boleh standby-kan HP-nya di telinga ya, jangan diangkat tapi malah tidak nyaut ya. Baik, selanjutnya pendengar ada Kuku di mana ini, di Panam ya, ingin request lagu Tipex judulnya Selamat Jalan, salamnya untuk semuanya saja bang yang bergabung di malam hari ini. Oke, terima kasih. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak ya, kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya masih mengantri di malam hari ini menunggu untuk diputarkan. Dan tetap juga jangan kemana-mana karena selain ini saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio

0: peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Rio Febrian dengan Bukan Untukku pendengar, dan tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan dan juga salam-salam yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mohon maaf jika ada mungkin telepon yang belum sempat terangkat, requestan yang belum sempat terbaca, atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang pendengar, besok masih ada Ruang Rindu di jam yang sama akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga pendengar, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam segmen Riau malam ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1% Pekan Baru kan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir menemani Anda dalam segmen Riau malam ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman tentunya bagi Anda untuk melepas segala penat setelah menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Terima kasih bagi Anda pendengar yang masih setia bersama kami RRI ya, baik yang sedang beristirahat di rumah, masih bekerja maupun yang mungkin sedang dalam perjalanan. Nah, pendengar, menjelang waktu tidur seperti sekarang ini, biasanya kita mulai untuk mengevaluasi apa saja yang telah terjadi sepanjang hari. Ada mungkin yang merasa puas ya karena targetnya tercapai. Nah, ada juga yang masih memikirkan pekerjaan yang tentunya belum selesai atau masih ada berbagai persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya. Tanpa disadari, pikiran-pikiran inilah yang seringkali terbawa hingga kita tertidur dan juga pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas istirahat kita. Nah, pada segmen Rio malam hari ini saya akan berbagi informasi ringan mengenai 5 afirmasi positif yang bisa Anda ucapkan sebelum tidur pendengar. Dimana kebiasaan sederhana seperti ini dipercaya dapat membantu menenangkan pikiran, meningkatkan rasa syukur, serta membangun semangat untuk menyambut buat hari yang baru. Siapa tahu malam ini bisa menjadi awal dari rutinitas positif yang bermanfaat bagi Anda semua tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pendengar, informasi di malam hari ini bersumber dari artikel rri.co.id yang membahas tentang pentingnya afirmasi positif sebelum tidur. Dijelaskan bahwa malam hari pendengar ini merupakan waktu ketika pikiran mulai rileks, sehingga alam bawah sadar itu lebih mudah menerima pesan-pesan positif. Karena itu, banyak ahli pengembangan diri ya ini menyarankan agar seseorang membiasakan diri mereka untuk mengucapkan afirmasi sebelum tidur sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Nah, afirmasi di sini pendengar bukan sekadar mengucapkan kalimat motivasi saja, tetapi ini juga menjadi cara untuk membangun pola pikir yang lebih optimis. Salah satu afirmasi yang dapat diucapkan adalah, saya bersyukur atas semua hal baik yang terjadi hari ini. Kalimat ini sederhana, tapi ternyata ini dapat membantu untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal positif yang telah dialami. Sehingga, rasa syukur dapat mengurangi kecemasan dan juga membuat hati menjadi lebih tenang sebelum beristirahat pendengar. Nah, informasi berikutnya adalah, saya layak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, serta saya melepaskan semua beban dan juga kekhawatiran. Kedua kalimat ini tentu bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, sekaligus membantu melepaskan rasa cemas yang mungkin masih membebani pikiran. Dengan hati yang lebih ringan, kualitas tidur pun diharapkan. Ini menjadi lebih baik sehingga tubuh dan pikiran siap menyambut hari esok.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, masih ada dua afirmasi lain yang tidak kalah penting tentunya. Yang pertama adalah besok akan menjadi hari yang penuh kesempatan. Kalimat ini mengajak kita untuk memandang hari esok dengan optimis. Ketika bangun tidur, kita sudah memiliki keyakinan bahwa selalu ada peluang baru, pengalaman baru, dan juga kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian afirmasi yang selanjutnya adalah, saya mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Saya terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang, tetapi menghargai proses yang sedang dijalani. Dengan begitu, kita tidak mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain dan juga lebih fokus pada perkembangan diri sendiri. Agar afirmasi ini memberikan manfaat yang maksimal, biasakanlah mengucapkan dengan tenang, baik secara perlahan maupun di dalam hati Anda. Tarik napas dalam-dalam, bayangkan hal-hal baik yang ingin dicapai. Lalu jauhkan ponsel beberapa menit sebelum tidur, agar pikiran Anda benar-benar tenang dan juga rileks. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan sederhana ini tentu dapat membantu untuk membentuk pola pikir yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari pendengar.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pendengar, dari informasi malam ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa beberapa menit sebelum tidur ini ternyata bisa menjadi waktu yang sangat berharga untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Dengan membiasakan mengucapkan afirmasi positif, kita melatih pikiran untuk lebih bersyukur, lebih percaya diri, lebih tenang, dan juga lebih optimis menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tentu saja, afirmasi bukanlah jalan pintas menuju sebuah kesuksesan. Kalimat-kalimat positif tersebut perlu diiringi dengan tindakan nyata, kerja keras, disiplin, dan juga konsistensi tentunya. Namun, ketika pikiran sudah dipenuhi keyakinan yang baik, kita akan lebih mudah untuk mengambil langkah positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah pendengar, tak terasa kebersamaan kita di segmen Rio Malam ini telah sampai di penghujungnya, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Malam edisi Jumat 17 Juli 2026. Semoga informasi kami bagikan malam ini dapat menjadi inspirasi untuk menutup hari dengan hati yang lebih tenang dan juga menyambut hari esok dengan semangat yang baru. Saya Maizul, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, semoga Anda tidur nyenyak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, "Ya, kamu benar." Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang kafir berkata, "Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya." Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, mengalami jumpa kita di Riau Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saatnya kita dengarkan seruan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Surat Al-Naml ayat 15-17 bersama Kori dan Koriah, Musliadi dan Sri Rahayu.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, hendak kemanakah engkau? Pria itu menjawab, aku mau ke pasar membeli sapi, tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi. Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi? Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, insya Allah, saya akan membeli minggu depan. Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Di mana saja Anda berada pagi hari ini, senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ya. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema kiat bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, pendengar seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-76-73-991. Nah, untuk membahas tema kita kiat bahagia hidup dunia dan akhirat, kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAG SPDI selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terus sesuai tema kita pagi hari ini, silakan tausiahnya dulu Ustadz sebelum kita buka penelpon.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, Mbak Riri di studio. Pendengar di mana saja berada, kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Dan tentunya pagi ini kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, nikmat umur dan nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang tak pernah terhitung oleh kita jumlahnya. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat akan ditambah, sebaliknya yang kufur atau yang ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah akan ganti nikmat dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita yang mendengar pagi ini termasuk golongan umat yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang amat mulia. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah Khatamun Nabiyyin, penutup dari sekalian Nabi. Dan beliau juga Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Rasul, baginda Rasulullah SAW. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Habibullah. Berharap kita termasuk golongan atau pengikut Rasulullah yang diberikan pertolongan persyafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, pagi ini kita akan coba kembali mengingatkan diri kita serta mempersiapkan diri kita untuk dua kehidupan kita. Kehidupan duniawi kita, kemudian juga kehidupan ukhrawi kita. Ada orang yang kadang-kadang mengungkapkan bahwa kehidupan dunia itu tidak penting. Yang penting itu adalah kehidupan akhirat. Barangkali kita tidak akan setuju dengan ungkapan seperti itu. Lebih tidak sepakat lagi atau tidak setuju lagi ketika ada orang mengatakan bahwa akhirat itu tidak penting, yang penting adalah dunia, karena kita saat ini berada di dunia. Pendengar dimanapun saat ini berada, yang harus kita garis bawahi bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu sama-sama pentingnya, sama-sama urgent dalam kehidupan kita. Kalau kita menengok bahwa di dalam Al-Quran itu sama-sama banyaknya kata-kata dunia dan akhirat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 115 kali kata-kata dunia dan 115 kali pula kata-kata akhirat. Ini menunjukkan bahwa sama-sama urgennya dunia dan akhirat itu. Tapi harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, atau mungkin dalam redaksi yang lain kita katakan, ingin kita bahagia di dunia ini, tentu kita akan mencapainya dan mempersiapkannya ketika kita berada di dunia. Maka akan salah orang berpikir ketika ingin dia bahagia nanti hidupnya di akhirat, lalu dia di akhirat baru mempersiapkan kebahagiaan akhiratnya. Pendengar di mana saja berada, yang benar itu adalah kehidupan dunia ini, kebahagiaan dunia ini kita capai dan kita persiapkan ketika kita berada di dunia. Sedangkan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat itu persiapannya juga ketika kita di dunia. Maka benarlah kalau ada ungkapan mencari dunia di dunia, mencari akhirat di dunia. Dunia tempat kita bercocok tanam, akhirat nanti tempat kita panen dari apa yang kita tanam di dunia ini. Maka jangan pernah mimpi, pendengar dimanapun saat ini berada, ketika kita tidak pernah panen di dunia ini, ketika kita tidak bercocok tanam di dunia ini, jangan mimpi di akhirat nanti kita akan bisa panen dari apa yang tidak kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun saat ini berada, rujukan ayat kita pagi ini sederhana saja. Ayat yang sudah sangat populer, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar. Ayat tersebut bisa kita lihat nanti di dalam surah Al-Baqarah atau surat yang kedua, ayat yang ke-201. Ayat ini sangat populer dan jarang kita tinggalkan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, berikan kehidupan yang baik kepada kami di dunia, lalu kehidupan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar, hindari kami dari azab api neraka. Pendengar RRI dimanapun saat ini berada, ayat ini lebih kita kenal dengan nama doa sapu jagat. Doa yang nyaris tidak kita tinggalkan ketika kita berdoa. Sebanyak apapun permohonan kita kepada Allah, sepanjang apapun doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu closing doa kita, selalu kita membaca doa sapu jagat. Karena maksudnya jelas. Yang kedua, begitulah keinginan manusia, bahwa semua manusia ini sesungguhnya ingin hidupnya bahagia di dunia, kemudian nanti bahagia juga di akhirat, lalu terhindarnya kita dari azab api neraka. Kehidupan dunia ini barangkali sudah kita alami. Maka ketika di dunia ini kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Mulai dari tempat tinggal kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan seluruh nikmat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita nikmati. Tempat tinggal barangkali bisa kita nikmati, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang semewah-mewahnya, yang secanggih-canggihnya. Fasilitas yang lain Allah sediakan untuk kita, kenikmatan yang lain Allah sediakan untuk kita, bisa kita nikmati. Mungkin hari ini Allah titipkan banyak rezeki kepada kita, sehingga orang menyebut kita adalah orang kaya. Maka pendengar dimanapun sana ini berada, kekayaan itu bisa kita nikmati ketika kita berada di dunia ini. Tempat tinggal ketika kita tinggal di kota Pekanbaru ini bisa kita nikmati. Lalu kalau kita sudah tak nyaman lagi, tak enak lagi tinggal di kota Pekanbaru, banyak kota-kota lain, banyak tempat-tempat lain, tempat kita berpindah atau hijrah. Beda ketika kita di akhirat nanti. Akhirat Allah sediakan tempat untuk kita. Tempat di mana? Tempat yang kekal dan abadi. Tempatnya hanya dua, fil jannah au finnar. Surga dan neraka. Nah, pendengar dimanapun sana ini berada, oleh karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang panjang, sedangkan akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya, perlu kita mempersiapkan diri untuk mewujudkan keinginan dalam doa sapu jagat kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan hidup dunia dan akhirat perlu kita capai. Lalu kalau kita tengok dari beberapa rujukan bahwa di antara kiat atau cara kita untuk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat itu bisa bahagia, yang pertama, kita dituntut untuk mu'ahadah. Mu'ahadah artinya istiqomahnya kita, konsekuennya kita untuk menepati janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti kita ingat kembali bahwa semua manusia itu dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak dia diciptakan oleh Allah di rahim ibunya, Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala sa'idna. Wahai janin, adakah engkau mengakui bahwa kami ini adalah Tuhanmu? Maka janin calon manusia ini ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata qalu bala sahidna, kami mengakui, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Terlahir manusia ke dunia, lalu diberikan kepada dia hukum dan syariat agama, sehingga dia menjalankan syariat agamanya, yaitu agama Islam ini. Maka salah satu syariatnya, dia diperintahkan untuk menunaikan sholat. Di dalam sholat kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji atau ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sampai di situ? Tidak. Di setiap rakaat sholat kita berjanji dengan Allah di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan Engkau juga tempat kami minta pertolongan. Maka pendengar dimanapun sana ini berada, istiqomah, konsekuen kita dengan janji-janji itu, bahwa kita sudah mengikrarkan diri Allah tempat meminta, Allah tempat kita menyembah. Tidak ada sembahan-sembahan lain, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat yang harus kita lakukan setelah kita mu'ahadah, istiqomah menepati janji dengan Allah, kita dianjurkan untuk muraqabah. Muraqabah ini adalah merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita dipantau oleh Allah. Setiap perkataan, setiap perbuatan kita akan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, sesungguhnya Allah itu punya CCTV yang amat sangat canggih. Kalau hari ini kita menggunakan yang namanya CCTV di rumah, di kantor, di mana saja. CCTV yang dibuat oleh manusia itu hanya bisa memantau apa yang terjadi di depan kamera CCTV itu saja. Tetapi CCTV Allah Subhanahu wa taala bisa memantau setiap sudut, setiap sisi dan setiap daerah di mana saja. Bahkan sesuatu yang belum terjadi baru berniat di hati, Allah Subhanahu wa taala dengan CCTV-nya sudah memantau. Nah, orang-orang yang merasa dirinya di CCTV oleh Allah, diawasi oleh Allah, yang kita kenal dengan muraqabah dalam hadis, inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An fa'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, karena memang kita tidak akan pernah melihat wujudnya Allah, ingatlah bahwa engkau akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan janji, muraqabah dalam hidup. Kemudian kiat yang berikutnya, mesti banyak kita muhasabah di dalam hidup ini. Muhasabah ini penting kita lakukan. Muhasabah adalah bahasa Arab yang sudah sehari-hari kita dengar. Artinya banyak kita mengevaluasi. Banyak kita mempersiapkan diri, menghitung diri kita. Persiapan kita di dunia apa yang sudah kita lakukan. Dan persiapan kita di akhirat nanti apa yang harus kita lakukan. Ini penting dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar Ibn Khattab selalu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung orang. Maknanya apa? Banyak dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita itu yang lebih tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita menghitung dosa kita, kesalahan kita. Kurangi kalau bisa, tinggalkan untuk menghitung dosa dan kesalahan orang lain. Mungkin masih banyak kiat-kiat yang lain yang bisa kita sampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, barangkali 3 poin ini dulu. Dan kita buka kembali untuk pendengar yang ingin berinteraksi dalam program ini.
0: Baik. Terima kasih. Baik Ustaz, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ocu, amin ya di ya. Bangkinang. Silakan Ocu bersama Ustaz kita.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin.
3: Ya, Ustaz ya. Amin ya. Ustaz, ada di dalam doa keselamatan jenazah di dalam kubur itu ada Allahumma ja'alna qabrahu rawdatin min riyadil jannah, atau wala taj'al qabrahu atau qabraha hubratun min hubratin niras. Ya, dia mungkin bisa tahu artinya kita diminta oleh kepada Allah supaya kubur itu dijadikan taman-taman surga, jangan dijadikan liang-liang neraka. Nah, apakah orang-orang yang meninggal yang mendapat rahmat di dalam kubur itu, menikmati dalam kubur itu, apakah dengan tidur terus, atau ada kehidupan-kehidupan seperti di alam-alam dunia ini Ustaz, seperti mereka juga di situ makan, minum, ya. Atau karena ada satu amalan yang saya kerjakan dalam pengajian, saya dengar tuh dalam pengajian, saya tak tahu juga. Ada satu amalan yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan amalan itu kubur kita lebar, luas sejarah mata memandang. Jadi bagaimana kehidupan di alam kubur ini Ustaz? Karena kita kepengen tahu, walaupun enggak ilmiah sedikit, kita belum tahu ke sana, ya kan. Ya itu aja penjelasan saya, pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
2: Boleh. Baik, terima kasih Ucu Amin sudah bergabung dalam program Mutiara Pagi ini. Ada doa yang selalu kita baca khusus untuk jenazah yang mungkin juga nyaris doa ini tidak kita tinggalkan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khafratan min hifaril nar. Kita meminta kubur-kubur kita, kubur-kubur orang yang baik itu, kubur-kubur orang yang sudah meninggal itu, supaya kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kubur itu menjadi liang dari liang-liang neraka. Ini gambarannya sudah jelas sebenarnya kita kalau melihat doa ini. Bahwa seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa kehidupan akhirat itu diawali dengan beradanya kita di alam kubur itu. Ketika kita sudah berada di alam kubur, maka kubur itu akan menggambarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Tak sedikit orang yang mendapatkan azab dan

0: dari taman-taman surga. Ketika kita berbicara tentang taman, apalagi tamannya taman surga, itu sudah amat sangat luar biasa. Dan kita tidak ingin kubur kita menjadi bagian dari liang-liang neraka. Jadi doa ini selalu kita sampaikan untuk almarhum atau almarhumah yang telah mendahului kita. Jadi bisa saja kita berimajinasi bahwa kehidupan di kubur itu seperti kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Tapi hakikatnya barangkali tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik.
0: Silakan Mbak Riri.
1: Iya, baik. Silakan untuk pendengar yang masih ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Tapi sepertinya sudah mepet sekali waktunya ya Ustadz ya. Mungkin sebagai penutup lah ya Ustadz ya. Untuk nasihat juga untuk pendengar kita pagi hari ini tentang kiat meraih kebahagiaan dunia ini Ustadz, silakan.
0: Baik, pendengar di mana saja berada, kita mesti ingat kembali bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya Allah ingin hambanya yang bernama manusia ini hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun dalam perjalanannya banyak orang yang menganggap kebahagiaan dunia itu kadang-kadang digambarkan dengan materi, digambarkan dengan jabatan, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Orang yang mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati di dalam hidupnya itulah sesungguhnya orang yang bahagia. Dan bahagia itu juga mesti kita raih ketika kita berada di akhirat nanti, kampung tempat yang selama-lamanya kita di sana, sehingga kita persiapkan diri kita dari sekarang. Sekali lagi, mencari dunia itu ketika di dunia, mencari akhirat tentunya ketika kita di akhirat. Adapun kiat-kiatnya, pertama, pastikan bahwa kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dengan janji kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan bahwa kita ini diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal tadi dengan muraqabah, ihsan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, perbanyak kita menghitung diri kita, kurangi kalau bisa tinggalkan menghitung orang. Ada pepatah mengatakan, kulkas di rumahnya lupa posisinya, lemari di rumah orang ingat dia posisinya. Ini artinya orang lebih sibuk menghitung kesalahan orang, mencari kesalahan orang, sehingga lupa dia menghitung dirinya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Dan ini pasti, perbuatan yang baik atau pahala dan perbuatan yang tidak baik atau dosa walaupun sebesar zarrah, Allah akan meminta pertanggungjawabannya dan Allah akan membalasnya. Maka banyaklah kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri dalam rangka mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih RRI sudah memfasilitasi mutiara pagi ini bersama kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Terima kasih. Usikum warafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Ustadz Musir MSSAG SPDI selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atas ilmu dan tausiahnya pagi hari ini yang sudah disampaikan, dan semoga bisa menjadi keberkahan juga untuk kita tentunya di pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Mutiara Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Dan pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Ketua DPRD Provinsi Riau Kade Rismanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Provinsi Riau atas insiden yang terjadi di lingkungan DPRD Riau pada rapat Badan Anggaran pada Kamis kemarin. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman antar anggota Dewan dan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum serta tata tertib DPRD. Kade Rismanto menjelaskan insiden itu terjadi setelah rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah selesai dilaksanakan. Menurutnya substansi sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa yang kemudian terjadi.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau terkait dengan kejadian pada hari kemarin. Karena ini memang keluarga besar daripada lembaga DPRD ini, kedua-duanya adalah sahabat sahabat kita semua, maka kami akan memfasilitasi untuk melakukan perdamaian antara kedua sahabat kita ini. Kami yakin kemarin itu sebenarnya kesalahpahaman saja yang kemudian semakin meruncing yang pada akhirnya terjadilah bentrok, tapi kita tidak tahu yang bentrok itu apakah memang pihak yang datang sendiri atau yang didatangkan. Nah, oleh karena itu yang bentrok itu tentu kita teruskan proses hukumnya.
1: Sementara itu, kepolisian masih menyelidiki keributan yang terjadi di kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis 16 Juli 2026. Kasubdit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Riau AKBP Roy Nur mengatakan, hingga kini polisi belum dapat memastikan penyebab maupun motif keributan tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial masih akan diverifikasi melalui proses penyelidikan.
3: Tapi terkait dengan motif atau modus yang pastinya, tentunya untuk kepolisian dalam hal ini Polda Riau itu sifatnya menunggu apabila memang ada laporan polisi dari korban ataupun pihak tertentu, itu kami tetap menunggu sembari bukti-bukti di lokasi kami rampungkan.
1: Keributan terjadi hingga menyebabkan salah seorang petugas keamanan mengalami luka baku hantam antara simpatisan kedua anggota dewan yakni Arisman Iwan dan Indra Gunawan Eet terjadi usai rapat banggar pada Kamis kemarin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik berbagai saran strategis untuk menjaga kesehatan anggaran. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
5: Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa tahun anggaran 2025 menghadapi tekanan fiskal akibat dinamika geopolitik, krisis energi, penurunan daya beli, perlambatan ekonomi, serta rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak. Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik saran untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, menggali PAD dari sektor unggulan, serta terus mengevaluasi serapan OPD, kinerja BUMD, dan persoalan kurang salur DBH Kabupaten Kota dengan tetap memperhatikan dana kurang bayar dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Riau.
4: Melihat tantangan tersebut, pengamat ekonomi regional dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan pentingnya mengoptimalkan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Riau. Menurut Dahlan, meskipun ekonomi global sedang dinamis, kontribusi terbesar ekonomi Riau masih dipegang oleh sektor manufaktur dan industri pengolahan.
6: Kontribusi ini yang persoalan. Walaupun kontribusi kita paling besar adalah manufaktur kita masih agribis industri, ada bubur kertas, walaupun sekarang sudah turun jadi payon dan pakaian, tapi basisnya tetap industri kehutanan. Kemudian ada industri pengolahan CPO dan turunannya.
4: melalui sinergi antara kebijakan kemandirian fiskal dari Pemprov Riau dan optimalisasi hilirisasi industri menyangkut sawit dan tekstil, Riau diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi ke depannya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Forkopimda tinjau pengambilan Respek Riau Bayangkara Run 2026 di gelanggang remaja Pekanbaru. Ribuan peserta antusias. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat siang meninjau pengambilan Respek Riau Bayangkara Run 2026 bertempat di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Dalam kunjungan ini Gubernur Riau menyampaikan apresiasi pada Polda Riau atas antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang diikuti sekitar 15.000 peserta. Menurutnya kehadiran ribuan peserta memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah khususnya di Kota Pekanbaru seperti tingkat hunian hotel meningkat, begitu pula aktivitas usaha kuliner hingga pelaku UMKM.
7: Riau Bayangkara Run 2026. Kita kasih persembahan. Yang sama kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta jajaran telah terlaksana tadi secara laporan bahwa yang itu bisa besok total hampir 15.000 peserta. Alhamdulillah, ini dari 15.000 dampak perekonomian misalnya khususnya Kota Pekanbaru, hotel terus semua, UMKM laku semua, makan laku semua. Terima kasih dan Pak Kapolda.
8: Terima kasih.
7: Ya. Nah inilah kita hari Insya Allah hari Ibu kita rayakan kesempatan semoga Riau Bayangkara Run 2026 lancar dan sukses dan dikenal.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Riau Bayangkara Run 2026, Ali Nurman mengatakan, segala persiapan telah dilakukan untuk dapat mengikuti res pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang.
9: Saya ikut kategori 10K.
10: Ini persiapan untuk Bayangkara Run seperti apa?
9: Adalah 2 bulan terakhir ini agak lebih rajin latihannya, larinya seminggu bisa 3-4 kali. Mudah-mudahan bisa baik nanti jalan waktunya.
1: Pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 digelar di Mapolda Riau pada Minggu 19 Juli 2026 yang diikuti oleh pelari lokal, nasional, bahkan internasional. Direncanakan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo akan melepas peserta bertempat di Mako Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat penegakan peraturan daerah secara humanis sekaligus tingkatkan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi luncurkan tim Sapa Satpol PP. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan tim Sapa Satpol PP yang akan bertugas melakukan patroli, memberikan pelayanan, sekaligus menjaga ketertiban umum di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Tim tersebut diperkenalkan sebagai wajah baru Satpol PP yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan tim Sapa akan diperkuat secara bertahap hingga sekitar 120 unit kendaraan roda 2. Kehadiran tim ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk lokasi yang kerap menjadi titik balap liar, kawasan jalan protokol, hingga lokasi pelanggaran ketertiban umum.
12: Harapannya tim Sapa ini sesuai apa yang disebut dengan tim Sapa, tentu sesuai apa yang dilakukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap kedekatan mereka dengan masyarakat lebih baik dan tentu kerja-kerja yang tercapai dengan tanpa ada melakukan kekerasan atau menyakiti masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan Disperindak sebagai leading sektor sebelum nantinya Satpol PP mengambil peran lebih besar dalam penegakan ketertiban.
13: Ketika nanti tim dan termasuk kami Disperindak sudah bisa menentukan kegiatan tersebut bisa kita laksanakan atau mungkin bisa beralih kepada tugas dan tanggung jawab Satpol, nanti kita kapan saja kita siap. Mengingat beberapa kali pengarahan Pak Wali Kota, kita sudah memulai untuk memproses beberapa kegiatan termasuk yang di Tracker.
11: Melalui pembentukan tim Sapa Satpol PP, pemerintah Kota Pekanbaru berharap penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Selain menciptakan ketertiban umum, program ini juga diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak perda dan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Puisi Indonesia 2026 bertema Puisi Yang Menjaga dirayakan melalui bincang puisi, teks art, dan panggung puisi untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra Indonesia. Selengkapnya Nur Suci Anisa melaporkan.
8: Peringatan Hari Puisi Indonesia 2026 bertema Puisi Yang Menjaga digelar melalui bincang puisi, pameran teks art, dan panggung puisi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi sastrawan, komunitas, dan masyarakat untuk merayakan sekaligus menjaga eksistensi puisi di tengah perkembangan zaman. Duta Bahasa Riau, Tengku Hamid Darmawan, mengatakan puisi perlu terus diperkenalkan kepada semua generasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai komunitas akan membuat puisi semakin dekat dengan masyarakat dan dapat dikembangkan oleh siapa saja.
14: Puisi merupakan bentuk sastra yang dikesankan juga untuk dalam tulisan juga. Jadi memang sangat diperlukan, terutama bagaimana untuk mengajarkan puisi ini ke seluruh generasi, tidak hanya generasi yang sudah senior, tapi juga bagaimana junior bisa mempelajari puisi itu sebaik mungkin.
8: Senada dengan itu, Duta Bahasa Riau, Salsabila Merianti, mengatakan generasi muda perlu mengenal dan mencintai puisi sebagai bagian dari kekayaan sastra Indonesia. Menurutnya, memahami berbagai bentuk sastra merupakan salah satu wujud kebanggaan terhadap budaya bangsa.
15: Karena sastra merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda harus bangga. Salah satu cara kita bangga adalah mengetahui dan mempelajari bentuk-bentuk sastra yang ada.
8: Sementara itu, penyelenggara kegiatan Kuni Mas Rohanti berharap peringatan Hari Puisi Indonesia dapat meningkatkan literasi dan membangkitkan semangat masyarakat dalam menghidupkan dunia kesastraan. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan Hari Puisi bersama dan menjadikan puisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
16: Hari Puisi adalah milik seluruh rakyat Indonesia, maka kita mengajak siapapun masyarakatnya, siapapun komunitasnya, siapapun orangnya untuk bersama-sama merayakan Hari Puisi. Kita maunya Hari Puisi itu ada setiap hari gitu ya, karena ini Hari Puisi, mari kita rayakan bersama-sama. Harapannya semua generasi, tua, muda, Gen Z, siapapun, semakin mencintai puisi, makin mencintai kesastraan Indonesia gitu ya, dengan caranya masing-masing.
8: Melalui peringatan Hari Puisi Indonesia 2026, diharapkan puisi tidak hanya hadir dalam sebuah pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta mendorong lahirnya generasi yang semakin mencintai sastra dan budaya Indonesia. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Senam bersama dan bazar UMKM dalam rangka Hari Koperasi ke-79 menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Bengkalis. Melalui kegiatan ini, mereka mendapat kesempatan memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis tampak ramai sejak pagi. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti perangkat daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Setelah senam, ratusan pengunjung memenuhi stan-stan bazar UMKM untuk berbelanja berbagai produk lokal. Ramainya pengunjung memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha kecil yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan peringatan Hari Koperasi menjadi momen untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
18: Hari jadi koperasi tahun ini adalah koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah sangat berharap melalui koperasi yang akan bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat. Ya, nah, koperasi hari ini diharapkan tidak saja sebatas urusan simpan pinjam, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemerintah berharap koperasi bisa merangkul UMKM yang ada, kolaborasi.
17: Salah satu peserta bazar, Raja Khairunisa, mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang memberikan kesempatan UMKM bertemu langsung dengan konsumen. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkenalkan produk kepada lebih banyak masyarakat.
19: Senang sih, bisa membangkitkan ekonomi juga gitu, bisa bantu ekonomi. Biasanya kan cuman hari-hari, ya ini kan jadi nilai plus lah lagi untuk kami UMKM.
17: Sebanyak 25 pelaku UMKM mengikuti bazar dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Selain menjadi ajang promosi produk lokal, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian 80 door prize yang menambah antusiasme pengunjung dan peserta senam. Dinas Koperasi dan UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar UMKM Bengkalis memiliki lebih banyak ruang promosi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: KONI Pusat menegaskan dinamika organisasi yang terjadi dalam Raker Prof KONI Riau tidak boleh menghambat pembinaan atlet menjelang sejumlah agenda kejuaraan nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Berakhirnya rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Riau tanpa menghasilkan keputusan terkait dengan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov tidak menghentikan roda organisasi. KONI Pusat meminta kepengurusan yang masih menjabat tetap fokus menjalankan pembinaan cabang olahraga hingga masa perpanjangan berakhir. Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan KONI Riau sebelumnya diberikan selama 6 bulan, karena masih terdapat sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan. Menurutnya, keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART KONI yang memberikan kewenangan kepada anggota untuk menyetujui perpanjangan masa kepengurusan. Dia menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan semula dimaksudkan agar KONI Riau dapat menyelenggarakan Musorprov. Namun dengan berakhirnya Rakerprov dalam kondisi deadlock, agenda tersebut dipastikan belum dapat dilaksanakan oleh kepengurusan yang ada. Meski demikian, Sudarmo menegaskan pembinaan atlet tidak boleh terhenti karena sejumlah kejuaraan sudah semakin dekat.
2: Nah, kita memberikan perpanjang itu karena memang KONI provinsi ini ada kegiatan-kegiatan yang harus berlanjut, kegiatan-kegiatan yang memang mendesak dilaksanakan oleh KONI sekarang, sehingga alasan itu mereka mengajukan minta perpanjangan karena memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI itu memberikan kewenangan untuk anggota KONI itu mengajukan perpanjangan dan kita beri selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini sekaligus dalam rangka untuk melaksanakan Musorprov. Tapi karena ini deadlock ya, berarti itu Musorprov tidak bisa dilaksanakan oleh kepengurusan KONI sekarang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan laporan hasil Rakerprov kepada KONI Pusat. Menurutnya, masa perpanjangan kepengurusan hanya berlaku hingga 30 September 2026, sehingga seluruh hasil rapat akan segera dilaporkan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
3: Dan tidak lama, sesegera mungkin akan kita laporkan. Karena ini kan masa periode perpanjangan sampai dengan 30 September.
1: Khairul menegaskan, meskipun dinamika organisasi masih berlangsung, KONI Riau tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet. Seluruh pengurus cabang olahraga diminta terus mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan agar prestasi olahraga Riau tetap terjaga sembari menunggu penyelesaian agenda organisasi. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Baik lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: jauh mana?
1: Luar negara?
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun, datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
1: Sabar.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Armada ya. Lagu ini spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada pagi hari ini, di hari Sabtu ya. Sebagian mungkin ada yang bekerja, ada juga yang mungkin lagi beristirahat di rumah. Pagi hari ini cuaca cukup cerah ya, cukup enak banget ya untuk menikmati teh hangat dan sarapan yang hangat ya, supaya tubuh Anda lebih segar lagi, lebih semangat lagi meskipun di hari libur ya. Nah, di Riau pagi akan banyak sekali informasi untuk pendengar pagi hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Riri Handayani ya, yang teman-teman dipendengar pastinya dengan lagu-lagu spesial pilihan terbaik ya, RRI Pro 1 Pekanbaru. Tetap stay tune pendengar, akan banyak sekali informasi jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau pagi ya. Banyak orang mendonorkan darah karena ingin membantu sesama. Namun tahukah Anda pendengar bahwa kebiasaan baik ini juga diduga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Memberikan manfaat yang baik ya bagi kesehatan tubuh kita, termasuk berpotensi menurunkan resiko kanker darah. Terus apakah informasi tersebut hanya mitos atau memang diduga oleh penelitian? Nah, donor darah selama ini dikenal sebagai aksi kemanusiaan yang bisa menyelamatkan nyawa. Namun dibalik manfaatnya bagi penerima darah, ada manfaat baik juga untuk kita sebagai pendonornya. Nah, radikal bebas inilah yang meski demikian pendengar, para ahli juga mengingatkan bahwa donor darah bukanlah cara pasti untuk mencegah kanker darah. Resiko seseorang mengalami leukemia maupun jenis kanker darah lainnya dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetik, lingkungan, pola hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu. Jadi karena itu, donor darah sebaiknya dipandang sebagai salah satu kebiasaan sehat ya, yang berpotensi memberikan manfaat untuk semua orang dan untuk kita juga, bukan sebagai metode pencegahan utama terhadap kanker. Nah, selain kemungkinan membantu menurunkan resiko beberapa penyakit, donor darah rutin itu juga memberikan manfaat lain bagi pendonornya. Nah, tubuh akan merangsang pembentukan sel darah merah yang baru ya, untuk menggantikan darah yang didonorkan, sehingga proses regenerasi sel berlangsung lebih optimal. Nah, tidak hanya itu pendengar, donor darah juga dikaitkan dengan kesehatan jantung, karena membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan kadar zat besi dalam tubuh. Nah, dari sisi psikologisnya, kegiatan ini mampu memberikan rasa bahagia dan kepuasan karena telah membantu orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, manfaat terbesar tetap dirasakan oleh para penerima darah. Setiap kantong darah yang didonorkan bisa menjadi harapan hidup bagi pasien kecelakaan misalnya gitu, atau ibu yang mengalami pendarahan, atau penderita kanker, maupun pasien yang menjalani operasi besar. Nah, dengan berbagai manfaat tersebut pendengar, donor darah tetap menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang bernilai tinggi sekaligus berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan pendonornya. Nah, meski penelitian mengenai kaitannya dengan penurunan resiko kanker darah masih terus berkembang, menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan rutin memeriksakan kesehatan tetap menjadi langkah utama dalam mencegah berbagai penyakit. Jadi, jika memenuhi syarat kesehatan, tidak ada salahnya menjadikan donor darah sebagai kebiasaan baik ya, yang dilakukan secara rutin demi kesehatan diri sendiri, sekaligus membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, itu tadi ya. Semoga membantu ya pendengar ya. Informasi tadi terkait donor darah rutin bisa menurunkan resiko kanker darah, mitos atau fakta. Nah, informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026.

0: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja itu.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil.